0: Yuk, rolling. Action.
1: Oke. Okay. Ah, ya. Lagi. Pro dong.
2: Iya, tetap pro. Ada.
0: Baca.
1: Apa gitu? Dari depan aja ya, lipsingnya di depan ya. Ini ya,
2: di depan.
0: Belum.
1: Sini aja dulu karena biar enggak terlalu aku bawa aja.
0: Ready.
1: Semarang ya.
0: Pacitan, Mas.
1: Pacitan. Ya.
3: Yo ready.
0: Rolling.
1: Dari depan, Bim. Dari depan banget. Ready.
0: Rolling. Action.
1: Ya, kita suka backing belakang.
2: Rolling.
1: Lagi. Dari depan lagi.

0: Iki piye to, Bu? Tanduran kopi ku woy kok sithik banget, padahal pupuk tabur wis kerep tak gunake.
1: Yo mesti wae to, Pak. Yen pupuk tabur kuwi ancen cepet ilang, durung suwe wis entek, tanduran dadi kurang gizi.
0: Asline dadi ora ajek yo. Lah kudu nganggo apa to supaya luwe apik?
1: Gunakno wae NPK tablet kelas B. Pancen kudu didelepke, rada repot nanging nutrisine tahan nganti 6 sampai 7 sasi. Ora perlu pupuk dasar maneh. Wes to, cocok kanggo kopi, teh, lada, vanili, kates, gedang, tebu, ketelo lan porang. Dosis iki mong 50-70% saka tabur, Pak. Wohe luweh padet, kualitas luweh apik, panen luweh ajek, regane uga luweh apik. Wes to, percaya karo Ibu.
0: NPK tablet KCC Astro kelas B. Repot wiwitane, untung sakwise.
2: Pupuk KCC Astro Tablet Sumadio dateng.
3: Toko Nurul Falah, Pak Kajima Desa Sumber, Kradenan Bloro. Toko Buana Tani utawi Mas Wito, Menden Rejo, Kradenan Bloro.
4: Toko Udin, Pojowatu Sambung Bloro.
3: Toko Gudang Polowijo, Pak Maksum, Simpang Tigo, Kalimojo, Margomulyo, Bojonegoro.
4: Toko Sri Tani, Nganti, Ngerau, Bojonegoro.
5: Ugi Sumadio datang toko-toko pertanian sak celak pantai.
6: Oh, apa bedanya sapi Belgia dan kamu kalau dikasih susu milku?
7: Kalau sapi Belgia bunyinya mooooooo.
6: Nah, kalau kamu dikasih susu milku?
7: Mau.
6: Wah, kalau kamu suka susu milku rasa apa nih?
7: Kalau aku paling suka yang rasa coklat premium. Huh? Adekku suka yang rasa stroberi. Tapi dua-duanya enak banget.
6: Wah, kayaknya susu milku enak banget ya?
7: Iya dong, kata mamaku, karena milku itu susu Belgia.
8: Betul itu, susu milku baru. Komplit sama 4 mineral, 5 vitamin, dan 25% kalsium harian.
7: Nutrisi langkahku.
6: Cobain sekarang, harga retail

0: 101,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi, Edukasi, dan Hiburan. Nah Sobat Bahana, kembali lagi bersama Bila di pagi hari ini nih Sobat Bahana. Setelah saat ini Bila udah nemuin Sobat Bahana sesi pertama ya. Bila udah nemuin Sobat Bahana dari jam 6 tadi sampai gitu ya di sesi kedua ini jam 7 lebih seperempat nih Sobat Bahana. Masih ada waktu sekitar 45 menit buat bareng Bila di pagi hari diajak ngopi spesial. Dan pastinya tadi belum selesai ya kita spill tips-tipsnya ya Sobat Bahana, apalagi untuk tips biar kita tuh lebih semangat, apalagi masih di awal bulan, masih semangat-semangatnya membangun rencana-rencana wishlist-wishlist kita Sobat Bahana. Wishlist bermain, wishlist liburan, walaupun sekedar liburan Sobat Bahana, tapi kalau kita tuh ada target, ada tujuannya gitu ya, kita malah bikin tambah semangat gitu ya. Contohnya deh kalau kerja, kalau minggu depan tuh punya wishlist mau liburan, mau tempat wisata, pasti kerjanya makin semangat gitu ya, biar cepat selesai, cepat liburan, cepat merasakan yang namanya liburan gitu. Jadi buat Sobat Bahana semuanya boleh banget ya berbagi tips paginya, tips semangatnya awal bulan September ini buat mengawali juga usaha-usaha, perjuangan-perjuangan gitu ya Sobat Bahana sampai di akhir bulan nanti. Nah boleh banget ya di spill aja di 085634545454545.
1: Selamat menikmati Mangu.

0: Ini dia, Aquaviva, inovasi terbaru dari Wingsfoot. Air mineral murni alami yang lahir dari alam. Melalui 7 tahap nanopurifikasi, teknologi pertama.
1: Eh, gak cuma itu, coba deh cek tutup botolnya. Ada kejutan Aquaviva berhadiah miliaran. Hadiahnya mulai dari uang tunai, handphone, emas, mobil listrik, sampai mobil mewah.
0: Wah, seriusan? Wah, mau borong Aquaviva sekarang juga? Bisa beli di mana aja sih?
2: Aku hadiah mobil teko Hong Kong.
3: Loh, Ibu lali toh. Bapak kan nabung neng si kemas Bank BPR Jatim, Bank UMKM Jawa Timur. Saiki ngono lagi ono gebyar hadiah tabungan si kemas lho, Bu. Hadiah langsungnya tanpa diundi.
2: Gebyar hadiah tabungan si kemas, hadiah langsung tanpa diundi. Berupa mobil, sepeda motor, HP, perhiasan emas, barang elektronik, dan masih banyak hadiah menarik lainnya. Buruan nabung di Bank BPR Jatim, Bank UMKM Jawa Timur, Kancap Ngawi, Jalan Es Parman 8 atau depan PDAM, telepon 749-778 atau kantor kas terdekat. Syarat dan ketentuan berlaku.
4: Bank UMKM Jawa Timur. Cepat, mudah, murah.
5: Semoga kanya harapan-harapan kita, target-target kita di bulan September. Nah, kalau kamu sendiri boleh banget ya di-spill sama Bila di pagi hari. Tips semangatnya deh. Tips semangat dari kamu buat menjalani hari-hari di bulan September dari awal sampai akhir nanti. Langsung aja kamu boleh di 08563.

0: Tajuk Bahana, membaca realita dari lapisan terdalam.
1: 81 tahun Indonesia merdeka. Di bulan kemerdekaan ini, ada satu hal yang rasanya perlu kita renungkan bersama. Di saat sebagian dari kita merayakan kemerdekaan dengan bendera dan berbagai perayaan, saudara-saudara kita di Nusa Tenggara Timur dan juga 15 Agustus 2026 hingga 21 Agustus ini, Sobat Bahana, BNPB mencatat 83 orang meninggal dunia dan lebih dari 110 ribu orang mengungsi. Bahkan masih ada gempa susulan yang terjadi. Di sisi lain, Kalimantan juga sedang menghadapi persoalan yang tidak kalah serius. Sepanjang Januari hingga Juli 2026, tercatat 1.000 hektar. Angka-angka ini bukan sekedar data. Di baliknya ada rumah yang rusak, ada keluarga yang kehilangan orang tercinta, ada masyarakat yang harus mengungsi, ada udara yang tercemar asap, dan ada hutan yang kehilangan kehidupan di dalamnya. Karena ketika hutan terbakar, yang hilang bukan hanya pepohonan. Habitat satwa ikut terancam, ekosistem rusak, dan keseimbangan alam yang selama ini menjaga kehidupan kita perlahan ikut hilang. Maka di usia Indonesia yang ke-81 ini, Sobat Bahana, mungkin kemerdekaan perlu kita maknai sedikit lebih dalam. Merdeka bukan hanya tentang bebas dari penjajahan. Merdeka juga berarti mampu menjaga tanah yang kita tinggali, menjaga hutan yang menjadi rumah bagi satwa, menjaga laut, udara, dan alam yang diwariskan kepada kita. Untuk saudara-saudara kita di NTT, mari kita terus kirimkan doa, dukungan, dan kepedulian. Dan untuk saudara-saudara kita yang ada di Kalimantan, mari jangan biarkan persoalan karhutlah hanya menjadi berita yang kita lihat hari ini, lalu kita lupakan besok. Bencana harus terus dikawal, pemulihan harus terus didukung, dan alam Indonesia harus terus dijaga. Karena Indonesia bukan hanya milik kita hari ini, Indonesia adalah titipan untuk generasi yang akan datang. Semoga kemerdekaan bukan hanya kita rayakan, tetapi juga kita jaga.
0: Terima kasih sudah

0: Spektrum Radio Jatim, sudut pandang berbeda, memperkaya wawasan. Disiarkan serentak di 87 radio anggota PRSSNI Jawa Timur.
1: Di atas kertas, 9 juta UMKM Jawa Timur dipuja sebagai pahlawan ekonomi. Namun, ketika mantra Go Global dikumandangkan, realitas di lantai produksi seringkali bercerita lain. Ini bukan sekedar angka statistik di meja birokrat, melainkan pertaruhan hidup mati perintis usaha. Kenyataan pahit itu dihadapi Lydia Silvi di Surabaya. Memulai langkah pada tahun 2020, Lydia melahirkan Coffeeku. Keputusannya membidik pasar ekspor bukan lahir dari ambisi gagah-gagahan, melainkan strategi bertahan hidup dari seorang penyintas diabetes. Ia meracik kopi premium tanpa gula di tengah pasar domestik yang terlampau sensitif terhadap harga murah dan abai pada kualitas kesehatan.
2: Waktu itu belum banyak orang yang main marketplace di tahun 2020 mungkin ya. Nah, dari situ itu ternyata produk yang diminati kopi instan. Akhirnya ya sudah, kita fokus aja. Perjalanan kita sampai ke menembus pasar luar negeri. Impian saya tuh ingin memperkenalkan bahwa kopi Indonesia ini kopi yang sangat spesial. Dari segi rasanya pun spesial. Dari segi macamnya pun juga spesial. Dan kemudian saya juga ingin menyebarluaskan bahwa minum kopi yang benar itu adalah kopi yang tanpa gula semestinya. Jadi supaya khasiat kopi itu banyak dirasakan oleh orang-orang. Didasari juga karena saya sendiri seorang penderita diabetes ya. Jadi saya itu bikin kopi sendiri yang bisa saya minum. Saya racik-racik sendiri seperti kopi cappuccino tanpa gula. Terus saya mengembangkan rasa-rasa. Ada almond latte, ada hazelnut latte, ada caramel latte, seperti itu Kak. Dari situ saya memupuk value di produk saya bahwa saya memperkenalkan untuk ngopi tanpa diabetes. Pokoknya ngopi harus sehat, ngopi harus sehat, sedikit demi sedikit dikenal orang. Sampai akhirnya ternyata permintaan di luar negeri kopi yang tanpa gula itu tinggi sekali karena banyak negara yang memperhatikan kesehatan ya, seperti Malaysia. Saat ini kita sedang penjajakan dengan buyer Jordania dan Hong Kong. Titik balik berani membidik pasar global karena kita penjualan di dalam negeri sudah lumayan bagus ya lewat marketplace. Artinya produk kita diterima dulu di pasar dalam negeri.
1: Namun mengetuk pintu Hong Kong atau Timur Tengah menuntut ongkos yang berdarah-darah. Di luar negeri cita rasa hanyalah syarat dasar. Dinding pembatas sesungguhnya adalah gunung birokrasi dan standarisasi internasional. Tanpa sokongan korporatisasi yang ramah, pengusaha kecil seperti Lydia dipaksa mendaki gunung regulasi ini dengan tangan telanjang.
2: Kita kan termasuk UMKM ya, dan memakai ingredient kita atau komposisi kita itu dari bahan-bahan yang berkualitas. Nah, sedangkan pasar Indonesia itu sangat price sensitive, maunya cari yang murah pokoknya. Di situ tantangannya, tapi kita membawa value kopi sehat tanpa diabetes dan juga kopi kami aman di lambung. Selain itu, untuk perizinan, saat ini lagi berjuang untuk mendapatkan HACCP dan SNI. Legalitas ini juga sangat berpengaruh di dalam meraih pasar Indonesia dan luar negeri. Kalau untuk kemasan, itu memang sangat berperan penting. Kemasan itu adalah your silent marketing. Bagaimana kami mempresentkan kemasan kami itu secara premium look. Kemudian untuk yang mereka memperhatikan kesehatan dalam cara mereka mengonsumsi kopi.
1: Mengekspor produk bukan sekedar mengirim barang, melainkan mengirim nilai. Selama pengusaha kecil masih harus bertarung sendirian mengurus legalitas hingga kemasan penunjang, jargon UMKM naik kelas hanyalah ilusi. Mereka tidak butuh tepuk tangan dari pinggir lapangan. Mereka butuh negara yang meratakan jalan terjal menuju pasar dunia.
0: Terima kasih sudah menyimak Spektrum Radio Jatim. Disiarkan di 87 radio anggota PRSSNI Jawa Timur.

0: Guys, guys, itu Mohan ya?
1: Hai guys.
0: Ya ampun, dia kesini loh.
2: Kok bisa sih Mohan? Abis syuting seharian, tapi masih fresh banget.
0: Iya bener.
2: Spill dong.
1: Rahasianya simple loh. Semua outfit gue pakai Soklin pewangi Tropical Summer baru.
0: Oh, pantesan. Wangi baju lo bikin semua orang salfok tahu.
1: Of course. Apalagi sekarang Tropical Scent-nya sungguh memikat. Dan Summer Breeze yang menembus batas.
0: Tuh kan, nyaman loh kita kalau deket lo terus.
1: Nah, soalnya aman, Soklin Pewangi Tropical Summer best banget. Ada formula anti bau dan bebas gerah. So, makin ready buat aktivitas seharian.
2: Jadi itu rahasia Mohan bisa sefresh dan sepede ini.
1: Yoi dong, baju jadi terasa ringan dan adem. So easy, so breezy guys.
0: Girls, jangan lama-lama deket Mohan. Wangi tropikalnya bisa bikin susah move on.
2: Sepakat, jadi mau yang wanginya bikin pede on terus.
1: Nih, gue bawain buat kalian. Soklin Pewangi Tropical Summer. Beli ini sekarang ya.
3: 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

0: 101.5 FM Bayana Radio, Radio Informasi, Edukasi, dan Hiburan. Nah Sobat Bayana, kembali lagi bersama Bila di pagi hari ini. Juga berakhir sudah Sobat Bayana siaran bagi Bingopi Special bareng Bila. Nah pastinya Sobat Bayana semuanya, Bila udah nemenin Sobat Bayana dari tadi jam 6 ya. Kita udah ngobrol ya Sobat Bayana, apalagi ngobrol tentang apa sih tips semangat gitu ya di bulan September ini, ataupun apa sih semangat kamu di bulan September ini gitu ya. Apalagi bulan September ini masih awal bulan, masih tanggal 1, kita mengawali tanggal 1 dengan yang namanya semangat ya Sobat Bayana. Gak boleh harus Sobat Bayana harus diawali semangat, diawali dengan usaha juga. Apa sih target kamu di bulan September ini harus sudah jelas gitu. Jadi buat Sobat Bayana semuanya yang lagi pagi hari ini gitu ya masih mikir September ini mau ngapain ya, ada acara apa ya gitu. Walaupun sekedar ngerencanain liburan Sobat Bayana, yang katanya liburan tuh nguras dompet ya, tapi Sobat Bayana gak apa-apa, itulah contoh kecil ataupun cara simple untuk kita merencanakan sesuatu dan mengusahakan sesuatu. Jadi buat Sobat Bayana semuanya, jangan lupa gitu ya untuk tetap produktif di bulan September ini, walaupun tidak sepadat di bulan Agustus kemarin, tapi semangat bulan Agustus juga harus berkobar di bulan September gitu. Jadi Bila mau pamit dulu, terima kasih buat Sobat Bayana yang udah gabung di pagi hari ini. Terima kasih untuk Sobat Bayana yang udah beri labalong Bila, udah namain Bila dari jam 6 tadi gitu ya, dan ini jam 8 kurang gitu ya. Seperti biasa Bila akan pamit Sobat Bayana. Semoga aktivitas hari ini dilancarkan, semoga hari-harinya juga lancar ya, sampai nanti kita bertemu lagi di penghujung bulan September gitu. Nanti kita spes-spes Sobat Bayana apa aja cerita di bulan September gitu ya, walaupun ini masih awal bulan. Nah terima kasih Sobat Bayana, Bila pamit dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Mau gimana lagi situasi kantor lagi susah. Udah banyak kiopet yang kena layoff. Saya udah gak bisa bantu kamu lagi. Udah 3 bulan kamu gak bisa bikin klien kamu jatuh cinta.
2: Tolonglah pak, kasih saya waktu lagi.
1: Ya udah, ini terakhir. Karena ini hari Valentine. 12 jam dari sekarang, ini beneran deadline. Kalau kamu nggak bisa bikin klien kamu jatuh cinta, kamu tahu kan konsekuensinya apa? Good luck ya.
2: Makasih ya, Pak.

0: gabung di Ngopi Spesial.
1: Tepat pukul 8 waktu Indonesia bagian Barat. Anda masih bersama kami 104,5 FM Bahana Radio.
2: Nah, yang merilis data 8 WNI itu, Kementerian Luar Negeri saat ini sedang melakukan verifikasi atas informasi itu melalui perwakilan RI serta berkoordinasi dengan kementerian dan juga lembaga terkait. Sobat Bana, informasi masih perlu dipastikan lebih lanjut. Demikian dikatakan juru bicara Kemlu RI Yvonne Mewengkang seperti dikutip dari okzone.com hari ini. Sobat Bana, Yvonne mengatakan Indonesia ini memiliki ketentuan hukum yang jelas

0: mengenai keterlibatan WNI dalam dinas militer negara asing termasuk konsekuensinya terhadap Statuta 2006 tentang kewarganegaraan RI pasal 23 huruf D dan E. Pasal 23 ini mengatur tentang WNI yang kehilangan kewarganegaraan. Di huruf D dengan tegas berbunyi, WNI kehilangan kewarganegaraan jika masuk dalam dinas tentara asing tanpa izin terlebih dahulu dari Presiden. Demikian sekilas informasi 104,5 FM Bahana Radio.
1: Bahana FM Ngawi, Radio Informasi dan Hiburan.
2: Saatnya Anda menikmati Ngopi Spesial.
0: Seratus empat koma lima FM Bana Radio, Radio Informasi, Edukasi dan Hiburan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat pagi nih Sobat Bana. Ketemu lagi bareng Lila yang udah siap banget nih. Dan September punya satu target untuk kamu. Kira-kira apa nih yang pingin kamu capai Sobat Bana? Oke, kita tunggu di sini tanggapan atau komennya udah dibuka mulai dari sekarang di Ngopi Spesial ya, pagi hari ini sampai jam 10 pagi. Tapi informasi apapun yang terjadi di sekitar kamu, dan itu dia tadi ya, bisa banget kasih tanggapan atau komennya, semuanya bisa di share di 0856345454545 Sobat Bana. Ditungguin sampai jelang jam 10 pagi nanti.

0: Rahasianya simple loh. Semua outfit gue pakai Soklin Pewangi Tropical Summer baru.
1: Oh, pantesan. Wangi baju lo bikin semua orang salfok tahu.
0: Of course. Apalagi sekarang Tropical Scent-nya sungguh memikat. Dan Summer Breeze yang menembus batas.
1: Tuh kan, nyaman loh kita kalau

0: Wahana FM.
1: Dapat resep ini dari mana dong?
2: Ini loh mas, dikasih bawang.
0: Hah? Bambang?
2: Bawang mas, ini loh. Kecap spesial cap bawang menjadikan segala jenis masakan lebih gurih, lebih manis, dan lebih nikmat. Kecap cap bawang lebih kental, lebih irit, diproses dari bahan pilihan menggunakan teknologi modern dan higienis. Sudah puluhan tahun digemari masyarakat, makanya sekarang aku pakai kecap cap bawang.
3: Buktikan kenikmatan dan kelezatan kecap cap bawang, kecap Wongawi yang diproduksi di Jalan Untung Suropati Gang 2 nomor 34.
4: Suka nggak nonton bola gitu, termasuk liga di Indonesia mungkin ya? Ya, Sobat Bana, ini sih, tapi sayangnya Sobat Bana, ada 28 klub Indonesia yang masih menunggak gaji pemain loh, bahkan besarannya ini mencapai 14,8 miliar rupiah gitu. Nah, Asosiasi Sepak Bola Profesional Indonesia atau APPI ini mencatat 28 klub kompetisi dari kompetisi kasta tertinggi sampai keempat ya, ini ternyata masih memiliki tunggakan gaji pemain gitu, dan total tunggakan total 28 klub yang tercatat menunggak gaji pemainnya, 3 di antaranya merupakan peserta kompetisi Super League 2025-2026, ada PSBS Bia, kemudian PSM Makassar dan Semen Padang. Ini 3 klub yang main di Super League atau kasta tertinggi ya, bola di Indonesia gitu. Nah, total kasus yang ada baik dari laporan maupun sampai dengan putusan NDRC tapi belum dilaksanakan gitu, totalnya ada 28 klub dengan melibatkan 303 pemain. Ini dari Super League sampai Liga 4 ya. Kirim informasinya, kita tungguin ya di 0856345454545. Bisa lewat medsosnya Bahana atau di chatroom nih yang ada di radio visualnya Bahana, ini melalui aplikasi X-Space Radio. Terus, kalau mau kirim informasinya ke VA aja gitu, bisa lewat pesan teks, voice note, atau juga ini kalau punya videonya lebih abdul lagi sih, jadi nanti kita bisa up juga di sini ya. Tapi kalau Sobat Bana pingin berbagi tanggapan atau pendapatnya untuk topik hari ini, nah tadi boleh banget di media sosial. Ya, bulan September ini kan bulan baru ya, kita masuk di bulan baru nih, bulan September. Bye bye Agustus, welcome to September gitu. Ini sebagai kesempatan juga kan untuk memulai sesuatu yang baru gitu, target, harapan dan juga kebiasaan yang pingin dibangun selama satu bulan ke depan gitu. Jadi bagaimana kita bisa mewujudkan resolusi menurut kamu, kalau September, kalau kamu punya satu target, kira-kira apa nih targetnya? Boleh dong kasih cerita di sini, mungkin bisa jadi inspirasi juga loh buat yang lain ya. Oke. Nih sekarang Lila mau ajakin kamu juga untuk menelusuri jejak-jejak sejarah. Ini peristiwa penting atau momen-momen bersejarah yang pernah terjadi di tanggal 1 September ya Sobat Bana, baik itu yang terjadi di tanah air ataupun juga yang terjadi di berbagai negara yang lain gitu. Nah, satu peristiwa besar yang ada di 1 September ini adalah penemuan asteroid. Catatan besar, ini peristiwa besar yang terjadi di 1 September 1804.

0: tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
1: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, iya, tapi anak kita ini gak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
2: Oh iya? Terus-terus?
0: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
1: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
2: Wah, worth it banget ya.
3: Nganggo pupuk KCC Astro Tablet lan pupuk KCC Astro Cair spesial padi dan jagung. Mau ya wis jelaske kok Bu, pupuk-pupuk kuwi apik kanggo pari lan jagung. Parine anti gabuk, anti hama, jagunge
2: nganggo.
3: Yen sing tablet carane didelepke ing lemah ing kiwa tengene tangguran, dene sing cair carane disemprotke ing godhonge. Tata cara jangkep bisa diwaca ning kemasan. Ne bune.
2: Hasilnya apik tenan kok ora, Pak?
3: Iki wis tak delok jios tenan kuwi.
2: Sok, Pak. Walah, nek ngono pupuk KCC Astro ki pancen oke ya, Pak?
3: Pupuk KCC Astro tablet lancair. Sumadio dateng.
4: Toko Pak Suradi Perapatan Samben Sidokerto Karangjati Ngawi. Toko Mitra Tani Jalan Ahmad Yani nomor 16 Munggut Padas Ngawi.
3: Toko Berkah Abadi utawi Pak Widodo Puntuk Gentong Paron Ngawi.
4: Toko Subur Makmur Dukuh Muguraya Desa Kedung

0: Prau Padas Ngawi, toko usaha lancar tani, Ring Road Plosorjo, Kandangan Ngawi, Uki Sumatyo.
1: Digital atau Kemko, Kemkomdigi gitu ya, ini melarang operator menghapus sisa kuota yang sudah dibayar, sisa kuota internet yang sudah dibayar nih Sobat Bana, sesuai dengan putusan Mahkamah Konstitusi akan pilihan layanan bagi pelanggan dan memberikan informasi yang jelas ini mengenai harga, volume, masa berlaku dan perlakuan sisa kuota, menyediakan kanal pemantauan dan penggunaan dari sisa kuota ini Sobat Bana. Nah, tujuan dari pengaturan kuota ini adalah

0: SBS News.
1: Sobat Bahana, polisi menetapkan 49 tersangka kerusuhan demo di gedung DPR. Sobat Bahana, Polda Metro Jaya menetapkan 49 orang tersangka dalam kasus kerusuhan yang terjadi saat penyampaian pendapat di kawasan gedung DPR MPR Senayan Jakarta pada Kamis 27 Agustus lalu. Kabit Humas Polda Metro Jaya, Kombes Polisi Hermanto, seperti dikutip dari berita Sabtu.com hari ini mengatakan, dari 49 orang itu Sobat Bahana, sebanyak 44 merupakan orang dewasa dan penanganannya dilakukan melalui Direktorat Reserse Kriminal Umum atau Ditreskrimum. Sobat Bahana, sementara itu 5 orang lainnya ini merupakan anak yang berkonflik dengan hukum dan penanganannya dilakukan oleh Direktorat Reserse Pelayanan Perempuan dan Anak atau PPA serta Perlindungan Perempuan dan Anak atau PPO. Sobat Bahana, penetapan 49 orang ini merupakan hasil terbaru dari pemeriksaan terhadap 322 orang yang ditangkap polisi setelah kerusuhan pada Kamis 27 Agustus lalu. Budi menjelaskan sebanyak 273 orang lainnya yang sempat ditangkap ini sudah dipulangkan setelah menjalani pemeriksaan dan proses verifikasi. Sobat Bahana, Budi juga memberikan klarifikasi terkait informasi mengenai 3 orang yang kedapatan membawa senjata tajam saat kerusuhan. Menurutnya, penyebutan 3 orang itu merupakan bagian dari perincian peran dan penanganan perkara, bukan penambahan tersangka baru dalam jumlah yang sudah ditetapkan. Dengan demikian, Sobat Bahana, data resmi terbaru yang menjadi rujukan penyidikan adalah 49 orang tersangka dari total 332 orang yang ditangkap. Demikian Flash News 104,5 FM Bahana Radio.
0: Flash News.

0: sekali. Pertama-tama, silakan Anda menuju ke Play Store. Kemudian, Anda bisa ketik dalam pencarian yaitu X-Space Radio yang berlogo puzzle dan berwarna biru. Setelah itu, silakan klik install pada layar smartphone Anda. Tunggu beberapa saat agar X-Space terdownload dan terinstall dengan sempurna. Lalu, klik buka pada aplikasi X-Space Radio dan silakan
1: 104,5 FM Baena Radio, Radio Informasi, Edukasi dan Hiburan. Ya, Sobat Baena, kita ngomongin kembali dulu soal sisa kuota internet ya. Nah, gimana opsi perlindungan sisa kuota ini Sobat Baena yang wajib dilakukan oleh operator? Nah, ini ada akumulasi kuota ke periode berikutnya, kemudian bisa perpanjangan masa aktif, pengalihan manfaat, kompensasi atau pengembalian dana, juga bentuk lain yang tidak merugikan masyarakat, tidak merugikan pelanggan gitu ya. Ini yang harus dilakukan oleh operator kalau sisa kuota internet dari pelanggan ini masih ada gitu. Nah, Sobat Baena, kontak lapor nih kalau operator melanggar tentang kuota ini, bisa dilaporkan ke 021 350 4024 atau surat elektronik di pelayanan admil.comdigi.go.id. Jadi kuota yang sudah dibayar oleh pelanggan ini adalah hak pelanggan ya, dan sisa kuota tidak begitu saja hangus, tidak boleh begitu saja hangus gitu loh. Karena selama ini nih Sobat Baena, perkiraan kerugian masyarakat akibat kuota hangus ini bahkan sudah mencapai 63 triliun rupiah per tahun gitu ya. Ini data Indonesian Audit Watch atau AI. Mungkin ada operator yang melanggar tentang kuota dan Sobat Baena jadi korbannya gitu, atau saudara atau siapa ya, bisa lapor ke nomor 021 350 4024 atau melalui surat elektronik pelayanan admil.comdigi.go.id. Baik, masih ada waktu 19 menit lagi Sobat Baena di Ngopi Spesial pagi hari ini di sesi yang pertama. Ada catatan sejarah apa lagi ya di tanggal 1 September gitu. Nah, ini ada satu bencana gempa bumi dahsyat nih Sobat Baena di Jepang ya, 10 menit gitu. Gempa magnitudo 7,9 ya. Ini disebabkan oleh pecahnya di batas konvergen di mana lempeng laut Filipina ini melakukan subduksi bawah lempeng Okos di sepanjang garis Palung Sagami, dan gempa ini juga menimbulkan kerusakan massal Sobat Baena di Santo gitu. Nah,

0: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin teh jus nih buat anak-anak. Kalau es tehnya teh jus, bikin biang tehnya cepet.
1: Mau teh jus? Mau.
0: Tenang anak-anak. Oh siap, teh jus kan banyak rasanya.
1: Asik. Wah.
0: Nah, gimana? Enak es tehnya?
2: Enak.
3: Mau dong.
2: Teh jus, rasa tehnya berasa enak banget.
4: Iya, segernya teh jus bikin
0: bos segernya nggak nanggung. Dari Wings Food.
5: 104,5 FM Bana
6: Radio.
7: Radio.
6: Iya, pendengar radio banyak dan loyal. Jangan remehin radio.
7: Radio merupakan media massa yang lebih cepat dibanding TV, tidak dipungut biaya spesial pun untuk mendengarkan radio. Radio juga fleksibel. Mendengarkan radio bisa dilakukan bersamaan dengan hal lain tanpa mengganggu aktivitas tersebut. Radio juga tanpa batas. Siaran radio menembus batas geografis, demografis, suku, ras, hingga kelas sosial untuk menyampaikan.
8: 1 September, awal yang baru untuk memulai bulan baru. Sobat Bana, mungkin juga ada banyak rencana-rencana yang sudah dipersiapkan untuk bisa diwujudkan di bulan September gitu. Nah, ngomongin soal target di bulan September, kira-kira apa nih yang menjadi target kamu Sobat Bana? Jadi di tanggal 1 September. Ya Sobat Bana, 1 September di tanah air ini juga menjadi catatan penting ya, berdirinya Institut Pertanian Bogor atau IPB Bogor gitu. Ini merupakan perguruan tinggi yang berada, yang meletakkan batu pertama untuk ini apa namanya pembangunan kampus ini Sobat Bana. Itu dia ya, menjadi catatan penting terutama di dunia pendidikan di tanah air gitu. Dan kira-kira ada apa lagi ya di tanggal 1 September? Tungguin informasinya di sini. Sambil nunggu juga ini informasi-informasi yang bisa kamu kirim ke

0: rasa stroberi. Tapi dua-duanya enak banget.
1: Wah, kayaknya susu Milku enak banget ya?
0: Iya dong, kata mamaku, karena Milku itu susu Belgia.
2: Betul itu, susu Milku baru, komplit sama 4 mineral, 5 vitamin.
3: Radio Informasi dan Hiburan.

104,5 FM Bana Radio, Sobat Bana. 1 September ini juga diwarnai saat berkiprah di militer. Sobat Bana ia mendirikan sebuah kelompok revolusioner yang kemudian melengsarkan pemerintahan Raja Idris. Nah, selama peristiwa kudeta Libya 1969, naik ke tampuk kekuasaan Kadhafi itu pangkalan-pangkalan militer barat ya. Ia juga memperkat hubungannya dengan ini pemerintahan nasional nasionalis Arab, khususnya pemerintahan Gamal Abdel Nasser yang apa namanya ini dari Mesir gitu. Itu dia Sobat Bana ya, catatan sejarah ini apa namanya peralihan tupuk pimpinan gitu dari

0: tepat pukul 9 waktu Indonesia bagian Barat. Anda masih bersama kami 104,5 FM Bahana Radio.
1: Nah, Radio Sobat Bahana, Bahlil usulkan subsidi listrik 2027 naik menjadi 117,84 triliun rupiah. Sobat Bahana, Menteri SDM Bahlil Lahadalia mengusulkan subsidi listrik pada rancangan anggaran pendapatan dan belanja negara RAPBN 2027 sebesar 117,84 triliun rupiah. Ini artinya naik dibandingkan APBN 2026 yang ditetapkan 100,83 triliun rupiah. Sobat Bahana, ini disampaikan dalam rapat kerja dengan Komisi 12 DPR RI di Komplek DPR didasari oleh asumsi makro harga patokan minyak mentah Indonesia atau Indonesian Crude Price atau ICP senilai 75 US dollar per barel, naik dari 2026 yang berada di angka 70 US dollar per barel. Sobat Bahana, selain itu usulan subsidi listrik ini juga didasari oleh asumsi nilai tukar rupiah sebesar 17.500 rupiah per dolar Amerika Serikat atau naik dari yang semula 16.500 per dolar Amerika Serikat dan inflasi sebesar 2,5%. Sobat Bahana, menurut Bahlil, realisasi subsidi listrik terbayar sampai dengan Juni 2026 sebesar 46,36 triliun rupiah, sementara itu tagihan Juli senilai 8,12 triliun dan koreksi kuartal pertama 2026 sebesar 1,21 triliun dalam proses verifikasi Direktorat Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan. Demikian sekilas informasi 104,5 FM Bahana Radio.

0: penuh informasi dan hiburan.
1: 104,5 FM Banner Radio, Radio Informasi, Edukasi dan Hiburan. Selamat pagi, halo Sobat Banner. Masih tetap kerasan kan nikmati ngopi spesialnya. Mudah-mudahan sih ya, makasih banget pokoknya udah stay dari tadi. Yang barusan gabung juga welcome aja di ngopi spesial. Mungkin sambil ditemani dengan secangkir kopinya atau secangkir tehnya untuk memulai ini apa namanya, mengumpulkan fokusnya lagi mungkin ya, karena belum ngopi fokusnya sempat tercecer. Nah silahkan deh ngopi dulu Sobat Bana ya. Semoga aja secangkir kopi atau teh pagi hari ini bisa menjadi teman terbaik ya untuk memulai bulan baru September gitu. Tema kita hari ini sederhana aja sih Sobat Bana. Lila cuma pengen tahu apa sih target kamu di bulan September ini. Silahkan bisa kasih tanggapan atau komennya di 0856345445. Bisa lewat medsosnya Bahana atau di chatroom ya, yang ada di radio visualnya Bahana di aplikasi Express Radio. Ya Sobat Bahana, banyak orang yang menganggap kalau Januari itu sebagai awal baru, tapi ternyata secara psikologis justru September ini loh Sobat Bahana yang dikenal sebagai momen fresh start gitu. Awal bulan sering membuat orang tuh lebih termotivasi lagi ya untuk menyusun target, memperbaiki kebiasaan dan juga membangun rutinitas baru gitu loh. Penelitian tentang fresh start effect ini juga menunjukkan

Tunjukkan kalau momen seperti awal bulan bisa meningkatkan dorongan untuk mengejar tujuan itu secara lebih konsisten. Nah, kira-kira apa nih tujuan atau target kamu untuk bisa diwujudkan di bulan September? Kita tunggu di sini ya di Ngopi Spesial.

0: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tea juice nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tea juice, bikin biang tehnya cepet.
1: Mau tea juice? Mau.
0: Tenang anak-anak, semuanya kebagian. Mau rasa apa?
2: Aku mau tea juice lemon.
3: Kalau aku mau tea juice madu.
2: Aku gula batu.
3: Mau melati.
2: Aku lapar.
0: Oh siap, tea juice kan banyak rasanya.
1: Asik. Wah.
0: Nah, gimana? Enak es tehnya?
3: Enak.
2: Mau dong.
3: Tea juice, rasa tehnya berasa enak banget.
2: Iya, segernya tea juice bikin mau lagi.
0: Mau tea juice lagi?
1: Mau.
0: Nyajiin tea juice cepet, gak ribet, banyak untungnya.
3: Panas-panas enaknya minum tea juice.
2: Semua rasanya enak.
0: Ayo, ganti es tehmu dengan tea juice. Segernya gak nanggung-nanggung. Dari Wings Food.
4: 104,5 FM Gahana Radio. Radio Informasi dan Hiburan.

0: Pak, aku kok gumun karo Kang Marji. Saben nandur pari, apa nandur jagung, kok mesti hasilnya iki melimpah, Pak? Mbok sampean iki nyuwun pirsa rahasiane
1: kono lho, Pak. Sing tenang to, Bu. Bapak ini wis takon karo Kang Marji. Rahasiane ternyata nganggo pupuk KCC Astro Tablet lan pupuk KCC Astro Cair spesial padi dan jagung. Mau ya wis dijelaske kok, Bu. Pupuk-pupuk kuwi apik kanggo pari lan jagung. Parine anti gabuk, anti hama, jagunge uga anti bule lan anti bogang. Lan mesti ndadekke asile mundak akeh mentes asile. Sejene kuwi kanti pupuk KCC tablet ateges ora perlu nganggo pupuk dasar maneh, mung perlu aplikasi sepisan wae
0: kuwi. Lah carane nganggo?
1: Yen sing tablet carane didelepke ing lemah ing kiwa tengene tangguran, dene sing cair carane disemprotke ing godhonge. Tata cara jangkep bisa diwaca ning kemasan. Nek Bune.
0: Terus hasilnya apik tenan ora, Pak?
1: Iki wis tak delok jios tenan, Bune.
0: Sok, Pak. Walah, nek ngono pupuk KCC Astro ki pancen oke ya, Pak?
1: Pupuk KCC Astro tablet lancair. Sumadyo dateng
2: toko Dewi Sri Tani utawi Pak Suwarno Tanjung Kedung Tuban Blora.
3: Toko Bolotani utawi Pak Misbah Gondang Ngawen Blora. Toko Reni Batako utawi Mas Reni Jalan Ngumbul Tegalrejo Ngumbul Todanan Bloro.
4: Toko Pak Marno Piji Sumberjo Margomulyo Bojonegoro.
5: Toko Pak Heru Tanjung Tambakrejo Bojonegoro.
6: Kesuaian ya per 1 September hari ini ya. Tapi kenaikan ini gak berlaku untuk semua jenis BBM non subsidi sih Sobat Bana. Nah, lebih lengkapnya lagi nih dia, daftar harga terbaru untuk BBM per 16.600 per liter, Pertamax Turbo 19.600 per liter, Dexlite ini Rp23.700 per liter, dan Pertamina Dex Rp25.200 per liternya. Sementara untuk Sobat Bana, harga BBM sel ini sel V Power Diesel ya Rp25.420 per liter. Oke. Baik, selamat pagi dulu. Mungkin yang baru sempat gabung di Ngopi Spesial pagi hari ini, kita mau tahu nih apa sih yang menjadi target kamu di bulan September ini. Mungkin ada yang masih bingung kira-kira mau apa ya, mau melakukan apa ya, targetnya apa ya. Mungkin bisa jadi inspirasi loh buat yang lain ya. Silakan deh, bisa di-share di 0856345454545 atau juga lewat medsosnya Bana di chatroom yang ada di radio aplikasi Express Radio. Ini radio visionnya Bana juga bisa banget ya. Oke, silakan aja, pokoknya kita tunggu di sini. Kalau September ini kamu diberi satu kesempatan untuk apa ya, mau perbaiki hidup, apa nih target yang pingin kamu wujudin, apa yang pingin kamu capai di bulan September ini. Kenapa target itu penting Sobat Bana? Sebuah studi tentang pelatihan goal setting di Indonesia ini menemukan kalau orang yang memiliki tujuan yang jelas cenderung memiliki orientasi masa depan yang lebih baik loh Sobat Bana. Lebih termotivasi, kemudian lebih produktif lagi gitu ya. Artinya target itu tidak harus besar-besar atau muluk-muluk Sobat Bana. Yang penting sih jelas dan bisa diukur sesuai dengan kemampuan kita. Misalnya aja menabung 500 ribu selama bulan September, atau jalan kaki 20 menit setiap harinya, mengurangi main HP sebelum tidur, atau lebih sering sholat berjamaah atau membaca buku mungkin targetnya ya, atau target yang lain deh, dapat jodoh gitu kali ya di bulan September ini. Silakan aja gitu, target kecil yang seringkali tuh lebih mudah bertahan sebenarnya daripada resolusi-resolusi besar gitu loh ya. Target yang apa dah, sesuai dengan takaran kita aja gitu. Makasih banget nih udah gabung. Halo, selamat pagi dari Cynthia. Targetku September ini lunas cicilan motor aku, biar akhir tahun agak lega, bisa libur.

Gantian deh, kalau hari apa namanya bulan-bulan sebelumnya kan pasti harus mengencangkan ikat pinggang karena harus bayar cicilan motor. Nah, ntar kalau udah lunas kan dananya bisa dipakai untuk refreshing, healing gitu aja. Kadang-kadang malah bikin stres ya. Jadi ya nggak perlu jauh-jauh, jalan-jalannya luangkan waktu sedikit saja gitu untuk bisa merefresh lagi. Kalau memang dananya cekak ya nggak perlu jauh-jauh. Tapi kalau memang ada dana yang lebih ya silakan deh kemanapun tujuannya gitu. Oke, buat kerja. Justru itu Pak, hebat banget gitu. Gagal bukan berarti selesai gitu ya. Gagal, coba lagi. Gagal lagi, coba lagi. Gagal lagi, ya harus coba lagi sampai berhasil ya. Nah, ini dia, September itu bisa jadi awal percobaan yang betul.

0: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
1: Nih, cobain semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
0: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
2: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Nggak ada duanya. Nih.
0: So caramelized, Tan. Ini sih Wilgos approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng petai yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh kentalnya, caramelize-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Ini? Pasti semua mau.
3: Mau dong.
1: Taste good.
0: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
4: Koma 5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.
5: Seratus koma 5 FM Bahana Radio, Radio Informasi, Edukasi dan Hiburan. Oke, Sobat Bahana, bulan September, kira-kira apa sih yang menjadi target kamu? Bisa nih, bisa di sini di 0856345454545, bisa juga lewat medsosnya Bahana dan di chatroom yang ada di radio visualnya Bahana, bisa juga gitu ya. September itu ternyata secara psikologi Sobat Bahana dikenal juga sebagai momen fresh start gitu loh ya. Awal bulan yang sering membuat orang itu lebih termotivasi menyusun target gitu, rutinitas baru, memperbaiki kebiasaan seperti itu ya. Nah, kira-kira apa nih yang menjadi target kamu di bulan September ini? Yang sudah gabung lagi di sini, makasih banget. Selamat pagi. Ada siapa? Oh, Mbak Dewi. Targetku bukan soal uang sih, Mbak, tapi lebih sabar aja sih sama anak-anak gitu. Biasanya galak ya, Mbak ya. Oke deh, terima kasih ya. Sobat Bahana, kalau kita menyebutkan kalau bulan September ini sebagai bulan transisi gitu ya, setelah berbagai rutinitas berjalan kembali, banyak orang merasa lebih siap untuk menata hidup dibandingkan menunggu tahun baru gitu. Kuncinya adalah bukan berubah secara drastis sih Sobat Bahana, tetapi konsisten dengan satu kebiasaan yang baik setiap harinya gitu loh. Nah, Sobat Bahana, silakan nih. Untuk lebih biar lebih konsisten, bisa nih tulis targetnya dalam selembar kertas, tempelkan di kulkas atau menjadi wallpaper HP selama 30 hari. Jadi tetap bisa diingat. Jadi tetap bisa kembali lagi pada fokusnya, fokus tujuannya gitu loh ya. Oke, selamat pagi dari

Targetku bisa olahraga 3 kali seminggu deh, karena badan aku sudah sering pegel, nggak olahraga gitu. Sip ya, buat demi kesehatan harus konsisten dong ya. Terima kasih Mas Rio juga. September ini pengen berani daftar kerja lagi gitu. Semoga ada rezeki deh, amin ya Mas ya. Asal nggak nggak putus asa, tetap semangat, tetap berprasangka baik untuk semua hal. Saya yakin kok suatu saat pasti juga akan menjadi miliknya, bisa dapat pekerjaan ya, meskipun kadang-kadang nggak sesuai apa yang diinginkan, tapi nggak masalah sih, yang penting dapat kerja dulu gitu loh sobat Bana ya, karena banyak

Ben, kita masih tunggu di sini. Sobat Ben, apa sih yang menjadi target kamu di bulan September ini? Kita tungguin di 085634545. Bisa juga lewat medsosnya Bahana atau di chatroom ya, yang ada di radio visualnya Bahana. Ini melalui aplikasi X Space Radio.

0: Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
1: Fresh banget rasanya.
0: Ini emang di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
1: Iya lagi.
2: Gak expect rasa lemon tea bisa nyegerin ini.
0: Udah kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
1: Fresh banget rasanya.
0: Ini emang di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
1: Iya lagi.
2: Gak expect rasa lemon tea bisa nyegerin ini.
0: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.

Sobat Bahana, belakangan ini pembahasan tentang Undang-Undang Perampasan Aset kembali ramai. Banyak yang bertanya, sepenting apa sih aturan ini? Sederhananya, Sobat Bahana, Undang-Undang Perampasan Aset bertujuan memberi dasar hukum agar harta hasil kejahatan seperti korupsi, pencucian uang, hingga narkotika bisa dinikmati. Mengapa ini penting? Karena kerugian akibat korupsi bukan sekedar angka di atas kertas. Uang yang seharusnya menjadi jalan, sekolah, layanan kesehatan atau bantuan untuk masyarakat bisa hilang karena diselewengkan. Ketika aset hasil kejahatan berhasil dipulihkan, negara memiliki peluang mengembalikan nilai yang hilang untuk kepentingan publik. Namun, di sisi lain banyak pihak juga mengingatkan bahwa kewenangan perampasan aset harus disertai perlindungan hak asasi dan pengawasan yang ketat. Jangan sampai aturan yang baik justru membuka celah penyalahgunaan wewenang. Artinya penegakan hukum harus tetap adil, transparan, dan berdasarkan pembuktian yang kuat. Nah, Sobat Bahana, pada akhirnya pertanyaannya bukan hanya perlu tidak, tetapi bagaimana memastikan undang-undang ini mampu memberantas kejahatan sekaligus melindungi hak warga negara. Kalau menurut Anda, Sobat Bahana, apakah undang-undang perampasan aset merupakan langkah penting untuk memperkuat pemberantasan korupsi di Indonesia? Sampaikan pendapat Anda di 104,5 FM Bahana Radio. Saya O Bahana, pamit undur, sampai jumpa di minggu depan. Terima kasih sudah bergabung di Tajuk Bahana. Tajuk boleh berganti, tapi suara kebenaran tidak pernah hening. Sampai jumpa di edisi selanjutnya. Informasi dan hiburan.

104,5 FM Bana Radio. Sobat Bana, masih ada waktu 19 menit lagi nih di Ngopi Spesial ya. Kita masih kasih kesempatan buat kamu yang pingin kasih tanggapan atau pendapatnya untuk topik kita hari ini. Apa sih yang menjadi target kamu di bulan Oktober ini? Silakan deh bisa kasih tanggapan atau komennya di 0856345454545. Bisa juga lewat medsosnya Bahana atau di radio visualnya Bahana, ini melalui aplikasi X-Space Radio gitu. Ya, kemarin Sobat Bahana sudah terpilih Ketua Umum PBNU yang baru ya, ada Gus Kikin gitu, Kyai Haji Abdul Hakim Mahfudz atau Gus Kikin, yang terpilih menjadi Ketua Umum PBNU periode 2026-2031 dalam Muktamar

Nomor ke-35 yang berlangsung di Ponpes Tambak Beras Jombang. Sobat Bana, beliau ini kelahiran Jombang 17 Agustus 1958. Nah, pendidikan formalnya ini ada SDN Parimono, SMP Negeri 1 Jombang, SMA Negeri 2 Jombang, juga Sekolah Tinggi Ilmu Pelayaran Jakarta, dan Universitas Terbuka Jurusan Komunikasi. Sementara untuk pendidikan non-formal, Pondok Pesantren Sunan Ampel, juga Pondok Pesantren Salafiyah Safi'iyah Seblak di Jombang. Sobat Bana, kiprahnya ini ada kiprah dari Gus Ikin ini adalah mengembangkan pendidikan dan kelembagaan pesantren Tebu Ireng. Juga beliau aktif ya dalam penguatan organisasi NU di Jawa Timur dan juga nasional. Nah, untuk perjalanan karirnya di tahun 1988 menjadi kepala cabang Jakarta Lloyd di Cilegon, kemudian 1998 mendirikan sejumlah perusahaan di Surabaya, 2016 menjadi wakil pesantren, wakil pengasuh pesantren Tebu Ireng, 2020 menjadi pengasuh pesantren Tebu Ireng ke-8, 2008 menjadi wakil ketua PWNU Jawa Timur, 2022 menjadi ketua PBNU bidang ekonomi, 2024 menjadi ketua PWNU Jawa Timur ya. Sobat Bana, sekilas tentang pemilihan ketua PBNU yang sudah berakhir kemarin, ini menggunakan Ahlul Hali Wal Agdi atau AHWA setelah tahap penjaringan calon, dan 5 masuk tahap akhir, 5 nama ini masuk tahap akhir pencalonan yang kemudian dimusyawarahkan dan terpilihlah Gus Mahfud, Abdul Hakim Mahfud atau Gus Kikin maksudnya, yang terpilih menjadi ketua umum PBNU 2026-2031. Oke deh, kita kembali lagi ke ngopi spesial, dan yang sudah gabung di sini ternyata udah ada nih yang masuk. Halo, selamat pagi. Pagi Ria. Kalau Ria, target aku pingin ngurangin berat badan. Sekarang udah lebih banget, udah berat gitu. Jadi buat kerja gak bisa lincah lagi gitu Mbak. Berapa sih beratnya? Saya ingin jualan online lebih konsisten. Ini dari Ibu Yeni ya. Minimal upload 1 produk setiap hari. Amin. Mudah-mudahan sih bisa mendapatkan hasil yang maksimal. Keuangan, soal kerja, soal keluarga, karir ataupun pendidikan nih kira-kira. Boleh ya, kasih tanggapan atau komennya di sini juga. Ditungguin, mumpung waktunya juga masih ada waktu 15.

0: Hai, it's Yuriko Angelin. Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu gak kenapa? Karena dikasih extra love gitu ke kulit aku. Gift Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai Gift Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.
1: Saya dari Pemalang, saya dengar radio.
2: Saya Dewi dari Pacitan, saya dengar radio.
3: Saya Agung dari Surabaya, saya dengar radio.
4: Halo, saya Ardi dari Situbondo, saya dengar radio.
5: Halo, saya Setio dari Kota Lubuk.

0: 104,5 FM Bana Radio. Radio.
1: Ya, makasih banget. Kalau aku pengen lulus kuliah gitu. Amin, ya. Semangat ngerjain skripsinya, semangat sidangnya ya. Kalaupun harus revisi, jangan putus asa gitu. Member, mudah-mudahan kebersamaan kita pagi hari ini bisa memberikan semangat untuk bisa terus melakukan hal-hal baik ya. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Kurang lama.
3: Boleh duduk? Kamu sering kesini?
2: Tempatnya sama. Kamu yang berubah.
3: Masa sih?
4: Permisi kak, ini kafe latte-nya ya?
3: Iya. Makasih ya mbak.
4: Iya.
2: Kamu jadi ramah banget sekarang.
3: Maksudnya?
2: Nggak biasanya.

0: São Paulo, son.
1: Ada hal yang gak bisa dikendalikan, Bram.
0: Atau memang kamu yang gak mau kendalikan?
1: Bram, tolong, Bram.

0: Kaplan. Baiklah sobat, kita awali informasi pertama dari Kota Magetan. Sobat, PAK Magetan 2026 bahas usulan mobil operasional kecamatan dan tambahan anggaran dewan. Selengkapnya, kita sudah terhubung dengan reporter Radio Rasi Media, Adimas.
1: Baik, terima kasih. Sobat, pemerintah Kabupaten Magetan menjelaskan sejumlah usulan anggaran dalam pembahasan perubahan APBD atau PAK tahun 2026. Sekretaris Daerah Kabupaten Magetan Willy Kristanto mengatakan usulan tersebut muncul setelah pemerintah daerah memperoleh tambahan pendapatan salah satunya dari mekanisme kurang bayar pemerintah pusat. Tambahan anggaran itu kemudian dibahas bersama DPRD untuk menentukan kebutuhan yang dapat diakomodasi dalam perubahan anggaran. Salah satu usulan pemerintah daerah adalah pengadaan mobil operasional untuk kecamatan. Willy menegaskan kendaraan tersebut bukan semata-mata mobil dinas camat, melainkan kendaraan operasional yang digunakan untuk mendukung mobilitas dan pelayanan masyarakat di tingkat kecamatan. Menurutnya kendaraan yang saat ini digunakan sejumlah kecamatan sudah berusia sekitar 18 hingga 20 tahun.
2: Kok tiba-tiba enggak sebenarnya? Mobil camat itu sudah direncanakan itu lama, termasuk yang terakhir itu sebelum ada PJ-nya, ada tambahan usulan yang dari legislatif, termasuk Mas Didi kemarin itu juga menyampaikan kalau begitu ada usul untuk menambah anggaran yang untuk peningkatan fungsi peran legislatif, kemarin juga itu juga kita akomodir.
1: Willy menegaskan adanya usulan capai sekitar 50 miliar rupiah lebih dengan tambahan dalam PAK sekitar 28 miliar rupiah.
2: Jadi kalau 2026 itu kemarin saya komunikasi dengan Pak Mekar itu total ada berapa ya? Ada 50 sekian miliar termasuk yang di PAK. Di PAK itu kurang lebihnya ada tambahan 28. Dan kemungkinan nanti dalam proses pembahasan nanti juga masih ada tambahan lagi.
1: Pemerintah berharap seluruh proses pembahasan dan evaluasi PAK dapat diselesaikan lebih awal sehingga program yang telah disepakati dapat segera dilaksanakan. Dari Kabupaten Magetan, Adima Sukocora CFM melaporkan, kita kembali ke studio.
0: Adimas, reporter Radio Rasi Media. Berikutnya kita menuju Kota Ngawi. Sobat, benturan beruntun 3 truk tebu, sopir terjebak di kabin ringsek. Selengkapnya kita sudah terhubung dengan reporter Radio Bahana Ngawi, Erlinda.
3: Ya, terima kasih. Dari Ngawi, Erlinda melaporkan. Sobat, Jalan Raya Ngawi Maspati, Kabupaten Ngawi, Jawa Timur mendadak diwarnai kecelakaan

0: dan beruntun pada Senin dini hari. Tiga truk bermuatan tebu yang melaju searah terlibat tabrakan hingga salah satu sopir terjebak di dalam kabin yang ringsek. Kecelakaan terjadi di wilayah Kecamatan Gendeng saat ketiga truk tersebut melaju beriringan dari Ngawi menuju Maspati. Insiden bermula ketika truk AD9814AF yang dikemudikan Sunario 45 tahun warga Kayu Terjo Widodaren mengurangi kecepatan karena ada kendaraan yang hendak menyeberang. Truk K9748EP yang berada tepat di belakangnya dan dikemudikan Wahyu Widodo 31 tahun warga Mojogedang Karanganyar tak mampu menghentikan laju kendaraannya. Bagian depan truk kemudian menghantam bak belakang truk Sunario. Tak berhenti sampai di situ, dari belakang truk AA8260NG yang dikemudikan Arif Setio Wibowo, tahun warga Karanganyar, ikut menghantam truk di depannya. Benturan beruntun itu membuat kabin truk Arif ringsek dan sopirnya terperangkap di dalam. Wahyu Widodo menuturkan situasi berlangsung begitu cepat. Ia mengaku sudah berusaha mengerem, namun jarak dengan kendaraan di depannya terlalu dekat untuk menghindari benturan.
1: Yang depan itu ngerem mendadak, nggak ngasih kode.
2: Terus?
1: Cuman yang belakang itu tariknya nggak nuntut. Nah, belakangnya juga.
2: Kena nabrak sama? Iya. Berarti sama nabrak depannya?
1: Iya.
2: Yang belakangnya sama juga nabrak sama?
1: Iya.
2: Muatan apa tadi, Pak?
1: Tebu.
2: Semuanya tebu?
1: Iya.
2: Tadi ada yang kejepit, Mas?
1: Ada satu.
2: Yang paling belakang?
1: Ya, belakang.
2: Sudah dibawa ke rumah sakit,
1: sudah.
2: Sakit? Ditarik? Tarik, terus?
1: Tarik.
2: Langsung dikeluarkan, ya?
0: Kondisi Arif sempat membuat sejumlah sopir di lokasi panik. Mereka kemudian bahu-membahu membantu proses evakuasi. Dengan bantuan kendaraan lain, Arif akhirnya berhasil dikeluarkan dari kabin yang rusak parah. Arif selanjutnya dibawa ke Rumah Sakit Widodo Ngawi untuk menjalani perawatan. Ia mengalami luka pada bagian kaki. Sementara itu, kecelakaan tersebut juga berdampak pada kelancaran lalu lintas. Salah satu truk yang mengalami kerusakan berada di tengah badan jalan sehingga kendaraan dari arah Ngawi menuju Maspati sempat mengular. Petugas unit Gakum Satlantas Polres Ngawi langsung melakukan penanganan di lokasi, termasuk mengevakuasi kendaraan yang terlibat kecelakaan untuk mengembalikan kelancaran arus lalu lintas. Polisi masih melakukan penanganan dan pemeriksaan untuk memastikan penyebab pasti kecelakaan beruntun tersebut. Demikian dari Ngawi, Erlinda melaporkan. Kita kembali ke studio. Silakan.
3: Erlinda, reporter Radio Bahana Ngawi. Berikutnya kita menuju Kota Lamongan. Sobat Semarang HUT Kemerdekaan, Bupati Yani naik mobil hias naga giri di gelaran Gresik Merdeka Karnival. Selengkapnya, kita sudah terhubung dengan reporter radio Rongga di Lamongan, Bagus.
4: Baik, terima kasih. Ribuan warga memadati ruas jalan utama Kabupaten Gresik untuk merayakan gelaran Gresik Merdeka Karnival yang kembali diadakan secara meriah. Bupati Gresik Pandi Ahmad Yani bersama Wakil Bupati Magisan seperti kerudung, kaos, topi hingga susu kepada warga yang menyambut iring-iringan dengan antusias. Iring-iringan karnaval yang menempuh jarak sejauh 8 km tersebut menampilkan 24 mobil hias bertema unik seperti ornamen damar kurung dari
5: mobil, kemudian produk-produk lokal, semuanya kami fokuskan dari UMKM Gresik. Tujuannya agar ekonomi kerakyatan ini bisa tumbuh bersama-sama dalam rangka HUT Republik Indonesia ke-81.
4: Dari Lamongan, Bagus mengabarkan kembali ke studio.
3: Bagus, reporter Radio Ronggo Hadi, Lamongan. Berikutnya masih di Kota Lamongan. Sobat SMSI
6: untuk rutin mengonsumsi air putih berkualitas, sekaligus menekankan kebiasaan buruk mengonsumsi minuman berpemanis buatan yang marak saat ini. Silakan.
3: Lia, reporter Radio Prameswara, Lamongan.
7: Demikian tadi, baru saja Anda ikuti Lintas Informasi Pramesnet. Siaran ini dapat Anda simak setiap Senin sampai Jumat pukul 10 pagi dan 4 sore. Saya Agus bersama tim redaksi yang...

0: Luwih jamin.
1: Jelas ono, Pak. Kanti wujud tablet lan didelepke. Dadi akeh pupuke kekunci, nutrisi metu setitik-setitik sakjane 3-4 sasi. Ora perlu pupuk dasar maneh, dosise cukup 50-70% saka tabur. Nutrisi aja.
0: Si Astro Class C. Repot ing ngarep, berkah ing mburi.
2: Pupuk KCC Astro Tablet Sumadyo dateng.
3: Toko Pak Gianto, Desa Campur Asri, Karangjati, Ngawi. Toko Konco Tani, Wingking Kantor Desa Sambirejo Mantingan, Ngawi. Toko Usaha Lancar Tani, Ring Road Plosorjo, Kandangan.
4: Radio Informasi dan Hiburan.
5: Menjadi teman setia kala pagi kala senja nyanyikan.
6: Nah Sobat Bana, gak kerasa nih ya, Agustus kemarin tuh udah selesai. Tapi kita masih sibuk dengan suasana kemerdekaan. Kayak bendera merah putih masih di mana-mana. Terus lomba 17-an, kerja bakti, berbagai kegiatan di kampung. Daru kita kan punya nih semangat baru. Kayak September ini harus jadi lebih rajin. September harus olahraga lah, target-targetnya. Nah tanggal 10-nya nih malah akhirnya bilang ya udah sih bulan depan aja, toh bulan ini masih lama gitulah waktunya. Nah pagi ini kita bakal ngobrol soal welcome September kan. So siapa siap memulai September dengan energi baru, tetap bersama aku Kalandra
7: Sobat Bahana.

0: Ini dia, aku Viva, inovasi terbaru dari Wingsfood. Sejuknya beda. Apalagi isi aku Viva juga lebih banyak dibandingkan yang lain.
1: Eh, gak cuma itu. Coba deh cek tutup botolnya. Ada kejutan aku Viva berhadiah miliaran. Hadiahnya mulai dari uang tunai, handphone, emas, mobil listrik, sampai mobil mewah.
0: Wah, seriusan? Wah, mau borong aku Viva sekarang juga? Bisa beli di mana aja sih?
1: Aku Viva sudah tersedia di minimarket.
2: 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

Halo-halo Sobat Bahana. Sekarang aku mau bahas soal tren fashion yang lagi ramai banget di tahun ini. Siapa tahu bisa jadi inspirasi untuk para Sobat Bahana yang suka mix and match outfit. Nah Sobat Bahana, sekarang lagi ramai banget tren yang namanya quiet luxury, atau gaya yang kelihatannya simple tapi tetap elegan, lebih niat dibanding outfit yang terlalu ramai. Nah, kalau Sobat Bahana gimana? Tertarik gak untuk nyobain tren fashion yang namanya quiet luxury ini?

0: Kecap Oud dan Glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutacinamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power.
1: 4,5 FM Radio Informasi dan Hiburan.

0: bingung mau mengurangi penggunaan media sosial atau mau tidur lebih awal, gak mau begadang lagi dan mau bangun pagi. Nah, semuanya itu kan mau dilakuin sekaligus. Akhirnya apa? Belum sempat ngelakuin satu, udah capek duluan ngeliat daftar targetnya. Target yang terlalu besar terkadang tuh buat kita cepat menyerah. Sedang target kecil yang realistis justru lebih mudah dijalankan. Jadi bukan soal berapa banyak target yang kita punya, tapi berapa sih banyak yang tapi berapa banyak 104,5 FM.
1: Halo Sobat Bahana, tren fashion di tahun ini ada yang lagi rame banget dibahas, yaitu fashion genderless. Nah, maksudnya gimana tuh Sobat? Jadi, sekarang banyak brand mulai bikin outfit yang bisa dipakai siapa aja tanpa terlalu soal batas, tren, dan identitas. Nah, kalau menurut Sobat Bahana gimana nih? Setuju nggak kalau fashion genderless ini mulai dipakai oleh orang-orang di tahun ini? Apakah cocok atau enggak?
2: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
3: Hai.
2: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi?
0: Lu sejenak nih buat mikirin satu hal. Kalau Sobat Bahana diberi kesempatan untuk memulai sesuatu di bulan September ini, apa yang mungkin mau Sobat Bahana mulai? Mungkin ada yang mau mulai olahraga, ada yang mau mulai lebih rajin belajar, mulai menabung, belajar skill baru, dan yang ada kadang ada orang yang pengen lebih dekat lagi dengan keluarganya. Atau mungkin ada, dan jangan suka ngebandingin pencapaian orang lain sama pencapaian kita sendiri. Soalnya itu ngaruh di mental dan kesehatan mental kita dan ini apa pemikiran psikolog kita. Oke, okay. Your journey is your journey, and yang penting kita jawaban kalian lewat WhatsApp Bahana di 085634545. Nah, aku ulangin lagi nih, 085634545. Nah, siapa tahu target kalian

Sobat Bahana, berita fashion lain yang lagi banyak banget dibahas itu soal pengaruh AI dan filter sosial media ke standar penampilan. Nah, kenapa itu bisa berpengaruh? Karena sekarang banyak orang jadi galau tampil perfect. Banyak psikolog bahkan mulai ngomong soal hubungan sosial media dengan rasa gak percaya diri di kalangan

banyak orang dan anak muda. Banyak brand lokal sekarang berkembang nih karena desainnya lebih relate sama style Gen Z. Mulai dari streetwear, casual clean look, sampai outfit vintage. Bahkan beberapa produk lokal terus support brand lokal ya Sobat Bahana. Beli fashion yang dibuat oleh masyarakat Indonesia kita sendiri.

0: Radio Informasi dan Hiburan.
1: Saatnya Anda menikmati Ngopi Bahana

0: aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
1: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
2: Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman.
1: Well, nyaman banget. Karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh ya? Terus-terus?
2: Karena ada air through teknologinya. Iya? Bikin permuka selalu ganti diapers gak sih?
1: Pasti dong. Kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang,
1: Baby Happy
0: ya?
1: Tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
1: Pastinya. Pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
3: Baby Happy, Mom Happy. Winscare.
4: Hai Sobat Bahana, salah satu tren fashion yang lagi ramai banget dibahas tahun ini itu soal tren Sobat Bahana.
5: Spektrum Radio Jatin, sudut pandang berbeda, memperkaya wawasan. Disiarkan serentak di 87 radio anggota PRSSNI Jawa Timur.
6: Di atas kertas, 9 juta UMKM Jawa Timur dipuja sebagai pahlawan ekonomi. Namun, ketika mantra Go Global dikumandangkan, realitas di lantai produksi seringkali bercerita lain. Ini bukan sekedar angka statistik di meja birokrat, melainkan pertaruhan hidup mati perintis usaha. Kenyataan pahit itu dihadapi Lydia Silvi di Surabaya. Memulai langkah pada tahun 2020, Lydia melahirkan Kos Kesehatan.
7: Waktu itu belum banyak orang yang main marketplace di tahun 2020 mungkin ya. Nah, dari situ itu ternyata produk yang diminati kopi instan. Akhirnya ya sudah, kita fokus aja. Perjalanan kita sampai ke menembus pasar luar negeri. Impian saya tuh ingin memperkenalkan bahwa kopi Indonesia ini kopi yang sangat spesial. Dari segi rasanya pun spesial, dari segi macamnya pun juga spesial. Dan kemudian saya juga ingin menyebarluaskan bahwa minum kopi yang benar itu adalah kopi yang tanpa gula, seperti kopi cappuccino tanpa gula. Terus saya mengembangkan rasa-rasa, ada almond latte, ada hazelnut latte, ada caramel latte, seperti itu Kak. Dari situ saya memupuk value di produk saya, bahwa saya memperkenalkan untuk ngopi tanpa diabetes.

0: Dalam negeri sudah lumayan bagus ya lewat marketplace, artinya produk kita diterima dulu di pasar dalam negeri.
1: Namun mengetuk pintu Hong Kong atau Timur Tengah menuntut ongkos yang berdarah-darah. Di luar negeri cita rasa hanyalah syarat dasar. Dinding pembatas sesungguhnya adalah gunung birokrasi.
0: Value kopi sehat tanpa diabetes dan juga kopi kami aman di lambung. Selain itu untuk perizinan saat ini lagi berjuang untuk mendapatkan HACCP dan SNI. Legalitas ini juga sangat berpengaruh di dalam meraih pasar Indonesia dan luar negeri. Kalau untuk kemasan itu memang sangat berperan penting. Kemasan itu adalah your silent marketing. Bagaimana kami mempresentkan kemasan kami itu secara premium look. Kemudian untuk selera konsumen luar negeri memang masih, kita memang suka yang manis ini dan itu. Iya, okay. Cuman kita memang membidik pasar yang mereka memperhatikan kesehatan dalam cara mereka mengonsumsi kopi.
1: Mengekspor produk bukan sekedar mengirim barang, melainkan mengirim nilai. Selama pengusaha kecil masih harus bertarung sendirian mengurus legalitas hingga kemasan penunjang, jargon UMKM naik kelas hanyalah ilusi. Mereka tidak butuh tepuk tangan dari pinggir lapangan. Mereka butuh negara yang merata.
2: Dari Mbak Rina di Ngawi, katanya bulan September saya ingin lebih disiplin olahraga. Sebenarnya dari dulu mau mulai, tapi selalu bilang nanti. Jadi bulan ini minimal seminggu 3 kali. Wah, agak kayak gitu, tapi udah ada targetnya seminggu 3 kali. Jadi lebih mudah untuk dilakukan dan dievaluasi. Nah, buat sobat bahan, kalau dikumpulin ternyata tuh bisa lumayan besar. Kayak beli kopi, beli jajan, check out barang karena diskon. Padahal kan kita awalnya cuma mau lihat-lihat aja ya. Akhirnya ada paket datang, saldonya jadi kurang deh. Nah, jadi di September ini mungkin bisa menjadi momentum untuk lebih sadar terhadap kebiasaan kita nih. Gak harus langsung ekstrim, cukup mulai memperhatikan kemana uang kita pergi. Oke, sobat Bana, nanti lanjut ngobrol lagi ya sama aku.

0: Tajuk Bahana, membaca realita dari lapisan terdalam.
1: Sobat Bahana, 81 tahun Indonesia merdeka. Di bulan kemerdekaan ini, ada satu hal yang rasanya perlu kita renungkan bersama. Di saat sebagian dari kita merayakan kemerdekaan dengan bendera dan berbagai perayaan, saudara-saudara kita di Nusa Tenggara Timur dan juga Kalimantan

0: dan lebih dari 110 ribu orang mengungsi. Bahkan masih ada gempa susulan yang terjadi. Di sisi lain, Kalimantan juga sedang menghadapi persoalan yang tidak kalah serius. Sepanjang Januari hingga Juli 2026, tercatat 34 ribu titik panas di Pulau Kalimantan dengan luas indikatif area karhutla mencapai 33 ribu hektare. Masyarakat yang harus mengungsi, ada udara yang tercemar asap dan ada hutan yang kehilangan kehidupan di dalamnya. Karena ketika hutan terbakar, yang hilang bukan hanya pepohonan. Habitat satwa ikut terancam, ekosistem rusak, dan keseimbangan alam yang selama ini menjaga kehidupan kita perlahan ikut hilang. Maka di usia Indonesia yang ke-81 ini Sobat Bahana, mungkin kemerdekaan perlu kita maknai sedikit lebih dalam. Merdeka bukan hanya tentang bebas dari penjajahan. Merdeka juga berarti mampu menjaga tanah yang kita tinggali, menjaga hutan yang menjadi rumah bagi satwa, menjaga laut, udara, dan alam yang diwariskan kepada saudara kita yang ada di Kalimantan. Mari jangan biarkan persoalan karhutla hanya menjadi berita yang kita lihat hari ini, lalu kita lupa.
1: Nah, Sobat Bahana, sekarang lagi rame banget tren yang namanya quiet luxury, atau gaya yang kelihatannya simpel tapi tetap elegan. Jadi nih, orang-orang itu mulai ninggalin outfit yang terlalu ramai, logo besar, dan beralih ke warna netral. Cutting feel keren gak harus penuh brand mahal. Kadang kaos polos, celana fit, dan sepatu bersih aja udah bikin look kelihatan lebih niat dibanding outfit yang terlalu ramai. Nah, kalau Sobat Bahana gimana? Tertarik gak untuk nyobain?
2: Pulang kesini, Wi.
3: Insya Allah tahun depan aku bisa pulang ya, Bu. Ibu sehat-sehat di sana ya?
2: Iya, gak apa-apa, Wi.
3: Iya. Dadah, Ibu.

Nih, nah ada satu pertanyaan yang menarik. Kenapa sih kita selalu semangat di awal-awal doang, kayak tapi sulit konsisten nih? Padahal kan semuanya tuh butuhin proses. Think about it, satu tetes air emang gak akan memenuhi ember, tapi kalau terus netes tiap hari kan lama-lama ember itu bakalan betul. Nah, gitu juga dengan kebiasaan.

0: seakan hari ini.
1: Mau nambah lagi?
0: Ya jelas dong. Nok, kamu dapat resep ini dari mana dong?
1: Ini loh mas, dikasih bawang.
2: Hah? Bambang?
1: Bawang mas, itu.
3: 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.
4: Menjadi teman setia kala pagi kala senja, nyanyikan curah rasa mulia.
5: Jadi manusia yang sempurna. Kadang kita terlalu keras terhadap diri sendiri, merasa harus produktif tiap hari, harus selalu semangat, harus selalu mencapai target. Padahal kan kita juga manusia. Ada harinya kalau kita tuh capek, ada hari ketika mood sedang gak selalu fit gitu ya. Oke, untuk diri sendiri jangan hanya bertanya apa yang harus ku capai, tapi tanyakan juga apa yang sebenarnya penting buat aku. Karena hidup bukan cuma tentang checklist, it's also
6: kerja tanpa terlalu dibatasi. Ini buat cowok atau ini buat cewek. Oversized shirt, cargo pants, hoodie loose, sampai sneaker sekarang bisa dipakai lintas style. Anak muda juga makin berani eksplor nih sobat, tanpa terlalu takut dinilai.

0: satu dari beberapa yang menyebabkan terjadinya banjir. Upaya yang bisa dilakukan untuk mencegah banjir adalah dengan tertib dalam perilaku buang sampah pada tempatnya, terlebih saat musim hujan sudah tiba. Pesan ini disampaikan oleh 104,5 FM Bahana.
1: Berita fashion lain yang lagi banyak banget dibahas itu soal pengaruh AI dan filter sosial media ke standar penampilan. Nah, kenapa itu bisa berpengaruh? Karena sekarang banyak orang jadi gampang insecure karena lihat outfit dan penampilan orang lain yang dilihat itu kayak sempurna gitu di internet. Padahal banyak foto udah diedit atau dipoles filter. Ini bikin tren fashionnya body positive dan realistic fashion di internet supaya orang gak terlalu terobsesi sama standar online. Jadi

0: News, radio informasi dan hiburan.
1: Menjadi teman setia kala pagi kala senja, nyanyikan curah rasamu lewat radio Bahana FM.
2: Yang punya target bulan ini jangan cuma ditulis, take action, mulai dari yang paling kecil dulu, lakukan.

harus dilakuin secara konsisten. Nah, dan jangan takut kalau prosesnya berjalan pelan. Karena yang penting radio informasi, hiburan dan edukasi. Selamat buat para sobat Bahana untuk menjalani hari pertama di bulan September ini. Semoga target yang kita buat hari ini bukan menjadi wacana, tapi benar-benar menjadi langkah baru. New moon, new energy, and new possibilities. Have a great day, sobat Bahana. MK Landra, see you on the next program. Only on 104,5 FM Bahana Radio. Mission.

0: Mohan ya?
1: Hai guys.
0: Ya ampun, dia kesini loh.
2: Kok bisa sih Mohan? Abis syuting seharian, tapi masih fresh banget.
0: Iya bener.
2: Spill dong.
1: Rahasianya simple loh. Semua outfit gue pakai Soklin pewangi Tropical Summer baru.
0: Oh, pantesan. Wangi baju lo bikin man lo kita kalau deket lo terus.
1: Nah, soal nyaman, Soklin pewangi Tropical Summer best banget. Ada formula anti bau dan bebas gerah. So, makin ready buat aktivitas seharian.
0: Jadi itu rahasia Mohan bisa sefresh dan sepede ini.
1: Yoi dong, baju jadi terasa ringan dan adem. So easy, so breezy guys.
0: Girls, jangan lama-lama deket Mohan. Wangi tropikalnya bisa bikin susah move on.
3: Dibuat oleh masyarakat Indonesia kita sendiri.

0: Kita ikuti Lintas Informasi Pramesnet.
1: Jumpa kembali dengan Lintas Informasi Pramesnet edisi Selasa 1 September 2026 bersama saya Agus Putra Pradana. Siaran ini diikuti oleh 103,9 FM Prames Suara Lamongan, 104,5 FM Bahana Ngawi, 90,6 Rasi Media, dan 97,8 FM Radio Ronggohati Lamongan. Baiklah sobat, kita awali informasi pertama dari Kota Magetan. Sobat, PAK Magetan 2026 bahas usulan mobil operasional kecamatan dan tambahan anggaran dewan. Selengkapnya, kita sudah terhubung dengan reporter Radio Rasi Media, Adimas.
2: Baik, terima kasih. Sobat Pemerintah Kabupaten Magetan menjelaskan sejumlah usulan anggaran dalam pembahasan perubahan APBD atau PAK tahun 2026. Sekretaris Daerah Kabupaten Magetan Willy Kristanto mengatakan usulan tersebut muncul setelah pemerintah daerah memperoleh tambahan pendapatan salah satunya dari mekanisme kurang bayar pemerintah pusat. Tambahan anggaran itu kemudian operasional untuk kecamatan. Willy menegaskan kendaraan tersebut bukan semata-mata mobil dinas camat, melainkan kendaraan operasional yang digunakan untuk mendukung mobilitas dan pelayanan masyarakat di tingkat kecamatan. Menurutnya kendaraan yang saat ini digunakan sejumlah kecamatan sudah berusia sekitar 18 hingga 20 tahun.
3: Kok tiba-tiba enggak? Mobil camat itu sudah direncanakan itu lama, termasuk yang terakhir itu 10.
2: Usulan tersebut kemudian ikut dibahas dan diakomodasi dalam proses pembahasan PAK.
3: Ada usulan yang dari pemerintah, kemudian ada usulan yang dari legislatif. Nah, disitulah dibahas. Yang dari pemerintah yang membutuhkan menyampaikan kalau begitu ada usul untuk menambah anggaran yang untuk peningkatan fungsi peran legislatif. Kemarin juga itu juga kita akomodir.
2: Willy menegaskan adanya usulan pengadaan mobil operasional kecamatan maupun tambahan anggaran dari DPRD tidak berarti pemerintah mengabaikan kebutuhan
4: tersebut. Melaju beriringan dari Ngawi menuju Maspati. Insiden bermula ketika truk AD9814AF yang dikemudikan Sunario 45 tahun warga Kayu Trejo Widodaren mengurangi kecepatan karena ada kendaraan yang hendak menyeberang. Warga Mojogedang Karanganyar tak mampu menghentikan laju kendaraannya. Bagian depan truk kemudian menghantam bak belakang truk Sunario. Tak berhenti sampai di situ, dari belakang truk AA8260NG yang dikemudikan Arif Setiawi

0: pingsek dan sopirnya terperangkap di dalam. Wahyu Widodo menuturkan situasi berlangsung begitu cepat. Ia mengaku sudah
1: dibawa ke rumah sakit. Sakit? Ditarik terus. Langsung dikeluarkan ya.
0: Kondisi Arif sempat membuat sejumlah sopir di lokasi panik. Mereka kemudian bahu-membahu membantu proses evakuasi. Dengan bantuan kendaraan lain, Arif akhirnya berhasil dikeluarkan dari kabin yang rusak parah. Arif selanjutnya dibawa ke Rumah Sakit Widodo Ngawi untuk menjalani perawatan. Ia mengalami luka pada bagian kaki. Sementara lintas, polisi masih melakukan penanganan dan pemeriksaan untuk memastikan penyebab pasti kecelakaan beruntun tersebut. Demikian dari Ngawi, Erlinda melaporkan. Kita kembali ke studio. Silakan.
2: Erlinda, reporter Radio Bahana Ngawi. Berikutnya kita menuju Kota Lamongan. Sobat Semarang HUT Kemerdekaan, Bupati Yani naik mobil hias naga giri di gelaran Gresik Merdeka Karnival. Selengkapnya, kita sudah terhubung dengan reporter radio Ronggo di Lamongan, Bagus.
3: Baik, terima kasih. Ribuan warga memadati ruas jalan utama Kabupaten Gresik untuk merayakan gelaran Gresik Merdeka Karnival yang kembali diadakan secara meriah. Bupati Gresik, sepanjang rute perjalanan mulai dari halaman kantor Pemkab Gresik hingga berakhir di pendopo Bupati Gresik, Bupati Yani beserta jajaran Forkopimda turut membagikan aneka bingkisan seperti kerudung, kaos, topi hingga susu kepada warga yang menyambut iring-iringan. Seperti ornamen damar kurung dari Wilmar, replika gedung petrokimia Gresik, hingga nuansa pertambangan dari Freeport Indonesia, serta 8 unit kendaraan operasional dari TNI, Polri, BPBD, dan Damkar. Bupati Yani berharap festival budaya yang sempat vakum ini dapat membawa keberkahan, hiburan, serta dampak ekonomi pasif bagi seluruh masyarakat Gresik.
4: Atas nama pemerintah juga
2: di Kota Lamongan, Sobat SMSI Lamongan gandeng Puskesmas Deket kampanyekan pola hidup sehat sejak dini. Selengkapnya, kita sudah terhubung dengan reporter Radio Prame Suara Lamongan, Lia.
5: Baik Sobat, kesadaran hidup sehat kini mulai digencarkan langsung dari bangku sekolah dasar. Serikat Media Cyber Indonesia atau SMSI Kabupaten Lamongan menggandeng Puskesmas Deket untuk mengkampanyekan pola hidup sehat sejak dini. Bertempat di SDN Laladen Kecamatan Deket, kegiatan ini diikuti oleh 80 siswa dan memiliki fokus utama kampanye kali ini adalah mengajak anak-anak untuk rutin mengonsumsi air putih berkualitas, sekaligus menekankan kebiasaan buruk mengonsumsi minuman berpemanis buatan yang marak saat ini. Tidak hanya soal edukasi air putih, rangkaian acara ini juga dirangkai dengan pemeriksaan kesehatan gigi serta pelayanan bulanan imunisasi anak sekolah atau PIAS khusus bagi siswa. Lamongan mengabarkan, kembali ke studio, silakan.
2: Lia, reporter radio Rame Suara Lamongan. Demikian tadi, baru saja Anda ikuti Lintas Informasi Pramesnet. Siaran ini dapat Anda simak setiap Senin sampai Jumat pukul 10 pagi dan 4 sore. Saya, Agus, bersama tim redaksi yang bertugas mengucapkan sampai jumpa. Demikian tadi, telah Anda ikuti Lintas Informasi Pramesnet. Informasi ini dapat Anda simak di 103,9 FM Prames Suara Lamongan.
6: Radio Informasi dan Hiburan.
7: Pak, mbok pisan-pisan ibu ki diajak mlaku-mlaku lho, piknik ngono orang dikemas hadiah langsung tanpa diundi berupa mobil, sepeda motor, HP, perhiasan emas, barang elektronik dan masih banyak hadiah meredah. M telepon 749778 atau kantor kas terdekat. Syarat dan ketentuan berlaku.
8: Bank UMKM Jawa Timur, cepat, mudah, murah. 104,5 FM.

0: informasi dan hiburan. Menjadi tanah
1: setia kala pagi kala senja. Alat pertanian, biaya sekolah atau jenis kredit ini yang sifatnya konsumsi. Terus ada kredit pertanian dan peternakan. Dengan angsuran musiman, suku bunga sangat murah, mulai 0,5 hingga 0,9% per bulan. Jangka waktunya bisa 3 tahun, plafon sesuai kebutuhan. Jangan lupa juga topik kita hari ini ya, Sobat Panas semuanya, yang barusan gabung juga di X-Space Radio ataupun barusan gabung, Cibadan Lebih Tabahana dan Pang UMKM Jawa Timur, cepat, mudah, murah ya. Apa yang kamu harapkan di bulan September ini? Tanggalnya tanggal 1. Pitabana dan Pang UMKM Jawa Timur, cepat, mudah, murah.

0: Pak, mbok pisan-pisan ibu ki diajak mlaku-mlaku lho, piknik ngono orang duwe lain ning omah.
1: Sabar to, Bu. Engko nek bapak wis oleh hadiah mobil.
0: Alah, awan-awan nglindur hadiah mobil teko Hong Kong.
1: Loh, ibu lali to. Bapak kan nabung neng si kemas Bank BPR Jatim, Bank UMKM Jawa.
0: Espar Mandelapan atau depan PDAM, telepon 749778 atau kantor kas terdekat. Syarat dan ketentuan berlaku.
2: Bank UMKM Jawa Timur, cepat, mudah, murah.
3: 104,5 FM Gana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

0: Anak tak lagi ragu. Beda dari yang lain ya.
1: Iya lagi.
2: Gak ekspek rasanya mantik senyegerin ini.
0: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.

0: Pak, mbok pisan-pisan ibu ki diajak mlaku-mlaku lho, piknik ngono orang duwe lain nang omah.
1: Sabar to, Bu. Engko nek bapak wis oleh hadiah mobil.
0: Alah, awan-awan nglindur hadiah mobil teko Hong Kong.
1: Loh, ibu lali to. Bapak kan nabung neng si kemas Bank BPR Jatim, Bank UMKM Jawa Timur. Saiki ngono lagi ono gebyar hadiah tabungan si kemas lho Bu. Hadiah langsungnya tanpa diundi.
0: Gebyar hadiah tabungan si kemas, hadiah langsung tanpa diundi. Berupa mobil, sepeda motor, HP, perhiasan emas, barang elektronik, dan masih banyak hadiah menarik lainnya. Buruan nabung di Bank BPR Jatim, Bank UMKM Jawa Timur, Kancap Ngawi, Jalan Es Parman 8 atau depan PDAM, telepon 749-778 atau kantor kas terdekat. Syarat dan ketentuan berlaku.
2: Bank UMKM Jawa Timur, cepat, mudah, murah.
3: 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

0: Pak Yanto ngajeng Polsek Kartoharjo Magetan.
1: Ugi Sumadyo dateng toko-toko pertanian saklak panjenengan.
2: Radio Informasi dan Hiburan.
3: Menjadi teman setia kala pagi kala senja, nyanyikan curah rasamu lewat radio Bahana FM
4: 104,5 FM Bana Radio. Kita lanjutkan lagi di Ajang Ngopi Bana, masih bersama saya Lupita Bana dan Bank UMKM Jawa Timur. Cepat, mudah, murah ya. Masih ada informasi-informasi dari Bank UMKM Jawa Timur ya. Informasinya apa saja ya kira-kira? Nah, topik kita hari ini, jangan lupa juga kasih opini kamu ya. Topik kita hari ini ya, ini mengenai bulan September ya, sudah awal bulan ya. Nah, menurut kamu apa yang kamu harapkan di bulan September ini gitu ya? Ditunggu opininya ya. Mungkin ada yang belum kamu capai di bulan Agustus kemarin ya. Nah, ini saatnya kembali ada harapan di bulan September. Nah, itu menurut kamu itu harapannya apa di bulan September? Ditunggu opininya, nanti bisa WA di 085634545. Jangan lupa juga nonton di Xpace Radio. Caranya gampang, kita cari di Play Store yang ada tulisannya Xpace Radio warna biru. Setelah berhasil didownload, kita klik logonya Radio Bahana FM Ngawi. Klik pertama audio, klik kedua kita bisa nonton videonya Radio Bahana FM Ngawi gitu ya. Nah, sebut mana semuanya, apa yang kamu harapkan di bulan September? Masih bareng Lupita Bahana dan Bank UMKM Jawa Timur. Cepat, mudah, murah ya. Kali ini ada informasi dari Bank UMKM Jawa Timur. Hanya dengan jaminan BPKB dan sertifikat saja dapat memberikan kredit jaminan tabungan deposito. Bunganya sangat murah. Di Bank UMKM Jawa Timur melayani tabungan perorangan maupun badan, juga menerima tabungan dan deposito dijamin LPS dan juga ada ATM-nya. Bisa membayar listrik, telepon, angsuran kendaraan bermotor sama transfer di Bank UMKM Jawa Timur. Ini bank milik pemerintah provinsi dan kabupaten atau kota seluruh Jawa Timur ya. Oke, ditunggu ya yang mau gabung di Ajang Ngopi Bana, masih ditunggu, nanti bisa WA di 085634545 ya. Masih pada Lupita Bana dan Bank UMKM Jawa Timur. Cepat, mudah, murah. Masih ada informasi-informasi dari Bank UMKM Jawa Timur buat Sobat Bana semuanya ya. Jangan lupa juga topik kita hari ini ya, apa yang kamu harapkan di bulan September ya. Yang sudah gabung, terima kasih buat Mbak Lili ya. Harapan saya sih lebih baik ya. Mudah-mudahan ini saya lebih laris, Mbak, dagangan saya di bulan September. Terima kasih Mbak Lili udah gabung di Ajang Ngopi Bahana. Yang mau gabung lagi masih ditunggu, nanti bisa WA di 085634545. Masih pada Lupita Bana dan Bank UMKM Jawa Timur. Cepat, mudah, murah. Masih ada informasi-informasi dari Bank UMKM Jawa Timur buat Sobat Bana semuanya di siang hari ini.

0: Aman. Ganteng sih.
1: Heo! Mana ini kue?
2: Iki lo makannya mano.
1: Tangi turu. Ambil susu mano. Ambil susu mano. Sono kue ya panggilanmu ke.
2: Yo. Kan lo gak ganteng bu. Mau kan yo. Susunya uwe susah gendaran manis.
1: Ganteng terus. Kau oleh-oleh. Gue yo golek gawean sing genah.
2: Iku nek menang lho kuwi, do nak no makane. Ojo nusu-nusu suwe to.
1: Nang nang sawet kono lho apa? Melu-melu trading apa melu staf khusus presiden ngono lah yo genah.
2: Gini gini, gue kan yo reti to awet biyen iki hobine manu. Rasa nusu-nusu, iki tanganmu kok grojal-grojal ngopo to? Ah, guyu ngono ku lho. Wis to gak no, manukku menang. Engko tak tukoke mesin cuci, mbek tambah ayu, tambah ginis-ginis yo.
1: Tenan
2: ora. Wis palem sik. Nah, mun aku mulai gawekno susu yo.
1: Susune sok
2: akeh. Oke, ya ben.

0: iki mergo Tori menang. Engko gek nggo tuku mesin cuci. Yo. Duite sisan mbok bumbah.
1: Ya.

0: bapak mbok pisan-pisan ibu ki diajak mlaku-mlaku lho piknik ngono orang duwe lainnya ngomah.
1: Sabar to Bu, engko nek bapak wis oleh hadiah mobil.
0: Alah, awan-awan nglindur hadiah mobil teko Hong Kong.
1: Loh, ibu lali to. Bapak kan nabung neng si kemas Bank BPR Jatim, Bank UMKM Jawa Timur. Saiki ngono lagi ono gebyar hadiah tabungan si kemas lho Bu. Hadiah langsunge tanpa diundi.
0: Gebyar hadiah tabungan si kemas, hadiah langsung tanpa diundi. Berupa mobil, sepeda motor, HP, perhiasan emas, barang elektronik, dan masih banyak hadiah menarik lainnya. Buruan nabung di Bank BPR Jatim, Bank UMKM Jawa Timur, Kancap Ngawi, Jalan Es Parman 8 atau depan PDAM, telepon 749-778 atau kantor kas terdekat. Syarat dan ketentuan berlaku.
2: Bank UMKM Jawa Timur. Cepat, mudah, murah.
3: 104,5 FM Dahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

104,5 FM Banar Radio. Selamat bergabung di Express Radio, radio visualnya Radio Ban FM Ngawi ya. Kalaupun di siang hari ini ya banyak sekali aktivitas yang dikerjakan, mudah-mudahan aktivitas berjalan dengan lancar, penuh semangat ya pastinya di siang hari ini yang barusan gabung juga ya. Jangan lupa juga topik kita hari ini, apa yang paling kamu harapkan di bulan September ini, awal bulan ini, tanggal 1 September ya. Dan masih ada informasi dari Bank UMKM Jawa Timur ini ya. Sobat Bana, di Bank UMKM Jawa Timur hanya dengan jaminan BPKB dan sertifikat dapat memberikan kredit jaminannya tabungan. Deposito bunganya juga sangat murah ya. Di Bank UMKM Jawa Timur melayani tabungan perorangan, juga menerima tabungan deposito ya. Dijamin LPS, ada juga ATM-nya. Jadi jangan khawatir ya, ada ATM-nya, bisa membayar listrik, telepon, angsuran kendaraan bermotor sama transfer di Bank UMKM Jawa Timur. Ini bank milik pemerintah provinsi dan kabupaten atau kota seluruh Jawa Timur. Alamatnya kantor cabang Ngawi, Jalan S. Parman 8, depan PDAM. Teleponnya 0351 749 7778. Kantor Kacuk Ruko, Jalan Mojopahit 45, telepon 731 412. Kantor Kasine, Jalan Raya Sine 31, telepon 611 031. Kantor Kas Padas, Jalan Raya Padas Caruban, Desa Kedung Prau, teleponnya 745 076. Kantor Kas Widodaren, Jalan Raya Wali Kukun Krambe Selatan, Balai Desa Wali Kukun, teleponnya 671 300. Kantor Kas Ngening, Jalan Vicky Sudono Ngening Ngawi, telepon 447 7832. Bank UMKM Jawa Timur, cepat, mudah, murah. Kita lanjutkan lagi di ajang Ngopi Bahana bersama saya Lupita Bahana dan Bank UMKM Jawa Timur, cepat, mudah, murah. Jangan lupa juga topik kita hari ini, apa yang kamu harapkan di bulan September ya. Nah, kira-kira apa yang kamu harapkan? Ditunggu opininya ya. Nah, kali ini yang sudah gabung ya, terima kasih banget udah gabung di ajang Ngopi Bahana, dari Nanda ya. Harapan terbesar saya sederhana, September lebih baik dari Agustus dan saya bisa jadi versi diri yang lebih baik ya. Bagus banget ini opininya. Lalu dari Mas Tommy, terima kasih Mas Tommy ya, dari Kedung Galar. Saya berharap bisa mencapai target keuangan bulan ini, sedikit-sedikit yang penting ada hasil, katanya gitu ya. Terima kasih. Itu dari Mbak Mila yang dari Karanganyar. Semoga September ini membawa lebih banyak kabar baik untuk keluarga kami ya. Terima kasih. Dari Mas Adi, terima kasih Mas Adit. Harapan bisa lebih konsisten karena kadang semangatnya besar di awal hilang di tengah jalan. Dari Rosa ya, dari Ngeri, terima kasih. Semoga semua yang sedang berjuang diberikan kekuatan dan hasil yang baik. Terima kasih Rosa udah gabung. Dari Mas Dani ada di Beringin, September ini pengen hidup lebih sederhana, kerja secukupnya, menikmati hidup juga ya. Nah, ini dari Intan, terima kasih. Saya berharap bisa lebih percaya diri mengejar apa yang saya inginkan, katanya gitu ya. Terima kasih buat Intan udah gabung di ajang Ngopi Bahana. Terus dari Fikri ini ya, semoga usaha yang sedang dirintis mulai kelihatan hasilnya. Amin ya rabbal alamin, ini ya yang punya usaha ini ya. Terus dari Novi, terima kasih pengen lebih banyak quality time sama keluarga, terutama orang tua ya. Terima kasih. Dari Mas Joko ini ya, terima kasih Mas Joko. Saya berharap harga kebutuhan sehari-hari lebih stabil, jadi pengeluaran keluarga gak terlalu berat, katanya gitu. Papa mahal soalnya ya. Yang mau gabung lagi ya, aduh ini waktunya udah mepet ini ya. Yang mau gabung silakan saja, masih ditunggu. Nanti bisa WA di 0856345454545. Masih bareng Lupita Bahana dan Bank UMKM Jawa Timur, cepat, mudah, murah ya. Masih ada informasi-informasi dari Bank UMKM Jawa Timur buat sobat panas semuanya di siang hari ini ya. Nah, kali ini ada informasi mengenai harga BBM Pertamina naik per 1 September 2026. Nah, ini Pertamax Turbo ya, ini terutama ya, jadi naik Rp19.600 per liter. Ini yang naik Pertamina Turbo ya. Nah, untuk yang mau gabung lagi di ajang Ngopi Bahana, masih tunggu, nanti bisa WA di 0856345454545. Baik sobat semuanya, kali ini ada informasi lagi nih ya, harga BBM non subsidi yang mengalami kenaikan, yakni Pertamax Turbo RON 98 dari 18.300 menjadi Rp19.600 per liter.
Sedangkan Dexlite nih naik menjadi 23.700 per liter dari sebelumnya 19.700. Lalu pertama Dex juga naik dari 21.150 menjadi 25.200 rupiah per liter. Nah ini untuk FP Corporate Communication Pertamina Patraniaga Kitty Andora menerangkan penyesuaian harga dilakukan hanya sebagian produk BBM non subsidi yaitu Pertamax Turbo, Pertamax Dex dan Dex Lite ya. Nah, sedangkan produk BBM non subsidi lainnya seperti Pertamax 92 dan Pertamax Green 95 tidak mengalami penyesuaian harga. Hal ini dilakukan dengan memperhatikan keekonomian daya beli dan kondisi sosial masyarakat. Baik, saudara semuanya, nanti ketemu lagi sama Lupita di sesi yang kedua gitu ya, yang mau gabung ya. Nanti masih ditunggu, nanti bisa WA di 0856345454545 ya, yang mungkin di siang hari ini banyak sekali aktivitas ya.

0: 104,5 FM Bana Radio, benturan beruntun 3 truk tebu, sopir terjebak di kabin ringsek. Untuk informasi selengkapnya kita hubungi reporter Bahana. Silakan Erlinda.
1: Ya, terima kasih. Dari Ngawi, Erlinda melaporkan. Sobat, Sunan Jalan Raya Ngawi Mas Pati, Kabupaten Ngawi, Jawa Timur mendadak diwarnai kecelakaan beruntun pada Senin dini hari. 3 truk bermuatan tebu yang melaju searah terlibat tabrakan hingga salah satu sopir terjebak di dalam kabin yang ringsek. Kecelakaan terjadi di wilayah Kecamatan Gendeng saat ketik yang dikemudikan Sunario, 45 tahun warga Kayutrejo Widodaren, mengurangi kecepatan karena ada kendaraan yang hendak menyeberang. Truk K9748EP yang berada tepat di belakangnya dan dikemudikan Wahyu Widodo, 31 tahun, warga Mojogedang Karanganyar, tak mampu menghentikan laju kendaraannya. Bagian depan truk kemudian menghantam bak belakang truk Sunario. Tak berhenti sampai di situ, dari belakang truk AA8260NG yang dikemudikan Arif Setio Wibowo, 2 tahun, warga Karanganyar, ikut menghantam truk di depannya. Benturan beruntun itu membuat kabin truk
2: yang depan itu ngerem mendadak, nggak ngasih kode.
3: Nah, terus?
2: Kemasnya yang belakang itu remnya nggak
3: lurus. Muatan apa tadi, Pak?
2: Tebu.
3: Semuanya tebu?
2: Iya.
3: Tadi ada yang kejepit, Mas?
2: Ada satu.
3: Yang paling belakang?
2: Iya, belakang.
3: Sudah dibawa ke rumah sakit?
2: Sudah.
3: Sakit? Ditarik? Tarik terus? Tarik. Langsung dikeluarkan ya?
1: Kondisi Arif sempat membuat sejumlah sopir di lokasi panik. Mereka kemudian bahu-membahu membantu proses evakuasi. Dengan bantuan kendaraan lain, Arif akhirnya berhasil dikeluarkan dari kabin yang rusak parah. Arif selanjutnya dibawa ke Rumah Sakit Widodo Ngawi untuk menjalani perawatan. Ia mengalami luka pada bagian kaki. Sementara itu, kecelakaan tersebut juga berdampak pada kelancaran lalu lintas. Salah satu truk yang mengalami kerusakan berada di tengah badan jalan sehingga kendaraan dari arah Ngawi menuju Mas Pati sempat mengular. Petugas unit Gakum Satlantas Polres Ngawi

0: Kami langsung melakukan penanganan di lokasi, termasuk mengevakuasi kendaraan yang terlibat kecelakaan untuk mengembalikan kelancaran arus lalu lintas. Polisi masih melakukan penanganan dan pemeriksaan untuk memastikan penyebab pasti kecelakaan.
1: Terima kasih Erlinda dan selamat bertugas sobat. Benturan beruntun 3 truk tebu sopir terjebak di kabin ringsek. Kita kembali lagi di ajang ngopi Bahana sampai nanti jam 2 siang.

0: Anda menikmati Ngopi Bahana
1: 104,5 FM Bahana Radio, masih dari Trunojoya 119 Ngawi. Selamat siang Sobat Bahana, apa kabar di siang hari ini? Sudah masuk di sesi yang kedua ya, di ajang Ngopi Bahana, masih bareng Lupita Bahana. Dan pastinya di siang hari ini jangan lupa juga topik kita hari ini ya, mengenai bulan September ini ya. Nah, menurut kamu itu harapan kamu di awal bulan September atau di bulan September ini apa gitu ya. Ditunggu opininya nanti bisa WA di 08563454545.

0: Spektrum Radio Jatim. Sudut pandang berbeda, memperkaya wawasan. Disiarkan serentak di 87 radio anggota PRSSNI Jawa Timur.
1: Di atas kertas, 9 juta UMKM Jawa Timur dipuja sebagai pahlawan ekonomi. Namun, ketika mantra Go Global dikumandangkan, realitas di lantai produksi seringkali bercerita lain. Ini bukan sekedar angka statistik di meja birokrat, melainkan pertaruhan hidup mati perintis usaha. Kenyataan pahit itu dihadapi lidah pasar domestik yang terlampau sensitif terhadap harga murah dan abai pada kualitas kesehatan.
2: Waktu itu belum banyak orang yang main marketplace di tahun 2020 mungkin ya. Nah, dari situ itu ternyata produk yang diminati kopi instan. Akhirnya ya sudah, kita fokus aja. Perjalanan kita sampai ke menembus pasar luar negeri. Impian saya itu ingin memperkenalkan bahwa kopi Indonesia ini kopi yang sangat spesial. Dari segi rasanya pun spesial, dari segi macamnya pun juga spesial, dan kemudian saya juga ingin menyebanyak dirasakan oleh orang-orang. Didasari juga karena saya sendiri seorang penderita diabetes ya, jadi saya itu makan rasa-rasa, ada almond latte, ada hazelnut latte, ada caramel latte, seperti itu kak. Dari situ saya memupuk value di produk saya, bahwa saya memperkenalkan untuk ngopi tanpa diabetes. Pokoknya ngopi harus sehat, ngopi harus sehat, sedikit demi sedikit perhatikan kesehatan ya, seperti Malaysia. Saat ini kita sedang penjajakan dengan Bayer Jordania dan
1: negeri. Cita rasa hanyalah syarat dasar. Dinding pembatas sesungguhnya adalah gunung birokrasi dan standarisasi internasional. Tanpa sokongan korporatisasi yang ramah, pengusaha kecil seperti Lydia dipaksa mendaki gunung regulasi ini dengan tangan telanjang.
2: Kita kan termasuk UMKM ya, dan memakai ingredient kita atau komposisi kita itu dari bahan-bahan yang berkualitas. Nah, sedangkan pasar Indonesia itu sangat, legalitas ini juga sangat berpengaruh di dalam meraih pasar Indonesia dan luar negeri. Kalau untuk kemasan itu memang sangat berperan penting. Kemasan itu adalah your silent marketing. Bagaimana kami mempresentkan kemasan kami itu secara premium. Kemudian untuk selera konsumen luar negeri memang masih, oh kita memang suka yang manis ini dan itu. Iya oke, cuman kita memang membidik pasar yang...
1: Mereka tidak butuh tepuk tangan dari pinggir lapangan. Mereka butuh negara yang meratakan jalan terjal menuju pasar dunia.
0: Terima kasih sudah menyimak Spektrum Radio Jatim. Disiarkan di 87 radio anggota PRSSNI Jawa Timur.
3: Hai hai, it's Yeriko Angelin. Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu nggak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.
4: 104,5 FM Radio Informasi dan Hiburan.

104,5 FM Bana Radio, kita lanjutkan lagi di ajang Ngopi Bana bersama saya. Lupanya bisa menyelesaikan satu target yang sudah lama saya tunda. Dari Fanny yang ada di Mantingan, terima kasih Fanny udah gabung. Semoga ada kejutan baik di bulan September, entah rezeki, kabar baik atau kesempatan baru. Dari Eko yang ada di Widodaren, terima kasih, pengen lebih fokus kerja dan gak gampang terdistraksi hal-hal yang penting ya. Dari Laras yang ada di Jogoroko, terima kasih, semoga bulan ini dapat pengalaman baru yang bisa bikin berkembang ya. Dari Doni yang ada di sini, saya cuma berharap September dompet gak terlalu tipis. Terima kasih Doni udah gabung ya di ajang Ngopi Bahana. Terus dari Vina yang ada di Paron, harapannya hubungan dengan orang-orang terdekat makin baik dan gak ada salah paham ya. Dari Hendra yang ada di Kenang, terima kasih, semoga semua rencana yang sudah dibuat bisa mulai terrealisasi, katanya gitu. Bulan September ini apa gitu, ditunggu opininya ya.

0: Oh,
1: hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih gak rewel, nyaman banget. Karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh iya? Terus-terus?
1: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Wah, udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Eh, tapi...

0: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
1: Nih, cobain semur jiutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
0: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
2: Berani diaduk.

Terima kasih ya. Terus dari Laras yang ada di Jogoroko, semoga bulan ini dapat pengalaman baru yang bisa bikin saya berkembang. Dari Doni yang ada di sini, terima kasih, saya cuma berharap September dompet gak terlalu tipis. Dari Vina yang ada di Paran, harapannya hubungan dengan orang-orang terdekat baik dan gak ada salah paham. Dari Hendra yang ada di Ngeneng, semoga semua rencana yang sudah dibuat bisa mulai terrealisasi. Dari Citra yang ada di Ngawi, pengen lebih disiplin mengatur waktu, jangan sampai sehari habis cuma buat scroll TikTok. Dari Bram yang ada di Karangjati, semoga September membawa peluang baru, terutama buat usaha kecil saya. Dari Ayu yang ada di Gerih, saya berharap bisa punya waktu untuk diri sendiri, gak terus-terusan sibuk. Dari Randy yang dari Kedonggala, semoga pekerjaan bulan ini lebih lancar dan penghasilannya meningkat. Tika yang ada di Pangkur, harapannya kuliah lancar, tugas gak menumpuk dan IP tetap aman. Dari Ilham yang dari Kewadungan, pengen lebih bisa nabung lebih banyak, target lebih kecil dulu, yang penting konsisten. Dari Wulan yang dari Kasreman, semoga September lebih banyak senyum daripada nangisnya. Terima kasih sudah gabung ya di ajang Ngopi Bahana sampai nanti jam 2 ya. Yang mau gabung lagi jangan lupa juga topik kita hari ini, apa harapan kamu di bulan September ya. Ditunggu opininya, nanti bisa WA di 0856345454545.

Tajuk Bahana, membaca realita dari lapisan terdalam. Sobat Bahana, belakangan ini pembahasan tentang Undang-Undang Perampasan Aset kembali ramai. Banyak yang bertanya, sepenting apa sih aturan ini? Sederhananya, Sobat Bahana, Undang-Undang Perampasan Aset bertujuan memberi dasar hukum agar harta hasil kejahatan seperti korupsi, pencucian uang, hingga narkotika bisa disita negara melalui proses hukum. Jadi bukan hanya pelakunya yang dihukum, tetapi juga keuntungan dari kejahatannya tidak lagi bisa dinikmati. Mengapa ini penting? Karena kerugian akibat korupsi bukan sekedar angka di atas kertas. Uang yang seharusnya menjadi jalan, sekolah, layanan kesehatan atau bantuan untuk masyarakat bisa hilang karena diselewengkan. Ketika aset, hasil, kejahatan berhasil dipulihkan, negara memiliki peluang mengembalikan nilai yang hilang untuk kepentingan publik. Namun, di sisi lain banyak pihak juga mengingatkan bahwa kewenangan perampasan aset harus disertai perlindungan hak asasi dan pengawasan yang ketat. Jangan sampai aturan yang baik justru membuka celah penyalahgunaan wewenang. Artinya penegakan hukum harus tetap adil, transparan, dan berdasarkan pembuktian yang kuat. Nah, Sobat Bahana, pada akhirnya pertanyaannya bukan hanya perlu tidak, tetapi bagaimana memastikan undang-undang ini mampu memberantas kejahatan sekaligus melindungi hak warga negara. Kalau menurut Anda, Sobat Bahana, apakah undang-undang perampasan aset merupakan langkah penting untuk memperkuat pemberantasan korupsi di Indonesia? Sampaikan pendapat Anda.

0: di 104,5 FM Bahana Radio. Saya Obana, pamit undur, sampai jumpa di minggu depan. Terima kasih sudah bergabung di Tajuk Bahana. Tajuk boleh berganti, tapi suara kebenaran tidak pernah hening. Sampai jumpa di edisi selanjutnya.
1: Deno, aku cinta beneran, pastikan ku buktikan.
2: Ah, ngerayu ya?
1: Betul-betul satu kenikmatan aku rasakan hari ini.
2: Mau nambah lagi?
1: Ya jelas dong. No, kamu dapat resep ini dari mana toh?
2: Ini loh mas, dikasih bawang lebih gurih, lebih manis dan lebih nikmat. Kecap cap bawang lebih kental, lebih irit, diproses dari bahan pilihan menggunakan teknologi modern dan higienis. Sudah puluhan tahun digemari masyarakat. Makanya sekarang
3: di Jalan Untung Suropati yang Gang 2 nomor 34 Ngawi.

0: Radio, radio informasi dan hiburan. Menjadi
1: teman setia kau pagi kau. Dapatkan karcis. Pengalaman tersebut dialami oleh M. Hasbi saat nonton konser di Stadion G Jalan Baru. Hasbi mengaku awalnya memberikan Rp5.000 kepada juru parkir yang menghampirinya, namun jukir tersebut meminta bayaran sebesar Rp20.000. Sementara itu, sobat Wena semuanya, masih diajak ngopi Bana. Jangan lupa juga topik kita hari ini ya, sobat Wena semuanya. Harapan kamu di bulan September itu apa? Dari Putri yang dari Karanganyar ya, semoga keluarga selalu diberi kesehatan dan rezeki yang cukup. Dari Yoga yang dari Padas, harapan saya bisa mendapatkan pekerjaan yang lebih baik bulan ini. Dari Mbak Dewi yang ada di Ngerambe ya. Nah, ini pengen September lebih banyak bersyukur dan gak terlalu membandingkan diri dengan orang lain. Dari Agung yang dari Kendal, semoga masalah-masalah...

0: Mas, kamu benar kan memilikahiku tahun ini?
1: Tentu saja, sayang. Keluarga Zhang pastinya akan sangat bangga menerimamu sebagai keluarga.
0: Tapi, Mas kawinmu apa?
1: Seluruh kekayaan keluarga Zhang yang berada di wilayah utara kota ini akan menjadi miliknya.
2: Neng buriku!
0: Sepurane ya, Mas. Aku rak sido milih kowe. Iki cincinmu. Kasih ya. Aku luweh milih Mas Ben karena Mas Ben luweh ganteng, luweh suki, luweh suki timbang kowe.
3: Bos.
4: Wong wedok podo kabeh.
3: Piye ana apa? Napa?
4: Jung-jungne mung duit.
3: Yo.
5: Tepat pukul 14 waktu Indonesia bagian barat. Anda masih bersama kami di 104,5 FM Bahana Radio.

0: Tebak-tebak Milku. Oke, kita langsung ke penelpon pertama.
1: Halo.
0: Halo. Apa bedanya?
1: Enak banget.
0: Wah, kayaknya susu Milku enak banget ya?
1: Iya dong, kata mamaku, karena Milku itu susu Belgia.
2: Betul itu, susu Milku baru. Komplit sama 4 mineral, 5 vitamin, dan 25% kalsium harian.
1: Nutrisi langka.
3: Lagi disorot karena produksi pakaian yang terlalu masif dan cepat dibuang setelah tren lewat. Makanya, di tahun ini mulai muncul tren baru. Orang lebih bangga nih pakai outfit lama yang di mix and match daripada beli
4: tebak bagian. Mau rasa

0: rasanya.
1: Asik. Wah.
0: Nah, gimana? Enak es tehnya?
2: Enak.
3: Mau dong.
2: Teh jus, rasa tehnya berasa enak banget.
3: Iya, segernya teh jus bikin mau lagi.
0: Mau teh jus lagi?
1: Mau.
0: Nyajiin teh jus cepet, gak ribet, banyak untungnya.
2: Panas-panas enaknya minum teh jus.
3: Semua rasanya enak.
0: Ayo, ganti es tehmu dengan teh jus. Segernya gak nanggung-nanggung. Dari Wings Food.
4: 104,5 FM Bahana Radio. Radio Informasi dan Hiburan.

0: Dalcap bawang menjadikan segala jenis masakan lebih gurih, lebih manis, dan lebih nikmat. Kecap cap bawang pun digemari masyarakat. Makanya sekarang aku pakai kecap cap bawang.
1: Buktikan kenikmatan dan kelezatan.
2: Halo-halo Sobat Bahana. Sekarang aku mau bahas soal tren fashion yang lagi ramai banget di tahun ini. Siapa tahu bisa jadi inspirasi untuk para Sobat Bahana yang suka mix and match outfit. Nah, tren fashion yang namanya Quiet Luxury ini.

0: Hai guys, gue Wilgos.
1: Hah, sedapnya? Nggak ada duanya. Nih.
0: So caramel light stand. Ini sih Wilgos approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng petai yang special and delicious. Tuang ke...
1: Taste good.
0: Kecap sedap kedelai hitam special. Looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
2: Halo sobat tua, atau ini buat cewek, oversized shirt, cargo pants, hoodie loose, sampai sneaker, sekarang bisa dipakai lintas style. Anak muda juga makin berani eksplor nih sobat, tanpa terlalu takut dinilai. Di satu sisi, ini bikin dunia fashion terasa lebih bebas, tapi di sisi lain juga memunculkan perdebatan di sosial media soal batas, tren,

Surprise! Akhirnya ampun.

0: Ini dia, Aku Viva, inovasi terbaru dari Wingsfoot. Air mineral murni alami yang lahir dari alam. Melalui 7 tahap nanopurifikasi, teknologi pertama di Indonesia.
1: Bener banget, teknologi ini bikin Aku Viva punya kemurnian yang optimal dengan mineral seimbang. Duh, jadi haus, kita cobain yuk.
0: Ah, sejuknya beda. Apalagi isi Aku Viva juga lebih banyak dibandingkan yang lain.
1: Eits, gak cuma itu. Coba deh cek tutup botolnya. Ada kejutan Aku Viva berhadiah miliaran. Hadiahnya mulai dari uang tunai, handphone, emas, mobil listrik, sampai mobil mewah.
0: Wah, seriusan? Wah, mau borong Aku Viva sekarang juga? Bisa beli di mana aja sih?
1: Aku Viva sudah tersedia di minimarket, supermarket, dan toko-toko terdekat. Yuk kita beli Aku Viva sekarang.

0: Kofifa, murni sehat alami.
1: Sobat Bahana, berita fashion lain yang lagi banyak banget dibahas itu soal pengaruh AI dan filter sosial media ke standar penampilan. Nah, kenapa itu bisa berpengaruh? Karena sekarang banyak orang jadi gampang insecure karena lihat outfit dan penampilan orang lain yang dilihat itu kayak sempurna gitu di internet. Padahal banyak foto udah diedit atau dipoles filter. Ini bikin tren fashion bukan cuma soal pakaian, tapi juga soal tekanan nih sobat, buat selalu tampil perfect. Banyak psikolog bahkan mulai ngomong soal hubungan sosial media dengan rasa gak percaya diri di kalangan remaja. Makanya nih, sekarang mulai banyak kampanye body positive dan realistic fashion di internet supaya orang gak terlalu terobsesi sama standar online. Jadi sobat Bahana, tipsnya nih, kamu bisa jadi diri kamu sendiri dan jangan mengikuti tren yang ada di sosial media. Karena hidup orang lain belum tentu seindah hidupmu sendiri. Jadi fokuslah untuk menjalani hidupmu sendiri tanpa harus insecure dengan orang lain ya sobat.
2: 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

0: rasanya.
1: Asik. Wah.
0: Nah, gimana? Enak es tehnya?
2: Enak.
3: Mau dong.
2: Teh jus, rasa tehnya berasa enak banget.
3: Iya, segernya teh jus bikin mau lagi.
2: Kopi. Minum teh jus.
3: Semua rasanya enak.
0: Ayo, ganti es tehmu dengan teh jus. Segernya nggak nanggung-nanggung. Dari Wings Food.
4: Sobat Bahana, Sobat Bahana tau gak nih yang lagi rame banget tentang tren fashion di Indonesia? Adalah tren fashion lokal Indonesia yang mulai makin dilirik oleh banyak orang dan anak muda.
5: Nih, gabai kok asile sidik banget toh. Akeh sing gabuk, panene mudun, padahal pupuk tabur ya wis akeh sing tak ginake.
6: Ya mesti wae pak, yang tabur ki gampang keli karo banyu utawa ngabar munggah langit ki lho.
5: Walah panene mudun, lah kudu nganggo apa supaya luwe ajeb to bune?
6: Gunakno NPK tablet kelas C wae pak, pancen kudu didelepke, rada repot. Nanging luweh ampuh, nutrisine ki tahan 3-4 sasi, cocok banget kanggo parining sawah tergenang. Dosise ki mung 50-70% saka tabur. Gabah luweh isi, panen luweh rata.
5: NPK tablet KCC Astro kelas C, repot wiwitane.
7: Ko sumber tani, Jalan Raya Banyu Asin RT 4 RW 3 Karanganyar Ngawi. Toko murah rezeki Ring Yanto Ngajeng Polsek Kartoharjo Magetan.
8: Uki Sumatyo dateng toko-toko pertanian sacelak panjenengan.
9: Karsi tahu nggak? Ada cowok, dia ngomong sama aku, katanya aku tuh spesial, beda dari ceweknya.

0: Terus, kamu masih nungguin dia?
1: Ya, gimana ya? Abisnya dia bilang dia janji sama aku.
0: Masih aja nungguin yang gak pasti.
1: Ih, Karsi.
2: Radio Informasi dan Hiburan.

0: Tasty Jus kan banyak rasanya.
1: Asik. Wah.
0: Nah, gimana? Enak es tehnya?
2: Enak.
3: Mau dong.
2: Tasty Jus rasa tehnya berasa enak banget.
4: Iya, segernya Tasty Jus.
2: Panas-panas enaknya minum Tasty Jus.
4: Semua rasanya enak.
0: Ayo, ganti es tehmu dengan Tasty Jus. Segernya enggak nanggung-nanggung.
5: Dari Wings Food.
6: Hai Sobat Bahana, salah satu tren fashion yang lagi ramai banget dibahas tahun ini itu soal fast fashion dan dampaknya ke lingkungan. Nah, maksudnya gimana tuh Sobat? Jadi,

0: lebih cepat.
1: Udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml. Anti bocor pokoknya.
2: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu ganti diapers gak sih?
1: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
2: Gampang
1: Baby ya? Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
2: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
1: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
0: Baby Happy, Mom Happy.
3: Nah, sekarang lagi rame banget tren yang namanya Quiet Luxury. Atau gaya yang kelihatannya simple, tapi tetap elegan.

aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Give Foil Hijab Oud dan Glutathione. Ini tuh.

0: dan identitas. Nah, kalau menurut Sobat Bahana gimana nih? Setuju nggak kalau fashion genderless ini mulai dipakai oleh orang-orang di tahun ini? Apakah cocok atau enggak?
1: Segernya kelewatan! Baru, Teh

0: lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
1: Iya lagi.
2: Gak expect rasa lemon tea disenyegerin ini.
0: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya.

0: Tajuk Bahana, membaca realita dari lapisan terdalam.
1: ...7,7 magnitudo mengguncang Flores pada 15 Agustus 2026. Hingga 21 Agustus ini, Sobat Bahana, BNPB mencatat 83 orang meninggal dunia dan lebih dari 110 ribu orang mengungsi. Bahkan masih ada gempa susulan yang terjadi. Di sisi lain, Kalimantan juga sedang menghadapi persoalan yang tidak kalah serius. Di usia Indonesia yang ke-81 ini, Sobat Bahana, mungkin kemerdekaan perlu kita maknai sedikit lebih dalam. Merdeka bukan hanya tentang bebas dari penjajahan. Merdeka juga berarti mampu menjaga tanah yang kita tinggali, menjaga hutan yang menjadi rumah bagi satwa, menjaga laut, udara, dan alam yang diwariskan kepada kita. Untuk saudara-saudara kita di NTT, mari kita terus kirimkan doa, dukungan, dan kepedulian. Dan untuk saudara-saudara kita yang ada di Kalimantan, mari jangan biarkan persoalan karhutlah hanya menjadi berita yang kita lihat hari ini, lalu kita lupakan besok. Bencana harus terus dikawal, pemulihan harus terus didukung, dan alam Indonesia harus terus dijaga. Karena Indonesia bukan hanya milik kita hari ini, Indonesia adalah titipan untuk generasi yang akan datang. Semoga kemerdekaan bukan hanya kita rayakan, tetapi juga kita jaga.
0: Terima kasih sudah bergabung di Tajuk Bahana. Tajuk boleh berganti, tapi suara kebenaran tidak pernah hening. Sampai jumpa di edisi selanjutnya.
2: Sobat Bahana, berita fashion lain yang lagi banyak banget dibahas itu soal pengaruh AI dan filter sosial media ke standar penampilan. Nah, kenapa itu bisa berpengaruh? Karena sekarang banyak orang jadi gampang insecure karena lihat outfit dan penampilan orang lain yang dilihat itu kayak sempurna gitu di internet. Padahal banyak foto udah diedit atau dipoles filter. Ini bikin tren fashion bukan cuma soal pakaian, tapi juga soal tekanan nih sobat, buat selalu tampil perfect. Banyak psikolog bahkan mulai ngomong soal

0: Sik, menggis-menggis aku.
1: Menggis-menggis, leren sik mas.
0: Ya.
1: Iya. Pesate sok
0: ronda. Pesak ronda lho
1: iki. Bo, apane lho mas kuwi?
0: Rondone.
1: Rondone, iya.
0: Ya kowe genten sing ngangkatke ya.
1: Genti aku?
0: Ya angkat.
1: Tak angkatne ya mas.
0: Ya angkatne ya.
1: Sampean ning ndi?
0: Ning burimu.
1: Oh ning burimu.

0: Gel Randu Blatung Bluro
1: Toko Ude Lestari Utomo Jalan Raya Tahunan Tahunan Brumbung Gabus Grobogan
0: Toko Pak Tohiron Bancer Ngerau Bojonegoro
1: Uki Sumatyo dateng toko-toko pertanian sakcelak panjenengan.
2: Sobat Bahana, Sobat Bahana tau gak nih yang lagi rame banget tentang casual clean look sampai outfit vintage. Bahkan beberapa produk lokal mulai viral di luar negeri gara-gara kualitas dan desainnya dianggap gak kalah sama brand luar. Wah, ini juga makin banyak anak muda sering lebih bangga pakai produk lokal dibanding cuma ngejar brand luar negeri. Terus support brand lokal ya. Overthinking dan rasa kesepian terus jadi pembahasan besar di tahun sekarang karena sangat mengkhawatirkan untuk isu mental generasi sekarang.

0: Tepat pukul 16 waktu Indonesia bagian Barat. Anda masih bersama kami di 104,5 FM Baana Radio. Saatnya lintas informasi Pramesnet.
1: Kita ikuti lintas informasi Pramesnet.
2: Sobat, kita ikuti lintas informasi Pramesnet edisi Selasa, Sawi, 90,6 FM Rasi Magetan dan 97,8 FM Radio Ronggohadi Lamongan. Baiklah sobat, kita awal informasi pertama dari Kota Lamongan. Sobat, semarak HUT ke-81 RI Festival Bandeng Lele Mekilan di Tuli Lamongan padukan adu kostum, sambal penyet dan rebutan
3: jalan sehat sepanjang 8 km yang diikuti 300 warga ini menghadirkan perpaduan adu kreasi kostum, pengulekan sambal penyet massal serta pembagian hadiah. Bupati Lamongan Yurnul Effendi beserta Wakil Bupati Dirham Akbar Aksara turut hadir dan meriahkan festival ditandai dengan aksi berebut gunungan ikan asap setinggi puluhan sentimeter yang terdiri atas 80 kg bahan

0: bandeng dan 40 kg lele. Bupati Yunor Effendi mengapresiasi tinggi festival ini sebagai sarana mempromosikan komoditas unggulan perikanan Lamongan sekaligus pendorong semangat budidaya tambak warga. Dan warga dari Lamongan, Bagus mengabarkan, kembali ke studio.
1: Baik, terima kasih Bagus, reporter dari Radio Ronggo Hadi Lamongan. Selanjutnya kita menuju Kota Magetan. Sobat SMPN 2 Parang ubah sampah 1000 pohon di lingkungan sekolah daun jadi briket. Selengkapnya kita sudah terhubung dengan reporter dari Radio.
2: Ada 1200 meter persegi luasnya dengan jumlah total pohon besar itu hampir 1000.
3: Wah. Dengan membentuk tim kecil untuk melakukan percobaan sejak April 2026, prosesnya tidak langsung berhasil karena briket hasil percobaan pertama mudah pecah setelah kering.
2: Pertamanya nggak jadi, nggak bisa padat gitu. Ketika kering, akhirnya menjadi pecah. Itu awalnya.
3: Menurut ini, pembuatan briket tersebut bukan sejak awal ditujukan sebagai usaha, melainkan bagian dari upaya mendidik siswa agar peduli terhadap lingkungan. Inovasi tersebut kini mulai dikembangkan lebih jauh, termasuk membuat briket aromaterapi dengan memanfaatkan bahan pewangi.
2: Kita awalnya kan memang bagaimana tuh anak-anak itu peduli sama sampah, kemudian mengedukasi.
3: Kabupaten Magetan, Adima Sukocorasi akan melaporkan kita kembali ke studio.
1: Baik, terima kasih Adimas, reporter dari Radio Rasi Media. Selanjutnya kita menuju Kota Ngawi. Sobat, 603 penerima manfaat bertambah. Bulog pastikan bantuan beras menjangkau 167.000 keluarga di Ngawi. Selengkapnya kita sudah terhubung dengan reporter Radio Bahana Ngawi, Erlinda.
4: Ya, terima kasih. Dari Ngawi, Erlinda melaporkan. Sobat, pemerintah kembali memperluas cakupan penerima bantuan pangan di Kabupaten Ngawi. Pada penyaluran periode Juli hingga September 2026, jumlah keluarga yang berhak menerima bantuan bertambah 603 keluarga penerima manfaat atau KPM. Dengan penambahan tersebut, penerima bantuan pangan di Kabupaten Ngawi kini mencapai 167.506 KPM. Sebelumnya, jumlah penerima tercatat sebanyak 166.903 KPM. Pimpinan
5: 167.506 penerima bantuan pangan. Jadi nantinya masing-masing penerima bantuan pangan akan menerima 10 kilo.
4: Tariknya, Ngawi menjadi salah satu daerah yang justru mengalami penambahan penerimaan di tengah adanya pengurangan jumlah KPM di beberapa wilayah lain. Penyaluran bantuan kali ini mencakup alokasi selama 3 bulan sekaligus, yakni Juli, Agustus, dan September. Namun terdapat perubahan dalam bentuk bantuan yang diterima masyarakat. Jika pada penyaluran sebelumnya bantuan pangan justru disertai minyak goreng, kali ini pemerintah hanya menyalurkan komoditas beras. Bulog Cabang Madiun menargetkan seluruh distribusi bantuan pangan di wilayah
6: terus memastikan penyaluran bantuan pangan berjalan tepat sasaran dan merata. Hal tersebut ditegaskan Bupati Lamongan Yunor Effendi saat melakukan monitoring dan evaluasi penyaluran bantuan pangan alokasi di Desa Sidokumpul dan Desa Made, Kecamatan Lamongan, Rong Beras. Secara keseluruhan, bantuan pangan periode Juli, Agustus, dan September 2026 di Kabupaten Lamongan menyasar 179.868 KPM dengan total bantuan mencapai 5.300.000. Sejalan dengan upaya menjaga ketahanan pangan pada kegiatan penyaluran bantuan pangan di lokasi yang berbeda, pemerintah juga mengajak masyarakat untuk lebih bijak dalam mengonsumsi dan mengelola makanan. Hal tersebut dilakukan melalui sosialisasi food loss dan food waste yang terus digencarkan pemerintah Kabupaten Lamongan. Masyarakat juga diimbau untuk mengurangi pemborosan pangan mulai dari mengambil makanan secukupnya.

0: Guys, guys, itu Mohan ya?
1: Hai guys.
0: Ya ampun, dia kesini loh.
2: Kok bisa sih Mohan?
1: Memikat dan summer breeze yang menembus batas.
0: Tuh kan, nyaman loh kita kalau deket lo terus.
1: Nah, soal nyaman,
0: ya Mohan bisa se-fresh dan sepede ini.
1: Yoi dong, baju jadi terasa ringan dan adem. So easy, so breezy guys.
0: Girls, jangan lama-lama deket Mohan. Wangi tropikalnya bisa bikin susah move on. Sepakat, jadi mau yang wanginya bikin pede on terus.
1: Nih, gue
3: menikmati paket siaran istimewa ini. Klik bit.ly/xpaceradio untuk download kalau belum punya aplikasinya. Xpace Visual Radio.
4: 104,5 FM Bahana Radio, Sobat Bahana, memang September datang. Agustus sudah kita lewati, baru. Tetap kompak.

0: Pak mbok pisan-pisan ibu ki diajak mlaku-mlaku lho, piknik ngono orang duwe lain yang omah.
1: Sabar to Bu, engko nek bapak wis oleh hadiah mobil.
0: Alah, awan-awan nglindur hadiah mobil teko Hong Kong.
1: Loh, hadiah tabungan si kemas lho Bu, hadiah langsunge tanpa diundi.
0: Gebiar hadiah tabungan si kemas hadiah lang buruan nabung di Bank BPR Jatim, Bank UMKM Jawa Timur, Kancap Ngawi, Jalan Es Parman 8 atau depan PDAM, telepon 749778 atau kantor kas terdekat. Syarat dan ketentuan berlaku.
2: Bank UMKM Jawa Timur, cepat, mudah, murah.
3: 104,5 FM Bang.
4: Melalui 7 tahap nanopurifikasi, teknologi pertama di Indonesia.
5: Bener banget. Teknologi ini bikin aku Viva punya kemurnian yang optimal dengan mineral seimbang. Duh, jadi haus. Kita cobain yuk.
4: Ah, sejuknya beda. Apalagi isi.
3: Tepat pukul 16.30 waktu Indonesia bagian Barat. Anda masih bersama kami di 104,5 FM Bahana Radio.
6: Last news sore hari ini.
3: Last news.
6: Masih dari Trunojoyo 119 Ngawi, Sobat Bana bersama saya. Bisa dari hal yang sederhana, bangun lebih pagi, lebih rajin menabung, mengurangi kebiasaan buruk, lebih dekat dengan keluarga, lebih fokus bekerja, atau mulai mengerjakan sesuatu yang selama ini cuma ada di dalam rencana. Jangan terlalu sibuk. Membangun September, bulan baru, semangat baru.

0: Kates, gedang, tebu, ketelo, lan porang.
1: Nah, terus nek kelas C?
0: Sing kelas C tahan telu sampai patang sasi kanggo pari, jagung, sayuran, lan tanduran semusim liyane. Kabeh ora perlu pupuk dasar maneh, Pak. Lan aplikasine pancen
2: hebat. Mas Matori, Pasar Mbadong, Gedong Sari, Kecamatan Banjar Jombloro, Toko Indra Mandala, utawi Pak Jono, Guaran, Gabusan, Jati, Bloro, Toko Mandiri Tani, Pilang Randu Blatung Bloro,
3: Toko Ko Rahmat Tani, utawi Pak Ahmad Rifai, Desa Ngambon, Kecamatan Ngambon, Bojonegoro.
4: Uki Sumatyo, dateng toko-toko pertanian saktelak panjenengan.
5: 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.
6: Tebak-tebak milku, oke kita lanjut.

104,5 FM Bana Radio, masih dari Trunojoyo 119 Ngawi, bersama saya Obana yang ada dengan tema Welcome September, bulan baru, semangat baru.

0: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
1: Nih, cobain semur jiutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
0: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
2: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
0: Good kan? Ini? Pasti semua mau.
3: Mau dong. Taste good.
0: Kecap sedap kedelai hitam spesial, looks and taste.
4: Silahkan klik install pada layar smartphone Anda. Tunggu beberapa saat agar XPace terdownload dan terinstall dengan sempurna. Lalu, klik buka pada aplikasi XPace Radio dan silakan pilih Radio Bahana FM Ngawi untuk menjadi satu-satunya radio hiburan.

Nah, dan tentunya terima kasih juga ada Mas Caca Dingawi ya. Ini saya masuk apa ini? Oh ya, tanggapannya semoga

menembus pasar luar negeri. Impian saya tuh ingin memperkenalkan bahwa kopi Indonesia ini kopi yang sangat spesial. Dari segi rasanya pun spesial, dari segi macamnya pun juga spesial. Dan kemudian saya juga ingin menyebarluaskan bahwa minum kopi, ternyata permintaan di luar negeri kopi yang tanpa gula itu tinggi sekali, karena banyak negara yang memperhatikan kesehatan ya, seperti Malaysia. Saat ini kita sedang penjajakan dengan buyer Jordania dan Hong Kong. Titik balik berani membidik pasar global, karena kita penjualan di dalam negeri sudah lumayan bagus ya lewat marketplace. Artinya produk kita diterima dulu marketing. Bagaimana kami mempresentkan kemasan kami itu secara premium look. Kemudian untuk selera konsumen luar negeri memang masih, kita memang suka yang manis ini dan itu. Iya, oke. Cuman kita memang membidik pasar yang mereka memperhatikan kesehatan.

0: bebe.
1: Oh, tadi udah ya. Hendra di Ketunggalar, selamat sore. Terima kasih sudah bergabung ya di ajang ngopi senja. Tetap semangat. Kita tunggu di 0856345 4545 di Sobat Bana dengan tema Welcome September.

0: ayo kita sama acara ini kalau kamu udah jauh cukup barang
1: sabar dong sayang. Loh kenapa tekan dene? Anak urusan apa kena?
2: Kenapa ibu?
0: Ampuh!

0: Bu, ini panenku kok kerep ora maksimal?
1: Bu, ketelo lan porang.
0: Nah, terus nek kelas C?
1: Sing kelas C tahan telu sampe patang sasi kanggo pari, jagung, sayuran,
2: Mbak Romo nggeneng Ngawi. Toko Abitani Sidowayah Jenggrek Kedonggalar Ngawi. Toko Sahabatani utawi Pak Yakin Desa Pojok Wadungan Ngawi.
3: Toko Kiwi Sekolahan Kedung Putri Paron Ngawi.
2: Toko Tani Agung Jalan Raya Walikukun nomor 8 Ngawi.
4: Ugi Sumadyo dateng.
5: Spek asale manti nyegerin ini.
6: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang enggak asem, manis.
7: Bung. Ada Mbak Ras. Halo, apa kabar? Semoga bisa menjadikan teman di sore hari ini ya. Oke, terima kasih Mas Bayu di Gedung Galar ya. September harus lebih produktif, jangan kebanyakan rebahan. September jangan sampai cuma pindah kalender sobat banyak ya. Tapi kebiasaan masih sama, kurang rebahan, tambah gerakan. Gak perlu langsung melakukan hal besar, cukup mulai dari satu pekerjaan yang selama ini ditunda. Semoga September kita lebih produktif dan lebih banyak menghasilkan sesuatu yang positif. Semangat untuk

0: Guys.
1: Bas gerah. So, ya? Makin ready buat aktivitas seharian.
0: Jadi itu rahasia Mohan bisa sefresh dan sepede ini.
1: Yoi dong, baju jadi terasa ringan dan adem. So easy, so breezy guys.
0: Girls, jangan lama-lama deket Mohan. Wangi tropikalnya bisa bikin susah move on.

0: informasi dan hiburan.
1: Ini dia, Aku Viva, inovasi terbaru dari Wingsfoot. Air mineral murni alami yang lahir dari alam melalui 7 tahap nanopurifikasi. Gimana aja sih?
2: Aku Viva sudah tersedia di minimarket, supermarket, dan toko-toko terdekat. Yuk kita beli Aku Viva sekarang.
3: Aku Viva, murni, sehat, alami.

0: Welcome September, bulan baru, semangat baru. Terima kasih. Dari Trunojoyo 119 Ngawi, saya Obana pamit mundur. Semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

104,5 FM Bahana Radio. Sobat Bahana, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Sobat Bahana. Berjumpa lagi barengan sama Cindy di ajang Ngopi Santai. Dan pastinya Sobat Bahana sampai nanti jam 8 malam ya. Cindy bakal nemenin kamu terus dengan informasi melepas aktivitas kamu. Edisi hari apa nih? Hari Selasa ya Sobat Bahana, 1 September. Nah, Sobat Bahana, tema kita di malam hari ini, welcome September, bulan baru, semangat baru. Pastinya dengan adanya bulan baru di September ini Sobat Bahana, ini juga bisa menjadi kesempatan sendiri untuk memulai sesuatu yang baru, new chapter. Nah, ada banyak target, harapan, kemudian juga kebiasaan yang mungkin Sobat Bahana ingin bangun gitu ya selama 1 bulan ke depan gitu ya. Nah, kalau ngomongin new chapter atau new month ya, pastinya di bulan awal gitu ya, di bulan baru gitu ya, itu pasti seliweran resolusi gitu ya, yang realistis deh, yang tidak bisa yang tidak berhenti sebagai wacana. Nah, mungkin dari Sobat Bahana gitu ya, bisa share opini kamu, apa yang paling kamu harapkan di bulan September ini. Langsung aja share opini kamu di 0856345454545 ataupun di sosial media kita di Facebook, TikTok, Instagram di @bahanangawi. Dan sebetulnya juga bisa bergabung melalui visual kita lewat aplikasi SPS Radio maupun live streaming di www.bahanangawi.com.

0: Tebak-tebak milku. Oke, kita langsung ke penelpon pertama.
1: Halo.
0: Halo. Apa bedanya sapi Belgia dan kamu kalau dikasih susu milku?
1: Kalau sapi Belgia bunyinya mo.
0: Nah, kalau kamu dikasih susu milku?
1: Mau.
0: Wah, kalau kamu suka susu milku rasa apa nih?
1: Kalau aku paling suka yang rasa coklat premium. Huh? Adekku suka yang rasa stroberi. Tapi dua-duanya enak banget.
0: Wah, kayaknya susu milku enak banget ya?
1: Iya dong, kata mamaku, karena milku itu susu Belgia.
2: Betul itu, susu milku baru. Komplit sama 4 mineral, 5 vitamin, dan 25% kalsium harian.
1: Nutrisi langkahku.
0: Cobain sekarang, harga retail Pulau Jawa 3.000.

0: ronde lho iki.
1: Wah, bapak-bapak apane lho Mas kuwi?
0: Rondone.
1: Ya
0: kowe genten sing ngangkatke ya.
1: Genti aku?
0: Ya angkat.
1: Tak angkat nih ya, Mas.
0: Ya.
1: Sampean ning ndi?
0: Ning burimu.
1: Oh, ning buriku. Iya. Ya. Wis siap? Siap, oke.
0: Siap.
1: Ayo, Mas.

0: Halo Mbak Lupita, lagi apa nih? Fokus banget sih. Mbak Lupita,
1: ada apa? Aku lagi nonton video ini loh.
0: Nonton video apa sih Mbak? Asik banget kayaknya.
1: Nonton radio, tapi kan sekarang udah ada visualnya.
0: Iya.
1: Ambil bahana.
0: Mana?
1: Space radio.
0: Oh, Space radio. Space radio itu apa sih Mbak?
1: Itu aplikasi yang ada di Play Store. Kita ketik Space Radio, terus nanti cari yang tulisannya warna biru. Setelah berhasil di download, kita klik logonya Radio Banyak Memengaruhi. Kan ada banyak beberapa macam radio ya. Jangan lupa nonton Radio Bahana melalui Space Radio, radio visual pertama di Kota Ngawi.

104,5 FM Bahana Radio. Sobat Bahana, kita kembali lagi di ajang Ngopi Santai di sesi yang pertama. Dan pastinya sebetulnya semuanya di malam hari ini, Cindy gak cuman pengen Sobat Bahana share opini aja, tapi Cindy juga pengen Sobat Bahana nih bergabung ngobrol-ngobrol barengan sama Cindy di 085 0856 3454545 gitu ya. Dan pastinya sebetulnya di malam hari ini sudah bergabung ada Kak Ria. Halo, selamat malam. Terus kemudian juga ada Kak Nisa nih yang ada di Wali Kukun, terima kasih. Kemudian juga di sini ada Kak Fian, thank you banget, yang ada di Paron. Terus kemudian juga nih ada Kak Diana nih yang ada di Beran, thank you banget udah bergabung barengan sama Cindy ya. Dan pastinya sebetulnya semuanya di malam hari ini tetap bergabung terus barengan sama Cindy sampai nanti jam 8 malam ya. Jadi tetap stay tune aja di ajang Ngopi Santai.

0: Untuk Anda yang ingin melihat visual Radio Bahana FM Ngawi, Anda cukup mendownload aplikasi X-Space Radio. Caranya gampang sekali. Pertama-tama, silakan Anda menuju ke Play Store. Kemudian, Anda bisa ketik dalam pencarian yaitu X-Space Radio yang berlogo puzzle dan berwarna biru. Setelah itu, silakan klik install pada layar smartphone Anda. Tunggu beberapa saat agar X-Space terdownload dan terinstall dengan sempurna. Lalu, klik buka pada aplikasi X-Space Radio dan silakan pilih Radio Bahana FM Ngawi untuk menjadi satu-satunya radio hiburan hari-hari Anda.
1: FM Bahana Radio Sobat Bahana. Nampaknya kita harus mengakhiri sesi pertama dulu. Nanti kita ketemu lagi di sesi yang kedua. Jadi barengan sama Cindy terus ya, di ajang ngopi santai.
2: Mas, kamu benar kan memiliki tahun ini?
3: Tentu saja sayang. Keluarga Zan pastinya akan sangat bangga menerimamu sebagai keluarga.
2: Tapi, mas kawinmu apa?
3: Seluruh kekayaan keluarga Zhang yang berada di wilayah utara kota ini akan menjadi milik keluarga.
2: Benar, mas?
3: Tentu, sayang.
2: Janji? Hati ya, mas.
3: Aku pasti akan mewujudkan itu semua. Janji,
2: benar,
3: sayang.
2: Mas?
3: Tentu saja.
2: Makasih, ya.
4: Apa-apa yang ini? Mana kau yang ini buriku?
2: Kurang ya mas, aku rasih do milih kue. Iki cincinmu. Kasih ya. Aku luweh milih mas Ben, karena mas Ben luweh ganteng, luweh ganteng, luweh suki, luweh suki, luweh suki. Ayo
4: mas. Awas gue. Kamu tunggu sini berdua. Kamu tunggu situ. Bos. Kenapa bos? Peggy. Wong wedok podo kabeh.
5: Piye-piye ono apa?
4: Jung-jungne mung duit tok lho.
5: Waduh.
4: Piye yang golek wedok sing setia iki?
5: Aduh, bos nek setia yo cenangel.
4: Aduh.
5: Sik bos.
4: Apa?
5: Ono ide bos.
4: Apa?
5: Pindah ngarep sih bos.
4: Harap ya?
5: Harap pindah bos. Yuk, budal.
4: Let's go!

104,5 FM Bahana Radio Sobat Bahana. Seorang pria beristri di Sidoarjo yang berumur 25 tahun Sobat Bahana diduga menipu perempuan yang dikenalnya melalui sosial media dengan modus mengajak kencan. Sobat Bahana dikutip dari Detik Jatim, alih-alih mengajak korban jalan-jalan Sobat Bahana, DW justru diduga merampas handphone dan juga uang dari korban setelah memukul kepalanya menggunakan kunci roda. Demikian sekilas informasi 104,5 FM Bahana Radio.

0: Iki piye to, Bu? Tanduran kopi ku woy kok sithik banget, padahal pupuk tabur wis kerep tak gunake.
1: Ngopo yo? Yo mesti wae to, Pak. Yen pupuk tabur kuwi ancen cepet ilang, durung suwe wis entek, tanduran dadi kurang gizi.
0: Oh, yo to. Asile dadi ora ajek yo. Lah kudu nganggo apa to supaya luwe apik?
1: Gunakno wae NPK tablet kelas B. Pancen kudu didelepke, rada repot nanging nutrisine tahan nganti 6-7 sasi. Ora perlu pupuk dasar maneh. Wes to, cocok kanggo kopi, teh, lada, famili, kates, gedang, tebu, ketelo lan porang. Dosis iki mong 50-70% saka tabur, Pak. Wohe luweh padet, kualitas luweh apik, panen luweh ajek, regane uga luweh apik. Wes to, percaya karo Ibu.
0: NPK tablet KCC Astro kelas B. Repot wiwitane, untung sakwise.
2: Pupuk KCC Astro Tablet Sumadio dateng.
3: Toko Nurul Falah, Pak Kajima Desa Sumber, Kradenan Bloro. Toko Buana Tani utawi Mas Wito, Menden Rejo, Kradenan Bloro.
4: Toko Udin, Pojo Watu Sambung Bloro.
3: Toko Gudang Polowijo, Pak Maksum, Simpang Tigo, Kalimojo, Margomulyo, Bojonegoro.
4: Toko Sri Tani, Nganti, Ngerau, Bojonegoro.
5: Uki Sumadio datang toko-toko pertanian sak celak panjenengan.

0: 104,5 FM Bahana Radio Sobat Bahana, masih dari Trunojoyo 119 Ngawi barengan sama Cindy ya Sobat Bahana di ajang ngopi santai di sesi yang kedua. Dan pastinya Sobat Bahana semuanya di malam hari ini, Cindy ingetin lagi gitu ya, tema kita di malam hari ini Sobat Bahana, welcome September ya, bulan baru, semangat baru. Nah Sobat Bahana, ada kebiasaan baru yang ingin kamu mulai bulan ini atau enggak nih? Mungkin pengen memulai untuk olahraga gitu ya, memulai untuk kebiasaan-kebiasaan yang positif gitu ya, memulai at least memulai untuk tidur malam lebih cepat gitu ya, atau ada berbagai kegiatan gitu ya yang mungkin Sobat Bahana pengen lakuin di bulan ini, bisa banget nih share opini kamu di 085-6345-4545. Dan pastinya Sobat Bahana, Cindy masih tungguin sampai nanti jam 8 malam ya, jadi tetap stay tune aja di ajang ngopi santai.
1: Hey, beautiful.
2: I hope that you want to spend more time.
1: What I called to say really is, I

0: The mailbox is full and cannot accept any messages at this time. Goodbye.
1: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarine Clay loh.
2: Hai.
1: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
3: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
2: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
3: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih gak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
1: Oh ya? Terus-terus?
2: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
3: Wah, udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
1: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu ganti diapers gak sih?
3: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
1: Gampang
3: Baby
1: ya?
3: Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
1: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
3: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
2: Baby Happy, Mom Happy.
4: Winscare.

0: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tea juice nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tea juice, bikin biang tehnya cepet.
1: Mau tea juice? Mau.
0: Tenang anak-anak, semuanya kebagian. Mau rasa apa?
2: Aku mau tea juice lemon.
3: Kalau aku mau tea juice madu.
2: Aku gula batu.
3: Mau melati.
2: Aku lapar.
0: Oh siap, tea juice kan banyak rasanya.
1: Asik.
0: Nah, gimana? Enak es tehnya?
3: Enak.
2: Mau dong.
3: Tea juice, rasa tehnya berasa enak banget.
2: Iya, segitnya tea juice bikin mau lagi.
0: Mau tea juice lagi?
1: Mau.
0: Nyajiin tea juice cepet, gak ribet, banyak untungnya.
3: Panas-panas enaknya minum tea juice.
2: Semua rasanya enak.
0: Ayo, ganti es tehmu dengan tea juice. Segernya gak nanggung-nanggung. Dari Wings Food.
4: Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem. Manisnya smooth. Dan seger banget. Dari Wings Food.
5: Fresh banget rasanya.
4: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu. Beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
6: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
4: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem. Manisnya smooth. Dan seger banget. Dari Wings Food.
5: Fresh banget rasanya.
4: Lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu. Beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
6: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
4: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.

0: ini panenku kok kerepora maksimal, pupuk tabur wis tak gunake akeh, nanging hasilnya tetep sithik. Krungu-krungu ana pupuk tablet, bener ta?
1: Yo Pak, bener. Saiki wis ana NPK tablet sing telung jenis, yaiku kelas A, B lan C.
0: Bedane piye wae, Bu?
1: Kelas A tahan 8 sampai 9 sasi kanggo wit-witan keras kaya to klopo, cengkeh, kakao, pelem, duren, rambutan lan alpukat.
0: Lan kelas B?
1: Sing kelas B tahan 6 sampai 7 sasi kanggo tanduran perdu tahunan kaya to kopi, teh, lada, vanili, kates, gedang, tebu, ketelo lan porang.
0: Nah, terus nek kelas C?
1: Sing kelas C tahan 3 sampai 4 sasi kanggo pari, jagung, sayuran lan tanduran semusim liyane. Kabeh ora perlu pupuk dasar maneh, Pak. Lan aplikasine pancen rada repot, kudu didelepke. Nanging dosise mung 50% saka tabur. Nutrisi metu ajek, panen luwih mesti.
0: NPK tablet KCC Astro. Kelas A, B, lan C. Repot ing ngarep, seneng ing mburi.
2: Pupuk KCC Astro Tablet Sumadyo dateng
3: toko Sumber Subur Desa Tambak Romo Geneng Ngawi, toko Abitani Sidowaya Jenggrek Kedonggalar Ngawi, toko Sahabatani utawi Pak Yakin Desa Pojok Kwadungan Ngawi,
4: toko Kiwi Sekolahan Kedung Putri Paron Ngawi,
3: toko Tani Agung, Jalan Raya Walikukun nomor 8, Ngawi.
5: Ugi Sumadyo datang toko-toko pertanian saklak panjenengan.

104,5 FM Bahana Radio. Sobat Bahana, nampaknya kita harus berpisah dulu karena Sini udah nemenin Sobat Bahana selama 2 jam. Saatnya Sini pamit undur diri. Terima kasih atas kebersamaannya. Selamat malam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Royal Music.

informasi dan hiburan. Saatnya Anda menikmati Ngopi Santai.

0: gabai kok asile sithik banget to. Akeh sing gabuk, panene mudhun, padahal pupuk tabur ya wis akeh sing tak ginake.
1: Ya mesti wae, Pak. Yen tabur ki gampang keli karo banyu utawa ngabar munggah langit ki lho.
0: Walah, panene mudhun. Lah kudu nganggo apa supaya luwih ajeg to bune?
1: Gunakno NPK tablet kelas C wae, Pak. Pancen kudu didelepke. Rada repot nanging luwih ampuh. Nutrisine ki tahan 3-4 sasi. Cocok banget kanggo parining sawah tergenang. Dosise ki mung 50-70% saka tabur. Gabah luwih isi, panen luwih rata.
0: NPK tablet KCC Astro kelas C, repot wiwitane, manis pungkasane. Pupuk KCC Astro tablet Sumadiyo dateng
2: toko Sumber Tani, Jalan Raya Banyu Asin, RT 4 RW 3 Karanganyar Ngawi. Toko murah rejeki, Ring Road Plosorejo, Kandangan Ngawi.
0: Toko berkah abadi, utawi Pak Widodo, Pundok Gentong, Paron Ngawi.
2: Toko Mas Abdul Rohmanto, Singget Dumplengan, Pitu Ngawi. Toko Mitra Tani, utawi Pak Yanto, Ngajeng Polsek Kartoharjo, Magetan.
0: Ugi Sumadiyo dateng toko-toko pertanian saklak panjenengan.
3: Hai Sobat Bahana, salah satu tren fashion yang lagi ramai banget dibahas tahun ini itu soal fast fashion dan dampaknya ke lingkungan. Nah, maksudnya gimana tuh Sobat? Jadi, sekarang makin banyak orang yang sadar kalau tren baju yang cepat berganti bikin limbah tekstil makin parah. Bahkan, beberapa brand besar dunia lagi disorot karena produksi pakaian yang terlalu masif dan cepat dibuang setelah tren lewat. Makanya, di tahun ini mulai muncul tren baru. Orang lebih bangga nih pakai outfit lama yang di mix and match daripada beli terus tiap ada tren TikTok baru. Sekarang outfit repeat bukan hal memalukan lagi, malah dianggap lebih sadar dan stylish. Banyak juga nih anak muda yang mulai cari thrift atau second hand karena selain murah, modelnya unik dan gak pasaran Sobat Bahana.

0: Tebak-tebak Milku. Oke, kita langsung ke penelpon pertama.
1: Halo.
0: Halo. Apa bedanya sapi Belgia dan kamu kalau dikasih susu Milku?
1: Kalau sapi Belgia bunyinya mo.
0: Nah, kalau kamu dikasih susu Milku?
1: Mau.
0: Wah, kalau kamu suka susu Milku rasa apa nih?
1: Kalau aku paling suka yang rasa coklat premium. Huh? Adekku suka yang rasa stroberi. Tapi dua-duanya enak banget.
0: Wah, kayaknya susu Milku enak banget ya?
1: Iya dong, kata mamaku, karena Milku itu susu Belgia.
2: Betul itu, susu Milku baru, komplit sama 4 mineral, 5 vitamin, dan 25% kalsium harian.
1: Nutrisi langkahku.
0: Cobain sekarang, harga retail Pulau Jawa Rp3.000.
3: Milku susu Belgiaku.
4: Halo-halo Sobat Bahana. Sekarang aku mau bahas soal tren fashion yang lagi ramai banget di tahun ini. Siapa tahu bisa jadi inspirasi untuk para Sobat Bahana yang suka mix and match outfit. Nah Sobat Bahana, sekarang lagi rame banget tren yang namanya quiet luxury, atau gaya yang kelihatannya simple tapi tetap elegan. Jadi nih, orang-orang itu mulai ninggalin outfit yang terlalu ramai, logo besar, dan beralih ke warna netral, cutting yang rapi, dan look yang clean. Tren ini naik banget gara-gara sosial media dan influencer fashion yang sekarang lebih suka tampil minimalis tapi mahal looking. Yang menarik, tren ini bikin banyak orang sadar nih sobat, kalau tampil keren gak harus penuh brand mahal. Kadang kaos polos, celana fit, dan sepatu bersih aja udah bikin look kelihatan lebih nih ya dibanding outfit yang terlalu ramai. Nah, kalau sobat Bahana gimana? Tertarik gak untuk nyobain tren fashion yang namanya quiet luxury ini?

0: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih nggak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh ya, terus?
1: Karena ada air tour teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu ganti diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang,
2: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy. Winscare.
3: Halo Sobat Bahana, tren fashion di tahun ini ada yang lagi rame banget dibahas, yaitu fashion game.

Vendor list. Nah, maksudnya gimana tuh sobat? Jadi, sekarang banyak brand mulai bikin outfit yang bisa dipakai siapa aja tanpa terlalu dibatasi. Ini buat cowok atau ini buat cewek. Oversized shirt, cargo pants, hoodie loose, sampai sneaker sekarang bisa dipakai lintas style. Anak muda juga makin berani eksplor nih sobat, tanpa terlalu takut dinilai. Di satu sisi, ini bikin dunia fashion terasa lebih bebas, tapi di sisi lain juga memunculkan perdebatan di sosial media soal batas, tren, dan identitas. Nah, kalau menurut sobat Bahana gimana nih? Setuju nggak kalau fashion genderless ini mulai dipakai oleh orang-orang di tahun ini? Apakah cocok atau enggak?

Sobat Bahana, berita fashion lain yang lagi banyak banget dibahas itu soal pengaruh AI dan filter sosial media ke standar penampilan. Nah, kenapa itu bisa berpengaruh? Karena sekarang banyak orang jadi gampang insecure karena lihat outfit dan penampilan orang lain yang dilihat itu kayak sempurna gitu di internet. Padahal banyak foto udah diedit atau dipoles filter. Ini bikin tren fashion bukan cuma soal pakaian, tapi juga soal tekanan nih sobat, buat selalu tampil perfect. Banyak psikolog bahkan mulai ngomong soal hubungan sosial media dengan rasa gak percaya diri di kalangan remaja. Makanya nih, sekarang mulai banyak kampanye body positif dan realistic fashion di internet supaya orang gak terlalu terobsesi sama standar online. Jadi sobat Bahana, tipsnya nih, kamu bisa jadi diri kamu sendiri dan jangan mengikuti tren yang ada di sosial media. Karena hidup orang lain belum tentu

0: Tentu seindah hidupmu sendiri, jadi fokuslah untuk menjalani hidupmu sendiri tanpa harus insecure dengan orang lain ya sobat.
1: Pak, mbok pisan-pisan ibu ki diajak melaku-melaku loh, piknik ngono orang dua lainnya ngomah.
2: Sabar toh bu, engko nek bapak wis oleh hadiah mobil.
1: Alah, awan-awan ngelindur hadiah mobil teko Hongkong.
2: Loh, ibu lali toh, bapak kan nabung neng si kemas Bank BPR Jatim, Bank UMKM Jawa Timur. Saiki ngono lagi ono gebiar hadiah tabungan si kemas loh bu, hadiah langsungnya tanpa diundi.
3: Gebiar hadiah tabungan si kemas hadiah langsung tanpa diundi berupa mobil, sepeda motor, HP, perhiasan emas, barang elektronik dan masih banyak hadiah menarik lainnya. Buruan nabung di Bank BPR Jatim, Bank UMKM Jawa Timur, Kancap Ngawi, Jalan Es Parman 8 atau depan PDAM, telepon 749778 atau kantor kas terdekat. Syarat dan ketentuan berlaku.
4: Bank UMKM Jawa Timur. Cepat, mudah, murah.
5: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
6: Nih, cobain. Semur jiutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
5: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
7: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
5: So caramelized tans. Ini si Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh kentalnya, caramelize-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Pasti semua mau.
8: Mau dong. Taste good.
5: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.

0: again.
1: Sobat Bahana, Sobat Bahana tau gak nih yang lagi rame banget tentang trend fashion di Indonesia? Adalah trend fashion lokal Indonesia yang mulai makin dilirik oleh banyak orang dan anak muda. Banyak brand lokal sekarang berkembang nih karena desainnya lebih relate sama style Gen Z. Mulai dari streetwear, casual clean look, sampai outfit vintage. Bahkan beberapa produk lokal mulai viral di luar negeri gara-gara kualitas dan desainnya dianggap gak kalah sama brand luar. Wah, ini juga makin banyak anak muda sering lebih bangga pakai produk lokal dibanding cuma ngejar brand luar negeri. Terus support brand lokal ya Sobat Bahana, beli fashion yang dibuat oleh masyarakat Indonesia kita sendiri.

penuh informasi dan hiburan. Saatnya Anda menikmati Ngopi Santai.

0: jatuh cinta.
1: Eh, tukang nih Mbak Ewi lho.
2: Eh, niat kerja ora to? Anggrono wedokan ayu langsung domblong. Damn.

0: lapisan terdalam.
1: Sobat Bahana, 81 tahun Indonesia merdeka. Di bulan kemerdekaan ini, ada satu hal yang rasanya perlu kita renungkan bersama. Di saat sebagian dari kita merayakan kemerdekaan dengan bendera dan berbagai perayaan, saudara-saudara kita di Nusa Tenggara Timur dan juga Kalimantan justru sedang menghadapi duka. Gempa bumi berkekuatan 7,7 magnitudo mengguncang Flores pada 15 Agustus 2026. Hingga 21 Agustus ini, Sobat Bahana, BNPB mencatat 83 orang meninggal dunia dan lebih dari 110 ribu orang mengungsi. Bahkan masih ada gempa susulan yang terjadi. Di sisi lain, Kalimantan juga sedang menghadapi persoalan yang tidak kalah serius. Sepanjang Januari hingga Juli 2026, tercatat 34 ribu titik panas di Pulau Kalimantan dengan luas indikatif area karhutla mencapai 33 ribu hektar. Angka-angka ini bukan sekedar data. Di baliknya ada rumah yang rusak, ada keluarga yang kehilangan orang tercinta, ada masyarakat yang harus mengungsi, ada udara yang tercemar asap, dan ada hutan yang kehilangan kehidupan di dalamnya. Karena ketika hutan terbakar, yang hilang bukan hanya pepohonan. Habitat satwa ikut terancam, ekosistem rusak, dan keseimbangan alam yang selama ini menjaga kehidupan kita perlahan ikut hilang. Maka di usia Indonesia yang ke-81 ini, Sobat Bahana, mungkin kemerdekaan perlu kita maknai sedikit lebih dalam. Merdeka bukan hanya tentang bebas dari penjajahan. Merdeka juga berarti mampu menjaga tanah yang kita tinggali, menjaga hutan yang menjadi rumah bagi satwa, menjaga laut, udara, dan alam yang diwariskan kepada kita. Untuk saudara-saudara kita di NTT, mari kita terus kirimkan doa, dukungan, dan kepedulian. Dan untuk saudara-saudara kita yang ada di Kalimantan, mari jangan biarkan persoalan karhutla hanya menjadi berita yang kita lihat hari ini, lalu kita lupakan besok. Bencana harus terus dikawal, pemulihan harus terus didukung, dan alam Indonesia harus terus dijaga. Karena Indonesia bukan hanya milik kita hari ini, Indonesia adalah titipan untuk generasi yang akan datang. Semoga kemerdekaan bukan hanya kita rayakan, tetapi juga kita jaga.
0: Terima kasih sudah bergabung di Tajuk Bahana. Tajuk boleh berganti, tapi suara kebenaran tidak pernah hening. Sampai jumpa di edisi selanjutnya.
2: Hai Sobat Bahana, salah satu tren fashion yang lagi ramai banget dibahas tahun ini itu soal fast fashion dan dampaknya ke lingkungan. Nah, maksudnya gimana tuh Sobat? Jadi, sekarang makin banyak orang yang sadar kalau tren baju yang cepat berganti bikin limbah tekstil makin parah. Bahkan beberapa brand besar dunia lagi disorot karena produksi pakaian yang terlalu masif dan cepat dibuang setelah tren lewat. Makanya di tahun ini mulai muncul tren baru. Orang lebih bangga nih pakai outfit lama yang di mix and match daripada beli terus tiap ada tren TikTok baru. Sekarang outfit repeat bukan hal memalukan lagi, malah dianggap lebih sadar dan stylish. Banyak juga nih anak muda yang mulai cari thrift atau second hand karena selain murah, modelnya unik dan gak pasaran Sobat Bahana.
3: Guys, itu Mohan ya?
4: Hai guys.
3: Ya ampun, dia kesini loh.
5: Kok bisa sih Mohan? Abis syuting seharian tapi masih fresh banget.
3: Iya benar. Skill dong.
4: Rahasianya simple loh. Semua outfit gue pakai Soklin Pewangi Tropical Summer baru.
3: Oh, pantesan. Wangi baju lo bikin semua orang salfok tahu.
4: Of course. Apalagi sekarang tropical scent-nya sungguh memikat. Dan summer breeze yang menembus batas.
3: Tuh kan, nyaman loh kita kalau deket lo terus.
4: Nah, soalnya aman, Soklin Pewangi Tropical Summer best banget. Ada formula anti bau dan bebas gerah. So,
3: iya?
4: Makin ready buat aktivitas seharian.
5: Jadi itu rahasia Mohan bisa sefresh dan sepede ini.
4: Yoi dong, baju jadi terasa ringan dan adem. So easy, so breezy guys.
3: Girls, jangan lama-lama deket Mohan. Wangi tropicalnya bisa bikin susah move on.
5: Sepakat, jadi mau yang wanginya bikin pede on terus.
4: Nih, gue bawain buat kalian Soklin Pewangi Tropical Summer. Beli ini sekarang ya.

0: Ini panenku kok kerep ora maksimal. Pupuk tabur wis tak gunakke akeh, nanging hasilnya tetep sithik. Krungu-krungu ana pupuk tablet, bener ta?
1: Yo Pak, bener. Saiki wis ana NPK tablet sing telung jenis, ya iku kelas A, B lan C.
0: Bedane piye wae, Bu?
1: Kelas A tahan 8 sampe 9 sasi kanggo wit-witan keras kaya to klopo, cengkeh, kakao, pelem, duren, rambutan lan alpukat.
0: Lan kelas B?
1: Sing kelas B tahan 6 sampe 7 sasi kanggo tanduran perdu tahunan kaya to kopi,
2: Dra Mandala utawi Pak Jono, Guaran, Gabusan, Jati, Bloro. Toko Mandiri Tani, Pilang Randu Blatung Bloro.
3: Toko Ude Muncul, Jalan Raya Randu Blatung nomor 77, Desa Randu Blatung, Kecamatan Randu Blatung, Blora. Toko Rahmat Tani utawi Pak Ahmad Rifai, Desa Ngambon, Kecamatan Ngambon, Bojonegoro.
4: Uki Sumatyo datang toko-toko pertanian sak telah panjenengan.
5: Halo-halo Sobat Bahana. Sekarang aku mau bahas soal tren fashion yang lagi ramai banget di tahun ini. Siapa tahu bisa jadi inspirasi untuk para Sobat Bahana yang suka mix and match outfit. Nah Sobat Bahana, sekarang lagi ramai banget tren yang namanya quiet luxury, atau gaya yang kelihatannya simpel tapi tetap elegan. Jadi nih, orang-orang itu mulai ninggalin outfit yang terlalu ramai, logo besar, dan beralih ke warna netral, cutting yang rapi, dan look yang clean. Tren ini naik banget gara-gara sosial media dan influencer fashion yang sekarang lebih suka tampil minimalis tapi mahal looking.

menarik, tren ini bikin banyak orang sadar nih sobat. Kalau tampil keren gak harus penuh brand mahal. Kadang kaos polos, celana fit, dan sepatu bersih aja udah bikin look kelihatan lebih nih ya dibanding outfit yang terlalu ramai. Nah, kalau sobat Bahana gimana? Tertarik gak untuk nyobain tren fashion yang namanya quiet luxury ini?

0: Yeah.
1: Baik kok asile sidik banget toh. Akeh sing gabuk, panene mudun, padahal pupuk tabur ya wis akeh sing tak ginake.
2: Hah, ya mesti wae, Pak. Yen tabur ki gampang keli karo banyu utawa ngabar munggah langit ki lho.
1: Walah, panene mudun. Lah kudu nganggo apa supaya luwih ajeb to bune?
2: Gunakno NPK tablet kelas C wae, Pak. Pancen kudu didelepke. Rada repot nanging luwih ampuh. Nutrisine ki tahan 3-4 sasi. Cocok banget kanggo parining sawah tergenang. Dosis iki mung 50-70% saka tabur. Gabah luweh isi, panen luweh rata, Pak.
1: NPK tablet KCC Astro kelas C. Repot wiwitane, manis pungkasane.
3: Pupuk KCC Astro Tablet Sumadyo dateng
4: Ko Mitra Tani, Pak Samuel, Pasar Jepon, Bluro.
5: Toko Mandiri Tani, utawi Pak Darman, Kodoan, Kunduran, Bluro.
6: Toko Mas Deni, Sambong Rejo, Sambong, Bluro.
7: Toko Pak Kasiat, Becok, Sumberjo, Margomulyo, Bojonegoro.
8: Toko Sumber Tani utawi Mas Arif Sumber Agung Ngerau Bojonegoro.
9: Uki Sumadyo dateng toko-toko pertanian saklak panjenengan.
10: Halo Sobat Bahana, tren fashion di tahun ini ada yang lagi rame banget dibahas, yaitu fashion genderless. Nah, maksudnya gimana tuh Sobat? Jadi, sekarang banyak brand mulai bikin outfit yang bisa dipakai siapa aja tanpa terlalu dibatasi. Ini buat cowok atau ini buat cewek. Oversized shirt, cargo pants, hoodie loose, sampai sneaker sekarang bisa dipakai lintas style. Anak muda juga makin berani eksplor nih Sobat, tanpa terlalu takut dinilai. Di satu sisi, ini bikin dunia fashion terasa lebih bebas, tapi di sisi lain juga memunculkan perdebatan di sosial media soal batas, tren, dan identitas. Nah, kalau menurut Sobat Bahana gimana nih? Setuju nggak kalau fashion genderless ini mulai dipakai oleh orang-orang di tahun ini? Apakah cocok atau enggak?

0: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tea juice nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tea juice, bikin biang tehnya cepet.
1: Mau tea juice? Mau.
0: Tenang anak-anak, semuanya kebagian. Mau rasa apa?
2: Aku mau tea juice lemon.
3: Kalau aku mau tea juice madu.
2: Aku gula batu.
3: Mau melati.
2: Atau lapar.
0: Oh siap, tea juice kan banyak rasanya.
1: Asik.
0: Nah, gimana? Enak es tehnya?
3: Enak.
2: Mau dong.
3: Tea juice, rasa tehnya berasa enak banget.
2: Iya, segernya tea juice bikin mau lagi.
0: Mau tea juice lagi?
1: Mau.
0: Nyajiin tea juice cepet, gak ribet. Banyak untungnya.
3: Panas-panas enaknya minum tea juice.
2: Semua rasanya enak.
0: Ayo, ganti es tehmu dengan tea juice. Segernya gak nanggung-nanggung.
4: Dari Wings Food.

Sobat Bahana, berita fashion lain yang lagi banyak banget dibahas itu soal pengaruh AI dan filter sosial media ke standar penampilan. Nah, kenapa itu bisa berpengaruh? Karena sekarang banyak orang jadi gampang insecure karena lihat outfit dan penampilan orang lain yang dilihat itu kayak sempurna gitu di internet. Padahal banyak foto udah diedit atau dipoles filter. Ini bikin tren fashion bukan cuma soal pakaian, tapi juga soal tekanan nih sobat, buat selalu tampil perfect. Banyak psikolog bahkan mulai ngomong soal hubungan sosial media dengan rasa gak percaya diri di kalangan remaja. Makanya nih, sekarang mulai banyak kampanye body positif dan realistic fashion di internet supaya orang gak terlalu terobsesi sama standar online. Jadi sobat Bahana, tipsnya nih, kamu bisa jadi diri kamu sendiri dan jangan mengikuti tren yang ada di sosial media. Karena hidup orang lain belum tentu seindah hidupmu sendiri. Jadi fokuslah untuk menjalani hidupmu sendiri tanpa harus insecure dengan orang lain ya sobat.

0: Spektrum Radio Jatim, sudut pandang berbeda, memperkaya wawasan. Disiarkan serentak di 87 radio anggota PRSSNI Jawa Timur.
1: Di atas kertas, 9 juta UMKM Jawa Timur dipuja sebagai pahlawan ekonomi. Namun, ketika mantra Go Global dikumandangkan, realitas di lantai produksi seringkali bercerita lain. Ini bukan sekedar angka statistik di meja birokrat, melainkan pertaruhan hidup mati perintis usaha. Kenyataan pahit itu dihadapi Lydia Silvi di Surabaya. Memulai langkah pada tahun 2020, Lydia melahirkan Coffeeku. Keputusannya membidik pasar ekspor bukan lahir dari ambisi gagah-gagahan, melainkan strategi bertahan hidup dari seorang penyintas diabetes. Ia meracik kopi premium tanpa gula di tengah pasar domestik yang terlampau sensitif terhadap harga murah dan abai pada kualitas kesehatan.
2: Waktu itu belum banyak orang yang main marketplace di tahun 2020 mungkin ya. Nah, dari situ itu ternyata produk yang diminati kopi instan. Akhirnya ya sudah, kita fokus aja. Perjalanan kita sampai ke menembus pasar luar negeri. Impian saya tuh ingin memperkenalkan bahwa kopi Indonesia ini kopi yang sangat spesial. Dari segi rasanya pun spesial, dari segi macamnya pun juga spesial. Dan kemudian saya juga ingin menyebarluaskan bahwa minum kopi yang benar itu adalah kopi yang tanpa gula semestinya. Jadi supaya khasiat kopi itu banyak dirasakan oleh orang-orang. Didasari juga karena saya sendiri seorang penderita diabetes ya. Jadi saya itu bikin kopi sendiri yang bisa saya minum. Saya racik-racik sendiri seperti kopi cappuccino tanpa gula. Terus saya mengembangkan rasa-rasa. Ada almond latte, ada hazelnut latte, ada caramel latte, seperti itu Kak. Dari situ saya memupuk value di produk saya, bahwa saya memperkenalkan untuk ngopi tanpa diabetes. Pokoknya ngopi harus sehat, ngopi harus sehat, sedikit demi sedikit dikenal orang. Sampai akhirnya ternyata permintaan di luar negeri kopi yang tanpa gula itu tinggi sekali, karena banyak

0: negara yang memperhatikan kesehatan ya, seperti Malaysia. Saat ini kita sedang penjajakan dengan buyer Jordania dan Hong Kong. Titik balik berani membidik pasar global karena kita penjualan di dalam negeri sudah lumayan bagus ya lewat marketplace. Artinya produk kita diterima dulu di pasar dalam negeri.
1: Namun mengetuk pintu Hong Kong atau Timur Tengah menuntut ongkos yang berdarah-darah. Di luar negeri cita rasa hanyalah syarat dasar. Dinding pembatas sesungguhnya adalah gunung birokrasi dan standarisasi internasional. Tanpa sokongan korporatisasi yang ramah, pengusaha kecil seperti Lydia dipaksa mendaki gunung regulasi ini dengan tangan telanjang.
0: Kita kan termasuk UMKM ya, dan memakai ingredient kita atau komposisi kita itu dari bahan-bahan yang berkualitas. Nah, sedangkan pasar Indonesia itu sangat...
2: Tepat pukul 22 waktu Indonesia Barat, Anda masih bersama kami di 104,5 FM Bahana Radio.

Radio Informasi dan Hiburan. Saatnya Anda menikmati Ngopi Santai.

0: aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Gifloid Hijab Oud dan Glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutacinamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi Multi Brightening Power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Gifloid Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Gifloid Hijab Oud dan Glutacinamide, berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
1: Hai Sobat Bahana, salah satu tren fashion yang lagi ramai banget dibahas tahun ini itu soal fast fashion dan dampaknya ke lingkungan. Nah, maksudnya gimana tuh Sobat? Jadi, sekarang makin banyak orang yang sadar kalau tren baju yang cepat berganti bikin limbah tekstil makin parah. Bahkan, beberapa brand besar dunia lagi disorot karena produksi pakaian yang terlalu masif dan cepat dibuang setelah tren lewat. Makanya, di tahun ini mulai muncul tren baru. Orang lebih bangga nih pakai outfit lama yang di mix and match daripada beli terus tiap ada tren TikTok baru. Sekarang outfit repeat bukan hal memalukan lagi, malah dianggap lebih sadar dan stylish. Banyak juga nih anak muda yang mulai cari thrift atau second hand karena selain murah, modelnya unik dan gak pasaran Sobat Bahana.
2: 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

0: panen pupuk kerpora maksimal, pupuk tabur wis tak gunakke akeh, nanging asile tetep sithik. Krungu-krungu ana pupuk tablet, bener ta?
1: Yo Pak, bener. Saiki wis ana NPK tablet sing telung jenis, ya iku kelas A, B lan C.
0: Bedane piye wae, Bu?
1: Kelas A tahan 8 sampe 9 sasi kanggo wit-witan keras kaya to klopo, cengkeh, kakao, pelem, duren, rambutan lan alpukat.
0: Lan kelas B?
1: Sing kelas B tahan 6 sampe 7 sasi kanggo tanduran perdu tahunan kaya to kopi, teh, lada, vanili, kates, gedang, tebu, ketelo lan porang.
0: Nah, terus nek kelas C?
1: Sing kelas C tahan 3 sampe 4 sasi kanggo pari, jagung, sayuran lan tanduran semusim liyane. Kabeh ora perlu pupuk dasar maneh, Pak. Lan aplikasine pancen rada repot, kudu didelepke. Nanging dosise mung 50% saka tabur. Nutrisi metu ajek, panen luwih mesti.
0: NPK tablet KCC Astro. Kelas A, B lan C. Repot ing ngarep, seneng ing nguri.
2: Pupuk KCC Astro Tablet Sumadio dateng.
3: Toko Sumber Subur, Desa Tambak Romo, Geneng Ngawi. Toko Abitani, Sidowaya, Jenggrek, Kedonggalar, Ngawi. Toko Sahabatani utawi Pak Yakin, Desa Pojok, Wadungan, Ngawi.
4: Toko Kiwi, Sekolahan, Kedung Putri, Paron, Ngawi.
3: Toko Tani Agung, Jalan Raya Wali Kukun nomor 8, Ngawi.
5: Ugi Sumadyo datang toko-toko pertanian saklak panjenengan.
6: Halo-halo Sobat Bahana. Sekarang aku mau bahas soal tren fashion yang lagi ramai banget di tahun ini. Siapa tahu bisa jadi inspirasi untuk para Sobat Bahana yang suka mix and match outfit. Nah, Sobat Bahana, sekarang lagi rame banget tren yang namanya quiet luxury atau gaya yang kelihatannya simpel tapi tetap elegan. Jadi nih, orang-orang itu mulai ninggalin outfit yang terlalu ramai, logo besar, dan beralih ke warna netral, cutting yang rapi, dan look yang clean. Tren ini naik banget gara-gara sosial media dan influencer fashion yang sekarang lebih suka tampil minimalis tapi mahal bulking. Yang menarik, tren ini bikin banyak orang sadar nih sobat, kalau tampil keren gak harus penuh brand mahal. Kadang kaos polos, celana fit, dan sepatu bersih aja udah bikin look kelihatan lebih niat dibanding outfit yang terlalu ramai. Nah, kalau sobat Bahana gimana? Tertarik gak untuk nyobain tren fashion yang namanya quiet luxury ini?
1: Papa, aku kok gumun karo Kang Marji. Saben nangger pari, apa nangger jagung, kok mesti hasilnya ki melimpah, Pak. Mbok sampean ki nyuwun perso rahasiane
7: kok lho, Pak. Sing tentang topu, Bapak ini wis takon karo Kang Marji. Rahasiane ternyata nganggo pupuk KCC Astro Tablet lan pupuk KCC Astro Cair spesial padi dan jagung. Mau ya wis dijelaske kok, Bu. Pupuk-pupuk kuwi apik kanggo pari lan jagung. Pari ini anti gabuk, anti hama, jagunge uga anti bule lan anti bogang, lan mesti ndadekke asile mundak akeh mentes asile. Sejene kuwi kanti pupuk KCC tablet ateges ora perlu nganggo pupuk dasar maneh, mung perlu aplikasi sepisan wae
1: kuwi. Lah carane nganggo?
7: Yen sing tablet carane didelepke ing lemah ing kiwa tengene tanduran, dene sing cair carane disemprotke ing godhonge. Tata cara jangkep bisa diwaca ning kemasan ne bule.
1: Ya terus, ya terus, hasilnya apik tenan ora, Pak?
7: Iki wis tak delok jios tenan bule.
1: Sok, Pak. Walah, nek ngono pupuk KCC Astro ki pancen oke ya, Pak?
4: Pupuk KCC Astro tablet lancair. Sumadyo dateng.
3: Toko Pak Suradi Perapatan Samben Sidokerto Karangjati Ngawi. Toko Mitra Tani Jalan Ahmad Yani nomor 16 Munggut Padas Ngawi.
4: Toko Berkah Abadi utawi Pak Widodo Puntuk Gentong Paron Ngawi.
3: Toko Subur Makmur Dukuh Muguraya Desa Kedung Prau Padas Ngawi. Toko Usaha Lancar Tani Ring Road Plosorjo Kandangan Ngawi.
5: Ugi Sumadyo dateng toko-toko pertanian saklak panjenengan.

0: Pupuk tabur kuwi kerep gawe rugi yo. Akeh sing keli utawa ngabar panen dadi ora nemke.
1: Yo mesti wae, Pak. Pupuk tabur sing ilang bisa nganti meh saprange.
0: Oh, alah. Terus ana solusi sing luwih jamin?
1: Jelas ana, Pak. Kanthi wujud tablet lan didelepke. Dadi akeh pupuke kekunci, nutrisi metu setitik-setitik sakjane 3-4 sasi. Ora perlu pupuk dasar maneh, dosise cukup 50% saka tabur. Nutrisi ajek, panen luweh mesthi, cocok kanggo jagung, brambang, lombok lan sayuran.
0: NVK tablet KCC Astro kelas C. Repot ing ngarep, berkah ing mburi.
2: Pupuk KCC Astro Tablet Sumadyo dateng.
3: Toko Pak Gianto, Desa Campur Asri, Karangjati, Ngawi. Toko Konco Tani, Wingking Kantor Desa Sambirejo Mantingan, Ngawi. Toko Usaha Lancar Tani, Ring Road Plosorjo, Kandangan, Ngawi. Toko Abi Tani, Kedung Prawan, Gendingan, Widodaren, Ngawi. Toko Sumber Rezeki Pak Salam, Ketintang, Bakur, Sawahan, Madiun.
4: Ugi Sumadyo dateng toko-toko pertanian sak celak panjenengan.
5: Halo Sobat Bahana, tren fashion di tahun ini ada yang lagi rame banget dibahas, yaitu fashion genderless. Nah, maksudnya gimana tuh Sobat? Jadi, sekarang banyak brand mulai bikin outfit yang bisa dipakai siapa aja tanpa terlalu dibatasi. Ini buat cowok atau ini buat cewek. Oversized shirt, cargo pants, hoodie loose, sampai sneaker sekarang bisa dipakai lintas style. Anak muda juga makin berani eksplor nih Sobat, tanpa terlalu takut dinilai. Di satu sisi, ini bikin dunia fashion terasa lebih bebas, tapi di sisi lain juga memunculkan perdebatan di sosial media soal batas, tren, dan identitas. Nah, kalau menurut Sobat Bahana gimana nih? Setuju nggak kalau fashion genderless ini mulai dipakai oleh orang-orang di tahun ini? Apakah cocok atau enggak?

0: segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
1: Fresh banget rasanya.
0: Di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
1: Fresh banget rasanya.
0: Ini di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
4: Sobat Bahana, berita fashion lain yang lagi banyak banget dibahas itu soal pengaruh AI dan filter sosial media ke standar penampilan. Nah, kenapa itu bisa berpengaruh? Karena sekarang banyak orang jadi gampang insecure karena lihat outfit dan penampilan orang lain yang dilihat itu kayak sempurna gitu di internet. Padahal banyak foto udah diedit atau dipoles filter. Ini bikin tren fashion bukan cuma soal pakaian, tapi juga soal tekanan nih sobat. Buat selalu tampil perfect. Banyak psikolog bahkan mulai ngomong soal hubungan sosial media dengan rasa gak percaya diri di kalangan remaja. Makanya nih, sekarang mulai banyak kampanye body positive dan realistic fashion di internet supaya orang gak terlalu terobsesi sama standar online. Jadi sobat Bahana, tipsnya nih, kamu bisa jadi diri kamu sendiri dan jangan mengikuti tren yang ada di sosial media. Karena hidup orang lain belum tentu seindah hidupmu sendiri. Jadi fokuslah untuk menjalani hidupmu sendiri tanpa harus insecure dengan orang lain ya sobat.

Sobat Bahana, Sobat Bahana tau gak nih yang lagi rame banget tentang tren fashion di Indonesia? Adalah tren fashion lokal Indonesia yang mulai makin dilirik oleh banyak orang dan anak muda. Banyak brand lokal sekarang berkembang nih karena desainnya lebih relate sama style Gen Z. Mulai dari streetwear, casual clean look, sampai outfit vintage. Bahkan beberapa produk lokal mulai viral di luar negeri gara-gara kualitas dan desainnya dianggap gak kalah sama brand luar. Wah, ini juga makin banyak anak muda sering lebih bangga pakai produk lokal dibanding cuma ngejar brand luar negeri. Terus support brand lokal ya Sobat.

Radio Informasi dan Hiburan. Saatnya Anda menikmati Ngopi Santai.

0: Ini dia, Aquaviva, inovasi terbaru dari Wingsfoot. Air mineral murni alami yang lahir dari alam. Melalui 7 tahap nanopurifikasi, teknologi pertama di Indonesia.
1: Bener banget, teknologi ini bikin Aquaviva punya kemurnian yang optimal dengan mineral seimbang. Duh, jadi haus, kita cobain yuk.
0: Ah, sejuknya beda. Apalagi isi Aquaviva juga lebih banyak dibandingkan yang lain.
1: Eh, gak cuma itu. Coba deh cek tutup botolnya. Ada kejutan Aquaviva berhadiah miliaran. Hadiahnya mulai dari uang tunai, handphone, emas, mobil listrik, sampai mobil mewah.
0: Wah, seriusan? Wah, mau borong Aquaviva sekarang juga? Bisa beli di mana aja sih?
1: Aquaviva sudah tersedia di minimarket, supermarket, dan toko-toko terdekat. Yuk kita beli Aquaviva sekarang.
2: Aquaviva, murni, sehat, alami.
3: Hai Sobat Bahana, salah satu tren fashion yang lagi ramai banget dibahas tahun ini itu soal fast fashion dan dampaknya ke lingkungan. Nah, maksudnya gimana tuh Sobat? Jadi, sekarang makin banyak orang yang sadar kalau tren baju yang cepat berganti bikin limbah tekstil makin parah. Bahkan, beberapa brand besar dunia lagi disorot karena produksi pakaian yang terlalu masif dan cepat dibuang setelah tren lewat. Makanya, di tahun ini mulai muncul tren baru. Orang lebih bangga nih pakai outfit lama yang di mix and match daripada beli terus tiap ada tren TikTok baru. Sekarang outfit repeat bukan hal memalukan lagi, malah dianggap lebih sadar dan stylish. Banyak juga nih anak muda yang mulai cari thrift atau second hand karena selain murah, modelnya unik dan gak pasaran Sobat Bahana.
4: Guys, itu Mohan ya?
5: Hai guys.
4: Ya ampun, dia kesini loh.
6: Kok bisa sih Mohan? Abis syuting seharian tapi masih fresh banget.
4: Iya benar.
6: Spill dong.
5: Rahasianya simple loh. Semua outfit gue pakai Soklin pewangi Tropical Summer baru.
4: Oh, pantesan. Wangi baju lo bikin semua orang salfok tahu.
5: Of course. Apalagi sekarang Tropical Scent-nya sungguh memikat. Dan Summer Breeze yang menembus batas.
4: Tuh kan, nyaman loh kita kalau deket lo terus.
5: Nah, soalnya aman, Soklin Pewangi Tropical Summer best banget. Ada formula anti bau dan bebas gerah. So, makin ready buat aktivitas seharian.
6: Jadi itu rahasia Mohan bisa sefresh dan sepede ini.
5: Yoi dong, baju jadi terasa ringan dan adem. So easy, so breezy guys.
4: Girls, jangan lama-lama deket Mohan. Wangi tropikalnya bisa bikin susah move on.
6: Sepakat. Jadi mau yang wanginya bikin pede on terus.
5: Nih, gue bawain buat kalian. Soklin Pewangi Tropical Summer. Beli ini sekarang ya.
7: 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

0: 81 tahun Indonesia merdeka. Di bulan kemerdekaan ini, ada satu hal yang rasanya perlu kita renungkan bersama. Di saat sebagian dari kita merayakan kemerdekaan dengan bendera dan berbagai perayaan, saudara-saudara kita di Nusa Tenggara Timur dan juga Kalimantan justru sedang menghadapi duka. Gempa bumi berkekuatan 7,7 magnitudo mengguncang Flores pada 15 Agustus 2026. Hingga 21 Agustus ini, Sobat Bahana, BNPB mencatat 83 orang meninggal dunia dan lebih dari 110 ribu orang mengungsi. Bahkan masih ada gempa susulan yang terjadi. Di sisi lain, Kalimantan juga sedang menghadapi persoalan yang tidak kalah serius. Sepanjang Januari hingga Juli 2026, tercatat 34 ribu titik panas di Pulau Kalimantan, dengan luas indikatif area karhutla mencapai 33 ribu hektar. Angka-angka ini bukan sekedar data. Di baliknya ada rumah yang rusak, ada keluarga yang kehilangan orang tercinta, ada masyarakat yang harus mengungsi, ada udara yang tercemar asap, dan ada hutan yang kehilangan kehidupan di dalamnya. Karena ketika hutan terbakar, yang hilang bukan hanya pepohonan. Habitat satwa ikut terancam, ekosistem rusak, dan keseimbangan alam yang selama ini menjaga kehidupan kita perlahan ikut hilang. Maka di usia Indonesia yang ke-81 ini, Sobat Bahana, mungkin kemerdekaan perlu kita maknai sedikit lebih dalam. Merdeka bukan hanya tentang bebas dari penjajahan. Merdeka juga berarti mampu menjaga tanah yang kita tinggali, menjaga hutan yang menjadi rumah bagi satwa, menjaga laut, udara, dan alam yang diwariskan kepada kita. Untuk saudara-saudara kita di NTT, mari kita terus kirimkan doa, dukungan, dan kepedulian. Dan untuk saudara-saudara kita yang ada di Kalimantan, mari jangan biarkan persoalan karhutla hanya menjadi berita yang kita lihat hari ini, lalu kita lupakan besok. Bencana harus terus dikawal, pemulihan harus terus didukung, dan alam Indonesia harus terus dijaga. Karena Indonesia bukan hanya milik kita hari ini, Indonesia adalah titipan untuk generasi yang akan datang. Semoga kemerdekaan bukan hanya kita rayakan, tetapi juga kita jaga.
1: Terima kasih sudah bergabung di Tajuk Bahana. Tajuk boleh berganti, tapi suara kebenaran tidak pernah hening. Sampai jumpa di edisi selanjutnya.
2: Halo-halo Sobat Bahana. Sekarang aku mau bahas soal tren fashion yang lagi ramai banget di tahun ini. Siapa tahu bisa jadi inspirasi untuk para Sobat Bahana yang suka mix and match outfit. Nah, Sobat Bahana, sekarang lagi rame banget tren yang namanya quiet luxury atau gaya yang kelihatannya simpel tapi tetap elegan. Jadi nih, orang-orang itu mulai ninggalin outfit yang terlalu ramai, logo besar, dan beralih ke warna netral, cutting yang rapi, dan look yang clean. Tren ini naik banget gara-gara sosial media dan influencer fashion yang sekarang lebih suka tampil minimalis tapi mahal bulking. Yang menarik, tren ini bikin banyak orang sadar nih sobat, kalau tampil keren gak harus penuh brand mahal. Kadang kaos polos, celana fit, dan sepatu bersih aja udah bikin look kelihatan lebih niat dibanding outfit yang terlalu ramai. Nah, kalau Sobat Bahana gimana? Tertarik gak untuk nyobain tren fashion yang namanya quiet luxury ini?
3: Nih, panen kebun kok isih sithik wae yo. Kamangka wis nganggo rabuk tabur sing akeh to kuwi.
4: Ya mesti wae to, Pak. Wong pupuk tabur kuwi cepet entek. Lagi sasi wae lho, wis akeh sing keli lan ngabar.
3: Oh, wite dadi kurang gizi. Lah kudu nganggo apa to, Bu?
4: Coba wae nganggo NPK tablet kelas apa? Pancen rada repot, kudu didelepke. Nanging kuat mangan tanduran nganti 8 sampai 9 sasi. Cukup ping pindho saben taun. Ora perlu pupuk dasar maneh, cocok kanggo klopo, cengkeh, kakao, pelem, duren, rambutan, lan alpukat. Senajan negeri luweh larang, tapi dosisnya mung 50-70% saka tabur, Pak.
3: NPK Tablet KCC Astro, kelas A, repot ing ngarep, seneng ing nguri.
5: Pupuk KCC Astro Tablet Sumadio dateng.
6: Toko Cik Fung, Kilen Pasar Merah, Mulyorejo Cepu.
7: Toko Sumber Tani,
8: Desa Sumber, Kradenan Bluro.
9: Toko Sri Mulyo, utawi Pak Samidi, Tanggel, Randu Blatung, Bluro.
10: Toko Ude Lestari Utomo, Jalan Raya Tahunan, Tahunan, Brumbung, Gabus, Grobogan.
11: Toko Pak Tohiron, Bancer, Ngerau, Bojonegoro.
12: Uki Sumadio, dateng toko-toko pertanian sak celak panjenengan.

Kok kebangetan man, sampai telas rawon perhati.

0: Pak, aku kok gumun karo Kang Marji. Saben nandur pari, apa nandur jagung, kok mesti hasil lagi melimpah, Pak? Mbok, sampean iki nyuwun pirsa rahasiane
1: sing tenang, Pak. Bapak ini wis takon karo Kang Marji. Rahasiane ternyata nganggo pupuk KCC Astro Tablet lan pupuk KCC Astro Cair spesial padi dan jagung. Mau ya wis dijelaske kok, Bu. Pupuk-pupuk kuwi apik kanggo pari lan jagung. Parine anti gabuk, anti hama, jagunge uga anti bule lan anti bogang. Lan mesti ndadekke asile mundhak akeh mentes asile. Sejene kuwi kanti pupuk KCC tablet ateges ora perlu nganggo pupuk dasar maneh, mung perlu aplikasi sepisan wae
0: kuwi. Lah carane nganggo?
1: Yen sing tablet carane didelepke ing lemah ing kiwa tengene tangguran, dene sing cair carane disemprotke ing godhonge. Tata cara jangkep bisa diwaca ning kemasane, Bune.
0: Terus hasilnya apik tenan ora, Pak?
1: Iki wis tak delok jios tenan, Bune.
0: Sok, Pak. Walah, nek ngono pupuk KCC Astro ki pancen oke ya, Pak?
1: Pupuk KCC Astro Tablet Lancain sumadyo dateng
2: toko Dewi Sri Tani utawi Pak Suwarno Tanjung Kedung Tuban Bloro,
3: toko Bolotani utawi Pak Misbah Gondang Ngawen Bloro, toko Reni Batako utawi Mas Reni Jalan Ngumbul Tegal Rejo Ngumbul Todanan Bloro,
4: toko Pak Marno Iji Sumberjo Margomulyo Bojonegoro,
5: toko Pak Heru Tanjung Tambak Rejo Bojonegoro, ugi sumadyo dateng toko-toko pertanian saklak panjenengan.
6: Halo Sobat Bahana, tren fashion di tahun ini ada yang lagi rame banget dibahas, yaitu fashion genderless. Nah, maksudnya gimana tuh Sobat? Jadi, sekarang banyak brand mulai bikin outfit yang bisa dipakai siapa aja tanpa terlalu dibatasi. Ini buat cowok atau ini buat cewek. Oversized shirt, cargo pants, hoodie loose, sampai sneaker sekarang bisa dipakai lintas style. Anak muda juga makin berani eksplor nih Sobat, tanpa terlalu takut dinilai. Di satu sisi, ini bikin dunia fashion terasa lebih bebas, tapi di sisi lain juga memunculkan perdebatan di sosial media soal batas, tren, dan identitas. Nah, kalau menurut Sobat Bahana gimana nih? Setuju nggak kalau fashion genderless ini mulai dipakai oleh orang-orang di tahun ini? Apakah cocok atau enggak?
7: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
8: Duh, rame banget. Jadi enak deh. Eh, itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
9: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
8: Udah sopan, seger lagi. Eh, Kak Mohan ya? Lagi mules apa kan? Kok seger banget aromanya?
9: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
8: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
9: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma 7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
8: Wah, makasih Kak. Sekalian foto bareng, boleh gak?
9: Aman, yang penting

0: iki piye to bu, tanduran kopi ku woy kok sithik banget padahal pupuk tabur wis kerep tak gunake.
1: Ngopo yo? Yo mesti wae to Pak, yen pupuk tabur ku ancen cepet ilang durung suwe wis entek tanduran dadi kurang gizi.
0: Oh, yo to. Asile dadi ora ajek yo. Lah kudu nganggo apa to supaya luwe apik?
1: Gunakno wae NPK tablet kelas B. Pancen kudu didelepke, rada repot nanging nutrisine tahan nganti 6-7 sasi. Ora perlu pupuk dasar maneh. Wes to, cocok kanggo kopi, teh, lada, famili, kates, gedang, tebu, ketelo lan porang. Dosis iki mong 50-70% saka tabur, Pak. Wohe luweh padet, kualitas luweh apik, panen luweh ajek, regane uga luweh apik. Wes to, percaya karo Ibu.
0: NPK tablet KCC Astro kelas B. Repot wiwitane, untung sakwise. Pupuk KCC Astro Tablet Sumadyo dateng
2: toko Avitani Pencol Randu Songo Greh Ngawi, toko Abitani Sidowaya Jenggrek Kedonggalar Ngawi,
3: toko Lestari Dungus Karang Asri Ngawi, toko Kiwi Sekolahan Kedung Putri Paron Ngawi,
2: toko Tani Agung Jalan Raya Walikukun nomor 8 Ngawi.
0: Ugi Sumadyo dateng toko-toko pertanian saklak panjenengan.
4: Sobat Bahana, berita fashion lain yang lagi banyak banget dibahas itu soal pengaruh AI dan filter sosial media ke standar penampilan. Nah, kenapa itu bisa berpengaruh? Karena sekarang banyak orang jadi gampang insecure karena lihat outfit dan penampilan orang lain yang dilihat itu kayak sempurna gitu di internet. Padahal banyak foto udah diedit atau dipoles filter. Ini bikin tren fashion bukan cuma soal pakaian, tapi juga soal tekanan nih sobat. Buat selalu tampil perfect. Banyak psikolog bahkan mulai ngomong soal hubungan sosial media dengan rasa gak percaya diri di kalangan remaja. Makanya nih, sekarang mulai banyak kampanye body positive dan realistic fashion di internet supaya orang gak terlalu terobsesi sama standar online. Jadi sobat Bahana, tipsnya nih, kamu bisa jadi diri kamu sendiri dan jangan mengikuti tren yang ada di sosial media. Karena hidup orang lain belum tentu seindah hidupmu sendiri. Jadi fokuslah untuk menjalani hidupmu sendiri tanpa harus insecure dengan orang lain ya sobat.

Sobat Bahana, Sobat Bahana tau gak nih yang lagi rame banget tentang tren fashion di Indonesia? Adalah tren fashion lokal Indonesia yang mulai makin dilirik oleh banyak orang dan anak muda. Banyak brand lokal sekarang berkembang nih karena desainnya lebih relate sama style Gen Z. Mulai dari streetwear, casual clean look, sampai outfit vintage. Bahkan beberapa produk lokal mulai viral di luar negeri gara-gara kualitas dan desainnya dianggap gak kalah sama brand luar. Wah, ini juga makin banyak anak muda sering lebih bangga pakai produk lokal dibanding cuma ngejar brand luar negeri. Terus support brand lokal ya Sobat Bahana, beli fashion yang dibuat oleh masyarakat Indonesia kita sendiri.

0: Saatnya Anda menikmati ajang Mutiara Pagi di 104,5 FM Bahana Radio.
1: Malaikat itu di apa? Malaikat itu kan yo duwe pikiran. Terus iblis yo duwe pikiran. Sing padha-padha pikiran niku ya rondo bener iblis pikirane to. Tapi nurute bener malaikat. Jadi umpama agama kanut pikiran ya bener iblis. Mergo cara berpikir iblis iku Adam ku sangka lemah, aku sangka api, berarti keren aku. Nah, cara pikirane malaikat wis ora mikir bombol yo ndi dikongkon yo manut. Jadi agama ini sanat. Agama ini seorang lagi napa? Sanat. Sajane cara tauhid ya keberatan, aku ana istilah betuwah ya keberatan. Wong betuwah maknane omahe Allah sing takon. Allah manggon ngirdi ning Ka'bah. Dadi kita harus ngikuti ulama, dikatakan betuwah itu nama penghormatan. Sesuatu itu mulia, maka disebut betuwah. Bukan berarti Allah nempat di situ. Mergo Allah ndak butuh napa tempat. Jadi itu kan jelimet mang. Lagi-lagi yang tahu itu ulama. Masjid ya dikatakan betuwo. Nah, misalnya iki masjidnya pangeran, malah nambah mana nih lucu. Masjidnya pangeran, jadi iki tempat sujudnya pangeran. Nah, kacau kan? Tapi berubah wong rafa ham alhamdulillah demunamun iki masjidnya pangeran. Jajal mana nih bahasa Arab? Iki masjidnya pangeran, mana nih terjemah? Iki tempat kacau ini baru kayak bodoh dora roh naiku kacau jadi kacau yang mulanya anut ulama jadi darani baituwa Allah dikatakan dalami Allah maknanya apa idofatut tasyrif apa idofatut tasyrif maknanya omah sing mulia sampai diistilahno dalami Allah. Kalau dalam ngaji-ngaji ulama itu agama ini dari awal unik. Allah melarang sujud kepada batu, tapi kita sholat itu madhab Ka'bah. Kemudian juga ada batu. Makanya kita harus menanamkan bahwa semua sujud itu lillahi ta'ala. Dan soal ada arah, ya penting arah. Nggak mau arah madhab segoro kidul, repot. Jadi arah itu mau dipakai kesepakatan untuk menunjukkan kalau kita muslim, arahnya sujud itu ke Ka'bah. Tapi tetap sujud kita hanya lillahi ta'ala hanya karena Allah. Nabi nanti takut ibu Yahudi, Muhammad nak langit bumi itu sebenarnya hancur pas kiamat. Terus manusia sing mati mulai ini Adam sementara ditakut nanti. Jadi kita nak takut ngono mirip so. Mirip Yahudi, nak mirip sugera apa-apa, nak mirip ngamure. Jadi agama ini selalu disoal pakai akal. Jadi agama tanpa akal ya iso berdiri, tapi kalau terlalu mbok akal itu ya repot. Ya makanya tadi itu pentingnya riwayat, seorang lagi pentingnya apa? Riwayat. Makanya cara Imam Malik itu enggak suka sama agama di logika itu enggak suka. Karena nanti orang yang punya logika terus merasa lebih punya otoritas terhadap apa? Agama. Ya wis sesuai ngono agama iku angel oleh rangno sampean agama kok. Sampeyan saiki tak bedheki Nabi Adam diusir kok ndi? Swarga. Terus wargane Nabi Adam saiki didakok ndi? Mergo swarga iku luase sak langit bumi. Lah nek iku saiki didakok ndi wong? Swarga lebih luas ketimbang langit. Kan enggak mungkin sesuatu yang luas diletakkan di yang akhirnya Mu'tazilah gak percaya anane swarga zaman Nabi Adam. Jadi swarga sing cerita Adam itu tidak sama dengan surga yang nanti arduhas sama watu wal ardu. Jadi ahli sunnah ya sono dan yang di israroh pokoknya ono. Ya itu kan sama-sama nah, terus diterus nong debat. Ya sudah guys. Nah cara aku semua busik kok gampang nerang nong nak israroh. Secara teori kan gitu, ora roh kok nerangno sak use. Ya sudah, sampean bu swarga wae lagi wah. lagi nerang. Pas aku nerang, aku raning suwargo. Yuk seraket nempel. Sekono anak nong cangkem melek ini. Setelah aku benerang, aku raning kono. Yuk akhirnya kak. Apa cocokan seben? Aku tak nerang no suwargo lah. Sengkono benerang non rokok. Koroi rokok. Agama itu unik. Ya karena tadi apa ya? Dari awal agama ini di kaum yakilun, tapi akal yang berlebihan itu ya mengganggu agama. Ya sudah, makanya seorang lagi itu riwayat ya, sebagian ini apa? Riwayat. Inna hadzal ilma dinun fangguru amman ta'khuduna dinakum. Agama ini ilmu, kemudian kamu harus dari sanad yang benar. Ya. Dari sanad yang apa? Dari sanad yang benar. Ya sudah, seperti itu. Mana itu kulo nu setuju model kayak sholat sunnata safar tidak harus madhep kiblat terus. Jadi agama ini sudah unik. Misalnya gini, sholat fardu kan wajib madhep kiblat, tapi ada sholat yang nggak usah madhep kiblat, yaitu sunnata safar. Misalnya orang di pesawat gitu. Karena guling-gulingan, nak

hakikatnya kiblat itu tidak fokus kita. Fokus kita namun Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi memang agama, tapi lagi-lagi itu butuh riwayat. Seorang lagi butuh riwayat. Kalau enggak pakai riwayat terus kok Abu Nawas kabeh. Karena tadi Amerika, seorang lagi Amerika, itu kalau dibor pas New York itu kena Ka'bah. Lah logikanya kalau arahnya pas itu kan bebas arah. Berarti orang Amerika oleh sholat bebas. Tidak bisa seperti itu, ya tetap anut konsensus ulama sana atau tradisi sana, kiblat itu ngambil arah mana. Karena dia pas. Ya bumi yang ada arah itu secara akal kan hanya rubuk seperempat. Makanya kalau kamu belajar falak itu ada rubuk. Lainnya itu sudah tidak ada arah. Misalnya bumi bulat bola, yang sama atas dikatakan sama-sama di atas. Ya kadarnya hanya seperempat. Lainnya itu sudah dikatakan samping. Makanya seperti Denmark, itu ada daerah yang siang sampai 3 bulan, entah berapa siklus sekian puluh tahun. Ada yang lebih lama siangnya, sampai 18 jam. Kalau di Eropa kadang puasa itu sampai 18 jam. Ada yang selalu gak kena matahari, kayak kutub utara, kutub selatan. Nah makanya kalau misalnya sholat itu ngikuti apa? Kalau ngikuti matahari, orang kutub sholatnya hanya maghrib, isya, subuh. Gak wajib poso, orang tahu ono rino misalnya. Ya tidak bisa seperti itu. Jadi kalau nuruti logika kan terus berdebat terus. Tapi kalau nuruti rasa sebagai hamba. Orang kutub butuh sujud sama Allah, orang kutub butuh loyal sama Allah dengan memperlakukan puas. Ya sudah, akhirnya kita harus puasa. Nah lalu kalau ukurannya matahari, mereka tidak punya matahari, memangnya puasa itu penyebabnya wujudnya matahari apa penyebabnya loyalitas sama Allah Subhanahu wa ta'ala? Loyalitas. Kalau penyebabnya matahari, ya berarti kalau tidak ada matahari, tidak usah apa? Tidak usah seperti itu cara berpikir, makanya ngikuti ulama. Karena ulama yang tahu tradisinya Allah dan Rasul. Ya seorang lagi ulama yang tahu tradisinya Allah dan Rasul. Meskipun ya kadang saya enak dewe ulama. Mereka ya kadang ya mau, kalau bolak-balik ngomong. Gak diterang nombek cangkem elek, ora paham-paham. Makanya masyhur itu ada kiai di debat sama orang rontok PKI. Pak Kiai, kalau setan dari api masuk api kan biasa. Terus susahnya apa? Mau materinya dari api itu. Kiai ku mek lemah, swawurna raine. Loro, Cung. Nggih sakit. Jare wong kok lemah, kena lemah kok loro. Karena sira kena diterangno. Manusia materinya kan dari tanah, berarti kena dipendem urip-uripan. Piye, Cek? Ya loro ya. Lah iya jare kok lemah kok dipendem ning lemah kok. Karena dijelaskan pakai lisan yang baik, gak paham-paham. Sebenarnya kita ini ingin selalu baik, tapi ada orang-orang diterangkan cara baik-baik itu. Kayak misalnya ada wong kondo, Gus kula nu bojo kula cerewet ngene-ngene, tapi kula pegat. Dicereweti bojo mek diarani dudu lara ndi? Wong lara diarani dudu isen. Kue payu rabi dicereweti, ambek ra payu rabi jomblo, sakit mana? Sakit distatuskan jomblo. Malah kena dicereweti sabar prestasi baru. Mesti wong ku diwolak-walik. Lah nek jare wis kula tas temenan kula seneng mbek Imam Syafi'i. Kue dirasani wong ning ngarepmu, diomongi ambek dirasani sereng ndi? Seneng dirasani cara kowe. Jadi Imam Syafi'i bukti ke wibawa, bukti ini ngomong dengar murawani. Jadi Imam Syafi'i itu rilak kurep. Ya Aba Abdillah, orang yang tadi muji-muji jenengan itu kalau di luar maki-maki jenengan. Jadi Alhamdulillah, kok bisa itu kan pengkhianatan. Berarti saya wibawa, di depan saya enggak berani. Wong itu soal Imam Syafi'i, ya cium tangan, ya hormat. Tapi setelah di luar menghujat. Sehingga cerita dilaporkan ke Imam Syafi'i. Orang yang tadi nyium tangannya jenengan itu di luar ngerasani jenengan. Jadi Imam Syafi'i, Alhamdulillah berarti aku wibawa, mendengar kurawani. Ya dianggap enteng saja. Terus ada orang misoi Ja'far Shadiq. Sayyid Ja'far Shadiq itu Sayyid putune Nabi, orangnya soleh.

alim, gurunya Abu Hanifah. Di antaranya gurunya Abu Hanifah itu Syekh Ja'far Shadiq. Itu kalau dihujat orang diomongin ini. Dimaki-maki. Sampai ke rumah. Pas mau masuk rumah, kamu masih ingin maki-maki saya? Iya. Tak tunggu sampai selesai. Setelah selesai sudah. Masih emosi orang sudah. Kamu misoi saya berdasar apa yang kamu ketahui. Yang tidak kamu ketahui lebih banyak, maka saya tunggu. Wisin. Wisin sampai terus ketika ditanya, kenapa engkau sabar ketika jenengan saya pisui? Orang ini akhirnya tobat, mencium tangannya, mencium lututnya. Jabe saya Ja'far Shadiq ini. Aturohu tuk sokurhan, aturohu yuk sokurhan. Berang ora paham kalimat itu, tapi tak terangkan. Ben dadi wali. Kowe roh pangeran. Ya tahu. Sing durakani pangeran tuh banyak enggak? Yang maksiati pangeran tuh banyak enggak? Ya, banyak. Lah yung pangeran sing di langit bumi wae dimaksiati apa meneh di rumah aku. Akhirnya terus. Jadi orang-orang soleh itu cara berpikir itu di luar kapasitas kamu. Apa ya, mereka itu hanya Allah, taunya itu hanya Allah. Aku kan enggak egois, harga diri. Mana ada agama berdasar harga diri itu kalau dalam bahasa Arab menyebut khamiyat al-jahiliyah itu gengsi nama jahiliyah. Makanya ketika saya berkali-kali cerita itu, ada seorang ulama dipanggil tetangganya, nom. Setelah sampai situ, sudah kembali, saya tidak butuh kamu. Setelah sampai rumah, dipanggil lagi. Sudah kembali lagi, sampai 3 kali. Ulamanya tetap ceria, tetap nyaman. Ketika ditanya, kenapa engkau tetap nyaman? Wahai pemuda, kamu itu tetangga saya. Kata Allah dan Rasul, nak ku iman be Allah Rasul, kon ngapi itu anggola, kon ngundang aku ya teko. Ya seneng, menuruti perintahnya. Ketika kamu nyuruh saya kembali, ya saya kembali. Memang itu keinginan kamu. Kue tanggaku, aku kan nurut bek tonggo. Aku rawan urusan ibek kue. Aku mau nyaman bek perintahe. Nangis pemuda tadi itu stupid. Kalau kamu kan warga diri orang kok dipimpong. Aneh, gak bakat wali blas. Jadi orang dulu itu nyaman. Karena yes, pikirannya namung Allah Subhanahu wa ta'ala. Umar bin Abdul Aziz itu termasuk khalifah paling soleh setelah periode Sahabat. Itu mau kapundut itu. Semua antai. Ketika keluarganya menangis, kenapa kamu menangisi saya? Ya karena engkau mau mati. Memangnya kalau mati mau kemana? Ila khairi madhubin ilaih, ke zat terbaik. Terus aku bawa kau nurip awar kue. Kue gak jelas sesong rumah aku tawar. Anak Allah malah jelas. Saya ini apa yang diurip bawa ngerat jelas sampai sing jelas. Ya gue terus kabun duit. Kue kan gak. Bawa mati aku pedih. Dusanya agak. Lah mungkin nak urip terus raduso. Potongan. Ini gaya tok. Duso kelojok kata gue kok mati terus. Ya malah apa mati biar raduso meneh. Biasa wae nek awake mati biasa karena potensinya kamu urip suwi iku dosane apa taat meneh. Iya jawab. Potensine. Dosa meneh apa taat meneh? Apa ya dosa ya taat. Terus pas mati pas taat pas dosa. Ora usah ngono biasa ae. Awake mati ae matur pangeran Gusti nek saene mati nggih. Mati mawon nek saene urip nggih. Urip mawon Gusti semua anut jenengan Gusti. Zaman kula urip sing rumat nggih jenengan mungkin sampun mati sing ngelola nggih napa jenengan pun donya sing ngurus jenengan kan sebenarnya kalau kita berpikir gitu kan nyaman. Zaman kamu hidup yang mengendalikan jantung paru-paru oksigen juga Allah. Dan kamu enggak tahu caranya, tahu-tahu hidup. Tapi setelah mati dikubur kamu iskal. Lalu sistem pernafasan saya gimana setelah saya mati? Memangnya zaman ning donya kowe roh. Oh karena ada oksigen, terus oksigen wujudnya karena apa kowe ya ora roh. Oksigen dari zat gini lah zat itu kok sopo ya raro mau gaya tok ngomong mau tetep akhirnya raro kan kadang lo gawok mau ngobrol ke seraro kabes dari awal mau bawa alam semoga itu gak usah nerang. Nah artinya gini kalau

0: Zaman di dunia kamu tidak bisa mengelola diri kamu sendiri, juga sama selama tidak bisa mengelola diri kamu sendiri. Semua itu al-amru biadil lah. Semua itu dalam kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya sudah, alaihi tawakkaltu wa ilaihi unib. Ya sudah, kita pasrah saja dan kita hanya kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya sudah, itu agama. Tidak bawa logika pakai akal. Wah, itu orang mati itu sudah enggak bisa apa-apa, sudah jadi tanah gini-gini. Ya, maksudnya cateka rak yang ngerti, nek jadi tanah itu enggak bisa apa-apa. Tapi masalahnya kita ini dikendalikan oleh zat yang bisa mengelola semua. Yaitu Nabi Adam diciptakan juga dari tanah. Ya sudah, hanya berdasar riwayat itu yang kita akhirnya meyakini setelah kita mati juga bisa hidup lagi. Tidak rasa khawatir, iblis itu ya doif, iblis ya lemah. Nyatanya ya, kue tetap ngaji jalalan. Berarti orang sukses menyesat, menyesatkan. Kodang di kue iblis. Ya kodang sampeyan, tukon ra ngaji tetap ngaji. Tukon paham tetap ra paham, berarti. Berarti iblis itu ya. Enggak keren, no? Betul, saya setiap melihat orang sholat itu menyaksikan kekalahan, no? Iblis. Jadi iblis itu ya kalah kalah orang kok terus hebat ya orang biasa mawon ora usah mbok sing hebat sing namo pangeran. Dari awal iblis wis menyerah ngadepi orang sing ikhlas. Ikhlas itu dimulai dari awal ya. Cara bahasa yang kaya pokoknya hilir sampai hulu, hulu sampai hilir itu kudu ikhlas kabeh. Misalnya kita duit yakin nek iku wae Allah. Sehingga kita ketika ngasihkan orang itu kamu enggak merasa itu milik kamu. Sehingga enggak gampang ngundat. Selagi itu kamu benar keduanya, awalnya salah itu masih mungkin tidak ikhlas. Uang ini milik saya, tak kasihkan kamu dengan ikhlas. Kalimat milik saya ini menjadikan suatu saat kamu jadi seundat-undat karena milik saya. Tapi kalau ikhlasnya dari depan, uang ini milik Allah, ilmunya bahak milik Allah. Terus tak kasihkan kamu juga hambanya. Dari awal kan merasa lah saya tidak punya apa-apa. Tapi selagi saya ikhlasnya hanya separuh, ilmu saya tak kasihkan kamu karena Allah, berarti masih potensi enggak ikhlas ya. Jadi kalau ngelatih ikhlas itu harus dua-duanya. Kamu punya uang milik Allah, punya ilmu milik Allah, punya jabatan milik Allah, kemudian kamu kasihkan sesuai perintah Allah, itu lebih mudah ikhlas karena la haula wala quwata illa billah. Selagi masih separuh saja salah, itu potensi berikutnya juga ikut salah. Misalnya aku ngurmat cahaya tim, aku ikhlas, duitku tak kena. Kata duitku itu menjadikan suatu saat dulu tak rumat tuh saya gigi boleh lali aku. Tapi kalau alhamdulillah saya pernah digerakkan Allah ngurmat yatim dengan milik Allah juga. Sehingga kita sekedar pernah melakukan ketaatan ini senang. Enggak penting berikutnya anak yatim ini nanti peduli kita apa enggak, enggak penting. Itu ikhlas ya. Ikhlas itu sesuatu yang semuanya lillahi. Ta'ala ya ta'ala inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mati lillahi rabbil alamin. Masyhur itu khilafnya ulama. Apakah malaikat itu termasuk umatnya kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Ada ulama yang mengatakan cara pandang nabi diutus itu untuk mensolehkan yang tidak soleh atau mensolehkan yang potensi tidak soleh. Kan orang itu ada dua, ada yang memang tidak soleh disolehkan. Ada yang potensi tidak soleh, sebetulnya sudah soleh tapi potensi juga tidak soleh, terus disolehkan. Nah, malaikat ini kan tidak berpotensi.
1: Terima kasih Anda sudah menikmati Ajang Mutiara Pagi di 104,5 FM Bahana Radio.

0: tepat pukul 6 waktu Indonesia bagian Barat. Anda masih bersama kami 104,5 FM Bahana Radio.
1: Saatnya Anda menikmati Ngopi Spesial.
0: Radio 4,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

0: Ne, panen kebun kok iseh sitik wae yo. Kamangka wis nganggo rabuk tabur sing akeh to kuwi.
1: Ya mesti wae to, Pak. Wong pupuk tabur kuwi cepet entek. Lagi sasi wae lho, wis akeh sing keli lan ngabar.
0: Oh, wite dadi kurang gizi. Lah kudu nganggo apa to, Bu?
1: Coba wae nganggo NPK tablet kelas apa? Pancen rada repot, kudu didelepke. Nanging kuat mangan tanduran nganti 8 sampai seneng sasi. Cukup ping pindho saben taun, ora perlu pupuk dasar maneh. Cocok kanggo klopo, cengkeh, kakao, pelem, duren, rambutan lan alpukat. Senajan regane luweh larang, tapi dosise mung 50% saka tabur, Pak.
0: NPK tablet KCC Astro. Kelas A, repot ing ngarep, seneng ing mburi.
2: Pupuk KCC Astro Tablet Sumadyo dateng
3: Toko Cipta Jaya Tani, Jalan Majapahit, Genggong, Jogorogo, Ngawi. Toko Diktani, Jalan Raya, Jogorogo, Kendal, Ngijo, Kendal, Ngawi. Toko Abitani, Sidowaya, Jenggrek, Kedunggalar, Ngawi. Toko Bupatmi, Grojokan Kalang Pitu, Ngawi. Toko Mitra Tani utawi Pak Yanto, Ngajeng Polsek Kartoharjo, Magetan.
4: Uki Sumadyo datang toko-toko pertanian saklak panjenengan.
5: Ini dia, Aku Viva, inovasi terbaru dari Wingsboot. Air mineral murni alami yang lahir dari alam. Melalui 7 tahap nanopurifikasi, teknologi pertama di Indonesia.
6: Bener banget, teknologi ini bikin Aku Viva punya kemurnian yang optimal dengan mineral seimbang. Duh, jadi haus, kita cobain yuk.
5: Ah, sejuknya beda. Apalagi isi Aku Viva juga lebih banyak dibandingkan yang lain.
6: Eh, gak cuma itu. Coba deh cek tutup botolnya. Ada kejutan Aku Viva berhadiah miliaran. Hadiahnya mulai dari uang tunai, handphone, emas, mobil listrik, sampai mobil mewah.
5: Wah, seriusan? Wah, mau borong Aku Viva sekarang juga? Bisa beli di mana aja sih?
6: Aku Viva sudah tersedia di minimarket, supermarket, dan toko-toko terdekat. Yuk kita beli Aku Viva sekarang.
5: Aku

0: 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi, Edukasi, dan Hiburan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Sobat Bahana semuanya. Berjumpa kembali bersama Bila di pagi hari ini. Yang namanya Sobat Bahana seperti biasa sampai nanti jam 8 ya. Dan seperti biasa Sobat Bahana biasa di ajang HP spesial ini edisi hari Rabu tanggal 2 September 2026 Bila akan memberikan informasi terupdate, kabar terbaru juga buat Sobat Bahana semuanya di pagi hari ini. Dan pastinya Sobat Bahana hari itu juga Bila udah nyiapin tema ya buat temen Sobat Bahana semuanya. Jadi Sobat Bahana jangan kemana-mana, tetap prepare gitu ya, mau persiapan menjalani hari ini sambil dengerin Bila juga gitu. Semoga dilancarkan juga kegiatan hari ini, apalagi buat yang sekolah ataupun yang mau berangkat kerja gitu ya di pagi hari ini. Atau masih ada yang olahraga ya Sobat Bahana pagi hari ini, seperti di halaman Bahana FM Ngawi gitu ya, terlihat bapak-bapak, ibu-ibu yang sedang bersenam pagi ini sebelum memulai aktivitasnya. Ini adalah contoh hidup sehat Sobat Bahana mengawali bulan September dengan hidup sehat, termasuk target ya Sobat Bahana. Nah Sobat Bahana, tapi hari ini masih dengan rutinitas ataupun kegiatan kamu gitu ya, rutinitas baru, mood baru, gimana biar gak gampang mager gitu. Karena ini adalah penyakit yang tidak hanya Gen Z saja Sobat Bahana yang merasakan semuanya gitu ya. Mager, males gerak gitu ya Sobat Bahana. Pagi-pagi ngerasa mungkin kerjaannya nanti siang atau aktivitasnya nanti siang, dan pagi-pagi tidak diisi dengan kegiatan yang positif kayak gitu. Nah kalau kamu sendiri, hal paling mager yang biasa kamu lakuin gitu ya di pagi hari apa sih? Nah boleh banget ceritanya sama Bila di pagi hari ini di 085634545.
1: Jangan cari kabar aku lagi.
2: Segampang itu ya, bilang udahan.
1: Ya aku cuma bercanda.
2: Kalau cuma bercanda, kenapa sakitnya kerasa nyata?

Hai, it's Yuriko Angelin. Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu gak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus, kulit tuh jadi lebih wangi karena ada GIF Perfume Lock. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.

104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi, Edukasi, dan Hiburan. Dan sobat-sobat kembali lagi bersama Bila di pagi hari ini. Udah nemuin sobat-sobat dari jam 6 tadi, Bila juga udah spill tema hari ini, yaitu rutinitas baru, mood baru, biar gak mager gimana sih. Nah, tapi sobat Bahana, Bila tuh tadi tanya, apa hal yang paling bikin sobat Bahana mager gitu ya, apalagi kalau pagi hari. Ini ada sobat Bahana yang jawab gitu ya, kalau pagi hari tuh yang bikin paling mager itu mandi pagi, Kak. Soalnya dingin banget. Betul, sobat Bahana. Mandi pagi-pagi itu aduh dingin sekali gitu ya. Habis itu belum menghadapi kenyataan kalau mau pergi jalanannya juga dingin sekali gitu ya. Nah, pegang air pagi-pagi emang sedingin itu sobat Bahana. Terus ada lagi katanya bangun dari tempat tidur, Kak. Nah, itu juga lebih mager lagi ya sobat Bahana. Apalagi udah ya ampun masih kerasa capeknya hari kemarin gitu sobat Bahana. Bangun tidur capeknya gak hilang, harus bangun lagi dari tempat tidur yang ya ampun itu sangat nyaman gitu ya sobat Bahana. Nah, semoga sobat Bahana dari kemageran tiap hari ini gitu ya menemukan hidayah-hidayahnya masing-masing, menemukan cara-caranya masing-masing untuk melawannya gitu. Tapi kalau gak dilawan sobat Bahana, bagaimana kita bisa menambah semangat ataupun bersemangat di hari ini gitu ya. Nah, pastinya itu semua harus dilawan. Nah, gimana sih cara ngelawan magernya, gampang mager kita gitu ya. Nah, itu sobat Bahana, banyak sekali caranya. Mungkin yang pertama dengan yaitu sobat Bahana manifesting, berpikir positif gitu ya tentang kegiatan hari ini yang menyenangkan gitu ya. Itu pasti membuat jiwa kita, pikiran kita, semua tubuh kita tuh sinkron sobat Bahana. Kalau hari ini tuh hari yang menyenangkan, kalau hari ini itu hari yang penuh hidayah gitu ya, penuh hal-hal baik. Jadi bangun tidur tuh rasanya ayo cepet bangun, ayo cepet ngerasain hal-hal baik itu gitu. Jadi buat sobat-sobat yang lain yang kalau tiap bangun tidur tuh mager juga gitu ya, bisa banget nih dicoba aja gitu ya, manifesting pikiran di pagi hari ini gitu. Nah, kalau kamu sendiri selain bangun tidur sama mandi, apa yang bikin kamu paling mager setiap hari? Boleh banget ceritain sama Bila di pagi hari ini di 0856345454545.

0: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
1: Nih, cobain semur jiutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
0: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
2: Berani diaduk sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Nggak ada duanya. Nih.
0: So caramelized, Tan. Ini sih Wilgos approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh. Kentalnya, caramelize-nya, bikin nasi goreng looks good kan? Ini? Pasti semua mau.
3: Mau dong. Taste good.
0: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
4: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tea juice nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tijus, bikin biang tehnya cepet.
5: Mau tijus! Mau!
4: Tenang anak-anak, semuanya kebagian. Mau rasa apa?
6: Aku mau tijus lemon.
7: Kalau aku mau tijus madu.
8: Aku gula batu.
7: Mau melati.
8: Aku lapar.
4: Oh siap, tijus kan banyak rasanya.
5: Asik! Wah!
4: Nah, gimana? Enak es tehnya?
7: Enak!
8: Mau dong.
7: Tijus, rasa tehnya berasa.
4: Mau tijus lagi?
5: Mau!
4: Nyajiin tijus cepet, gak ribet. Banyak untungnya.
7: Panas-panas enaknya minum tijus.
8: Semua rasanya enak.
4: Ayo, ganti es tehmu dengan tijus. Segernya gak nanggung-nanggung.
0: Dari Wings Food.
9: Hai, ya. No, come on, come on.

jam 6 tadi ya. Kalau dia jam 6 lebih 44, Sobat Buana masih ada waktu sekitar 20 menitan ya buat bareng Bila di pagi hari ini. Dan buat Sobat Buana semuanya mau cerita atau siaran langsung bareng Bila pagi hari ini, boleh banget langsung calling-calling aja di 0856345454545. Jadi Sobat Buana tema hari ini tuh tentang pemageran ya. Kemageran para Gen Z, enggak, sebenarnya pemageran para Gen Z kenapa gimana semuanya gitu ya. Dan mager ini juga penyakit untuk berbagai kalangan usia gitu ya. Mulai dari bangun tidur sampai nanti menjelang tidur mesti ada aja deh. Nah kalau kamu sendiri biasanya tuh tiap hari paling mager ngapain, atau paling mager tuh soal apa? Boleh banget ceritain sama Bila di pagi hari ini nih di 0856345454545. Apakah saat bangun tidur gitu ya sudah dimulai dengan kemageran ya Sobat Buana? Sudah dimulai dengan males bangun, males mandi, males sarapan gitu ya, males setrika baju dan yang lainnya. Nah terus habis itu mas mau berangkat Sobat Buana, males bawa bekal, males bawa minum. Nah itu dia Sobat Buana, banyak sekali kemageran yang setiap hari itu dirasakan. Nah kalau dari kamu ya, tips menyelawan kemageran itu kayak gimana sih menurut kamu ya Sobat Buana? Boleh banget nih ceritain sama Bila di pagi hari ini ya di 0856345454545. Tips dari kamu untuk melawan kemageran kita setiap harinya gitu ya, kemageran kita melakukan aktivitas, kemageran kita menjalani hari-hari yang harusnya penuh semangat gitu ya. Boleh banget ya di share opini dan pendapatnya di 0856345454545.

104,5 FM Bener Radio, Radio Informasi, Edukasi, dan Hiburan. Nah Sobobon, kembali lagi bersama Bila di pagi hari ini. Ya udah demi Sobobon dari jam 6 tadi. Dan ini juga berakhir sudah Sobobon, sesi pertama bareng Bila di pagi hari ini. Bila kembali lagi nanti di sesi kedua. Jadi Sobobon jangan kemana-mana ya. Kita akan ngobrol-ngobrol lagi, apalagi tentang tips bagaimana cara menghadapi magernya Gen Z, Gen Alpha, Gen Beta, Gen Milenial gitu ya Sobobana. Semua gen yang mengalami kemageran gitu ya. Nah boleh banget nanti Sobobana kalau punya tipsnya gitu ya, bagaimana cara menghadapi kemageran, boleh banget di-share opininya di 085-634-5445. Nah bila akan kembali lagi Sobobana setelah yang satu ini. Jadi Sobobana semuanya jangan kemana-mana.

0: Hey, Bram.
1: Rindu.
0: Sudah lama?
1: 3 bulan. Apa kurang lama?
0: Boleh duduk?

0: Hai kak, kakaknya mau pesan apa?
1: Hot latte, less sugar.
0: Oke. Okay.
1: Makasih ya. Kamu sering kesini? Tempatnya masih sama ya?
2: Tempatnya sama. Kamu yang berubah.
1: Masa sih?
0: Permisi kak, ini kafe latte-nya ya?
1: Iya. Makasih ya, Mbak.
2: Kamu jadi ramah banget sekarang.

0: Maksudnya?
1: Gak biasanya. Kamu jutek. Kemudian.
0: Bram, soal 3 bulan itu.
1: Kamu menghilang.
0: Iya, aku tahu.
1: Tanpa kabar. Tanpa alasan.
0: Ada hal yang gak bisa dikendalikan, Bram.
1: Atau memang kamu yang gak mau kendalikan?
0: Bram, tolong Bram, dengerin aku kali ini aja.
1: Jangan paksa. Rindu ini sudah lama mati.

0: dia emang menghilang. Tapi rindunya gak pernah mati, Bram.
1: Rinduku telah usai. Cukup. Sampai di sini. Kita selesai.

aku gak sempet bilang, tolong sampaikan ke Bram. Aku gak pernah pergi. Aku cuma kehabisan waktu.

0: tepat pukul 7 waktu Indonesia bagian Barat. Anda masih bersama kami 104,5 FM Bahana Radio.
1: Saatnya Anda menikmati Ngopi Spesial.
0: Koma 5 FM Bahana Radio, radio informasi dan hiburan.
2: Anak